0: Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resiliency atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi yang porsi yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi malah berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanik dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam. Kebakaran ATB di Kabupaten Bogor. Adalah yang disebut

0: kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
1: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
0: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
2: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
0: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Damar Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatian sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Kita membudayakan bersepeda.
5: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
4: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan ya.

0: kita apa kita sama-sama menjaga lingkungan ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door prize menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
6: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
5: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
7: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
6: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
8: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
6: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
9: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tapi jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
10: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nazir di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
13: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
12: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum, setuju apa tidak?
14: Saya setuju.
12: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
13: 6 miliar.
12: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
13: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
15: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
13: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, setelah kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, kita lanjut lagi di Kediri pagi ini, dan juga nanti ya informasikan lagi untuk tepat pada pukul 8 waktu ini sampai nanti ya, yang ada dialog Kediri menyapa yang juga ada narasumber dari Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri dengan Bapak Suryadi dengan tema update timur.

0: Informasi terbaru BPJS Ketenagakerjaan dan Kepesertaan Pekerjaan Informal bukan penerima upah. Dan pendengar ya, untuk informasi kali ini dari Jombang, Dorpres berupa dua paket umroh menjadi perhatian utama dalam peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-71 di Kabupaten Jombang. Hadiah yang disumbangkan langsung oleh Bupati Jombang Warsubi tersebut diundi di hadapan ribuan masyarakat jalan sehat yang merdi alat Jombang. Rangkaian Harkopnas diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan jalan sehat yang diberangkatkan dari depan pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini diikuti insan koperasi, pelaku UMKM serta masyarakat umum. Selain itu, masyarakat juga memadati stand pasar murah, layanan pemeriksaan kesehatan dan pameran produk UMKM yang disediakan selama kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa koperasi harus terus berbenah agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan teknologi digital, serta keterlibatan generasi muda menjadi kunci agar tetap koperasi relevan dan mampu berkembang. Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kordekopinda Kabupaten Jombang, Jah Yulati Nugrahani Warsubi, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Harkopnas tahun ini terselenggara tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Ia mengatakan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini merupakan hasil gotong royong berbagai pihak yang memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Selain pengundian hadiah utama berupa dua paket umroh, panitia juga membagi berbagai dorpres lainnya kepada peserta jalan sehat. Peringatan Harkopnas ke-71 di Kabupaten Jombang turut diramaikan dengan berbagai perlombaan dan hiburan hingga malam hari sebagai upaya memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Baik, benar ya, untuk informasi kali ini dari Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan tahapan pengurusan biovisa bagi calon jemaah haji jenjang musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Persiapan tersebut dilakukan setelah proses verifikasi tahap pertama calon jemaah haji hampir selesai sehingga tahapan administrasi berkaitan mulai berlanjut. Kepala Kantor Kemenhas Kabupaten Jombang Ilham Rohim mengatakan pendataan calon jemaah yang telah memiliki paspor mulai dilakukan sebagai syarat awal pengajuan biovisa. Maksudnya calon jemaah yang belum memiliki paspor diminta segera mengurus dokumen tersebut agar tidak menghambat proses administrasi berikutnya. Hingga awal Agustus 2026 verifikasi tahapan pertama menunjukkan sebanyak 1.104 dari total 1.282 calon jemaah yang masuk daftar urutan posisi telah menyatakan siap berangkat. Sementara itu sekitar 100 calon jemaah haji belum memberikan konfirmasi sedangkan puluhan lainnya menunda keberangkatan. Berdasarkan data Kemenhas Haji Kabupaten Jombang sebanyak 4 calon jemaah masuk kategori prioritas lanjut usia dan akan memperoleh pendampingan khusus selama penyelenggara ibadah haji. Hilal menjelaskan keputusan menunda keberangkatan umumnya dipengaruhi sejumlah pertimbangan pribadi mulai dari kondisi ekonomi yang belum memungkinkan masih memiliki anak berusia kecil hingga keinginan menunggu mahram agar dapat berangkat bersama anggota keluarga.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Benar ya, untuk informasi kali ini dari Kediri, kenaikan harga cabai rawit di kota Kediri juga dipengaruhi berkurangnya pasokan akibat siklus tanam di daerah sentral produksi. Kondisi tersebut membuat harga cabai sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir meski pemerintah memastikan lonjakan masih dalam batas yang wajar dan belum memerlukan intervensi pasar. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdaking Kota Kediri, M. Ridwan, mengatakan hasil pemantauan terhadap 14 komoditas kebutuhan pokok menunjukkan cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga. Meski sempat menyentuh kisaran harga Rp48.000 per kilogram, harga kini mulai bergerak turun menjadi Rp47.000 per kilogram. Kondisi tersebut juga dirasakan pedagang di Pasar Setono Betek, Kota Kediri. Yun Sari mengaku harga cabai rawit di tingkat pemasok memang mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada harga jual di lapak. Meski demikian, pasokan masih tersedia dan aktivitas jual beli tetap berjalan normal. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Kediri, Un Ahmad Nurudin, menyampaikan fluktuasi harga juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya. Beras premium masih bertahan di kisaran Rp15.400 per kilogram, minyak goreng curah Rp18.900 per kilogram, telur ayam ras turun menjadi Rp23.833 per kilogram, dengan daging ayam ras naik menjadi Rp35.167 per kilogram. Namun harga cabai merah besar mencapai Rp34.667 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit Rp47.333 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga cabai dan bawang dipengaruhi musim kemarau yang mengurangi produktivitas lahan hortikultura, sehingga pasokan dari daerah bank hasil menjadi lebih terbatas. Meski demikian, kondisi tersebut belum mengganggu ketersediaan pangan di Kota Kediri karena kontribusi komunitas dari berbagai daerah masih berjalan lancar. Ia menambahkan status Kota Kediri sebagai daerah transit perdagangan turut mendukung kelancaran distribusi bahan pangan. Pasokan sejumlah daerah produsen masih terus masuk sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi meski beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat faktor musim dan produksi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolodete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolodete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolodete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan membersamai di dialog Kediri menyapa pagi ini ya. Nanti kita akan berdialog dengan narasumber kita ya, Bapak Suryadi, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, dengan tema update informasi terbaru BPJS Ketenagakerjaan dan kepesertaan pekerja informal bukan penerima upah. Nah, di studio di pagi ini sudah hadir ya Bapak Supriyadi. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Supriyadi.
1: Pagi Mas Poji.
0: Iya. Gimana kabarnya Pak di pagi ini?
1: Alhamdulillah baik Mas Poji dan pendengar radio RRI Kediri.
0: Iya. Yeah. Mas Poji. Ya. Baik Pak Supriyadi.
1: Nah, Suryadi Mas Poji.
0: Iya.
1: Gak pakai P. Suryadi.
0: Suryadi ya. Yeah. Suryadi ya.
1: Jadi.
0: Ya Pak Suryadi, ini di pagi ini tema kita update informasi terbaru BPJS Ketenagakerjaan dan kepesertaan pekerja informal bukan penerima upah. Nah ini Pak Suryadi, berikan pemaparan di awal nih agar nanti bagi pendengar yang ingin mengikuti bisa nanti tertarik untuk mengikuti di kepesertaannya ini. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Mas Poji. Teman-teman pendengar RRI Kediri, yang pertama tentu kita harapkan para pendengar dalam keadaan sehat pagi ini. Kami ingin memberikan beberapa informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, karena ini wilayah pendengar RRI ini kan cukup luas ya Mas Koji,
0: di Kediri Raya.
1: Di Kediri Raya. Tadi saya terlewat, ingin saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya, nol rupiah gitu. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulangi informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah Bapak Ibu menyampaikan sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu klaim jaminan hari tua, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi kami menghimbau pengambilan jaminan hari tua ini dapat dilakukan secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun melalui aplikasi JMO dan antrian online, Mas Poji.
0: Baik Pak Suryadi, nah ini terkait di awal nih ya, update informasi terbaru BPJS Ketenagakerjaan dan kepesertaan pekerja informal. Nah ini maksudnya ini sasarannya ini ke pekerja informal yang bagaimana ini Pak, biar nanti pendengar juga jelas bahwasanya oh ini saya belum mengikuti dan masuk bisa mengikuti kepesertaan ini Pak. Silakan diberikan paparan.
1: Masih Mas Poji, memang selama ini tentu yang familiar adalah kalau kita bekerja di perusahaan ya, bekerja di pabrik. Nah itu biasanya sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara banyak saudara-saudara kita ini yang bekerjanya secara informal. Contohnya tadi pedagang, petani, UMKM, tukang becak. Nah itu justru lebih besar pekerja kita di sektor informal. Nah selama ini itu yang belum tersentuh. Kalau di persentase itu masih di bawah 20% teman-teman informal tadi yang belum jadi peserta. Nah untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor informal ini sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama tentu kalau terjadi resiko kecelakaan kerja, teman-teman para pekerja informal tidak lagi menguras tabungannya gitu. Jadi ada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk pengobatan. Nah, bahkan kalau di rumah sakit pemerintah itu di kelas 1. Kemudian kalau resiko kecelakaan bekerjanya dia tidak dapat bekerja, Mas Poji. Selama ini kan kalau enggak bekerja berarti enggak punya duit nih kan. Nah, pedagang kecelakaan. Nah, itu penghasilannya diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tergantung penghasilan yang dilaporkan setiap bulannya gitu. Nah, memang nilai terkecil penghasilan untuk di sektor informal ini adalah 1 juta rupiah gitu. Ya. Tentu setiap pekerja informal berbeda-beda untuk penghasilannya. Ya. Jadi sekali lagi yang sangat kita sasar di Kediri Raya ini adalah pekerja di sektor informal.
0: Sektor informal ya, baik. Nah ini untuk kepesertaan ini yang bisa diikuti dari pekerja informal bukan penerima upah ini apa ini Pak Suryadi?
1: Yang pertama program jaminan kecelakaan kerja. Ya. Kerja itu adalah untuk memberikan perlindungan kalau terjadi resiko kecelakaan bekerja selama sesuai dengan profesinya.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua jaminan kematian. Ini tentu kalau mengalami resiko kematian ahli waris yang mendapatkan manfaat. Yang ketiga jaminan hari tua. Jadi teman-teman pekerja di sektor informal juga bisa merencanakan hari tuanya melalui program jaminan sosial ketenaga kerjaan khususnya di program JHT. Gitu Mas Puji.
0: Berarti bagi yang calon untuk pekerja informal ya, ini tadi yang bisa diikuti kan jaminan keselamatan kerja,
1: kecelakaan kerja,
0: jaminan kecelakaan kerja, jaminan
1: kematian
0: dan juga jaminan hari tua gitu.
1: Betul,
0: ya, Pak.
1: Betul Mas Puji.
0: Jadi ada tiga. Nah ini dari tiga ini apakah harus diikutin semua atau boleh memilih berapa itu Pak?
1: Yang diikutin boleh yang pertama kecelakaan kerja dan kematian. Nah ya, itu dia satu paket.
0: Satu paket. Ya.
1: Boleh kalau misalnya belum mengikuti jaminan hari tua boleh dua program itu.
0: Ya. Nah,
1: pilihan kedua ditambah jaminan hari tuanya.
0: Jaminan hari tua ya, ya baik. Nah ini dari misalkan ya boleh diberikan gambar ini biar nanti pendengar tahu bahwasanya untuk preminya ini setiap jaminan tadi berapa ini Pak?
1: Baik Mas Poji. Jadi kalau jaminan kecelakaan kerja itu preminya atau iurannya adalah 1% dari penghasilannya.
0: Ya.
1: Nanti tergantung teman-teman pekerja informal melaporkan penghasilannya berapa.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya 1 juta rupiah itu yang paling kecil, maka 1% dikali 1 juta itu 10.000 rupiah.
0: 10.000 ya.
1: Kemudian ditambah jaminan kematian. Kalau jaminan kematian ini iurannya flat. Berapapun ya, penghasilannya iurannya 6.800.
0: 6.800.
1: Nah, kemudian kalau mau menambah hari tua itu 2%. 2% itu kalau 1 juta berarti 20.000 rupiah. Hmm. Jadi kalau dengan dasar penghasilan 1 juta rupiah itu cukup membayar 36.800 sudah dapat 3 program.
0: 3 program ya.
1: Nah, baik. Bahkan saya tambahkan sedikit Mas Puji.
0: Ya,
1: ini pemerintah memberikan stimulan nih.
0: Ya.
1: Jadi sampai dengan nanti Desember untuk iuran kecelakaan kerja dan kematiannya itu didiskon 50%. Jadi kalau tadi jaminan kecelakaan kerjanya 10.000,
0: ya,
1: 1% kali 1 juta ini jadi 5.000. Nah, kemudian jaminan kematiannya dikurangin juga.
0: Ya.
1: Dari 6.800 menjadi 3.400.
0: Ya.
1: Berarti kecelakaan kerja dan kematiannya hanya 8.400 satu bulan nanti sampai dengan Desember. Kalau hari tuanya tetap 2% dikali penghasilan, tidak ada diskonnya kalau jaminan hari tua.
0: Berarti untuk persentasenya itu tadi kan yang flat itu hanya yang kematian tadi ya Pak.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Yang lainnya berdasarkan nanti penghasilan.
1: Penghasilan yang dilaporkan. Ya.
0: Baik Pak Suryadi, nah ini selain tadi apakah juga nanti untuk tambahan lagi kayak misalkan bagi yang mau mengambil rumah tadi ya Pak, itu gimana Pak?
1: Betul Mas Oji, ini tidak hanya di sektor formal, yeah, di sektor informal juga bisa memanfaatkan fasilitas ini.
0: Yeah.
1: Jadi kalau sudah menjadi peserta BPJS kerjaan minimal 1 tahun,
0: yeah,
1: nah tapi memang syaratnya ikut jaminan hari tua.
0: Yeah.
1: Nah itu pemerintah memberikan bantuan melalui BPJS tenaga kerjaan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi peserta itu mendapatkan keringanan bunga. Yeah. Keringanan bunga. Syaratnya sudah jadi peserta 1 tahun. Dan kemudian rumahnya rumah non subsidi, karena kalau yang subsidi sudah ada program pemerintah lainnya.
0: Hmm.
1: Kemudian harga rumahnya maksimal 500 juta rupiah. Nah ini memang BPJS Tenaga Kerjaan dilibatkan secara langsung oleh pemerintah dengan untuk pemenuhan perumahan bagi warga masyarakat.
0: Hmm.
1: Itu Mas Puji.
0: Berarti untuk tadi ya Pak ya, tambahan tadi kayak subsidi untuk bagi kepesertaan tadi itu sudah berlangsung berapa tahun itu Pak?
1: Yang perumahan ya Mas?
0: Iya.
1: Perumahan ini sebenarnya sudah cukup lama Mas, cukup lama, mungkin lebih dari 5 tahun.
0: Iya.
1: Cuman ini sedang kita galakkan lagi supaya harapannya tidak lagi warga masyarakat yang tidak punya rumah gitu. Jadi kalau yang sudah punya rumah juga masih bisa memanfaatkan program ini. Jadi misalnya Mas Poji atau pendengar radio lainnya sudah punya rumah, nah ingin renovasi, itu boleh juga. Nah, jika sebagai peserta BPJS kerjaan mengajukan renovasi ke perbankan, nanti akan mendapat keringanan bunga melalui BPJS Ketenagakerjaan.
0: Dan tadi kalau untuk jaminan tadi ya, JKK, JKN dan juga JHT tadi ya Pak ya, itu dari untuk dibuka untuk pekerja informatif udah berapa tahun itu Pak?
1: Cukup lama juga Mas. Sebenarnya sejak zaman Jamsostek dulu sudah ada program informal ini. Nah, justru sekarang semakin kita giatkan karena memang sebagian besar masyarakat kita itu bekerja di sektor informal. Nah, sudah sebagian besar di informal, sebagian besar juga belum punya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi harapan kita kalau ada resiko kecelakaan, pekerja itu sudah tidak pusing lagi, tidak menguras tabungannya karena sudah ada program di BPJS Ketenagakerjaan.
0: Nah, ini boleh diberikan gambar ini Pak Suryadi nih terkait jadi kalau ada kecelakaan kerja tadi ya Pak ya. Tadi untuk klaim-klaimnya gimana nih Pak? Misalkan kan sakit misalnya sakit kakinya gitu ya Pak ya. Itu tadi klaimnya itu dapat di awal atau gimana nanti Pak?
1: Baik Mas Poji, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita contoh pedagang lah ya.
0: Iya.
1: Pedagang ketika dia mengalami kecelakaan kerja misalnya di jalan terjatuh atau tertabrak gitu, maka yang pertama kali lakukan adalah tentu dibawa ke rumah sakit. Nah, kebetulan rumah sakit di Kediri Raya ini hampir semuanya sudah menjadi mitra BPJS Tenaga Kerjaan. Karena kasusnya kecelakaan kerja, maka

0: di lantai telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 0812346002 89, dan juga nomor MT kami di 0857253525550. Baik Pak Suryadi, ini terkait tadi Pak, tadi yang diinformasikan di awal tadi, bahasanya untuk klaim-klaimannya itu bahwasannya itu kan gratis ya Pak. Nah ini banyak kita ini kan serba media sosial ini, banyak yang menawarkan jasa-jasa bahwasanya bisa membantu pencairan gini-gini, itu gimana itu Pak, marah-marahnya sekarang ini Pak?
1: Nah, betul Mas Boji, ini saya berterima kasih sekali nih pagi ini diberikan kesempatan hadir di RRI Kediri ya. Itu memang di kita temukan ada oknum lah ya, ya, datang ke masyarakat, ini mari kita bantu klaimnya gitu ya. Nah padahal mereka menawarkan membantu itu kan tidak gratis.
0: Iya.
1: Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa klaim di BPJS Kesehatan itu adalah 100% tidak ada biaya. Iya. Artinya 0 rupiah. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara. Iya. Karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut gitu. Iya. Jadi yang terjadi di masyarakat itu kan klaim itu bisa melalui online, Mas. Iya. Melalui aplikasi JMO namanya. Iya. Jadi mereka banyak datang itu hanya membantu, istilahnya memang aplikasi tadi dibantu operasionalnya oleh orang tersebutnya, kemudian meminta tarif gitu. Nah itu yang pada kesempatan ini kami sampaikan, sebaiknya datang saja langsung ke BPJS Ketenagakerjaan kalau ada kendala. Jadi BPJS Kerjaan di Kediri Raya ini di setiap kabupaten ada perwakilannya, mulai dari Jombang, Nganjuk, kemudian di Kediri sendiri ada di Tulungagung, Trenggalek, dan di Blitar. Kita punya kantor BPJS Tenaga Kerjaan.
0: Baik, baik Pak Suryadi, ini ada pertanyaan ini di Sumber Bendo ini dengan Akmal. Selamat pagi Pak Suryadi dan juga Fauzi. Nah ini ingin saya tanyakan ini terkait tadi maraknya bisa membantu pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan ini. Nah ini terkadang ini masyarakat ini tidak mengetahui tata cara pencairannya karena merasa berbelit, dan juga yang ingin ditanyakan terkait kuota untuk pencairan itu gimana ini solusinya ini Pak?
1: Nah, kita sudah berikan solusi nih dengan Pak siapa tadi Mas?
0: Pak Akmal ini.
1: Pak Akmal ya. Pak Akmal itu sudah berikan solusi sebenarnya. Bapak itu datang ke BPJS Kerjaan itu sudah melakukan antrian online. Jadi antrian online melalui aplikasi, Bapak bisa memilih harinya dan jamnya. Jadi contoh sekarang kan hari Senin ya, tanggal 3 Agustus. Bapak ketika mengambil antrian online, bisa misalnya Bapak bisanya hari Kamis. Nah, nanti dilihat di situ kuotanya. Hari Kamis kemudian ada kosong kuota jam 9. Nah, sebagai contoh Bapak tinggal memilih itu jam 9. Jadi Bapak datang ke kantor BPJS Tenaga Kerjaannya. Misalnya Bapak memilihnya Kediri, datang mendekati jam 9. Jadi Bapak tidak perlu bolak-balik, sudah memilih tanggal dan jam kedatangan. Nah, kita sebenarnya sudah berikan solusi itu Bapak Ibu pendengar RRI Kediri, sehingga mempermudah Bapak Ibu dan waktunya jadi terkondisikan. Itu apa Ji?
0: Nah, ini tambahan Pak Suryadi ini terkait apakah juga untuk pencariannya bisa melalui online ini Pak? Terkait gak harus datang lah, misalkan melalui video call dan lain sebagainya itu Pak.
1: Betul sekali Mas Boji. Jadi ada pilihan antrian online. Nah itu lapak asik dia. Namanya lapak asik. Itu malah sama sekali tidak perlu datang. Tidak perlu datang, nanti berkasnya diupload, nanti sudah ada jadwal video callnya. Misalnya video callnya tanggal 10 Agustus jam 10, nanti kami akan video call. Kalau persyaratannya sudah lengkap, video callnya sudah berlancar berjalan dengan baik, sudah tinggal menunggu pencairannya melalui transfer ke rekening.
0: Pak, kembali lagi ya Pak ya, Pak Suryadina, ini terkait tadi Pak. Nah selama ini ya Pak ya, ini permasalahan-permasalahan itu yang sering dialami oleh peserta itu apa aja Pak, selain tadi Pak, klaim-klaiman tadi Pak?
1: Selain klaim, kalau klaim itu biasanya ada beberapa kendala, misalnya nama di KTP-nya berbeda dengan di kartu keluarga. Nah itu mereka memang harus kembali lagi ke lembaga terkait untuk melakukan koreksi. Kemudian yang paling ini sebenarnya ini Mas Poji, untuk di sektor informal itu banyak sekali masyarakat yang belum jadi peserta karena belum tahu program BPJS Kerjaan itu bisa untuk pekerja informal. Nah kalau pekerja formal tadi kan dia begitu masuk ke perusahaannya sudah langsung di

0: daftarkan. Nah, jadi memang kendala atau PR terbesar kami adalah di sektor informal. Ya. Oleh karena itu kami rutin memberikan sosialisasi, datang ke desa-desa bersama pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun komunitas atau asosiasi, kami memberikan sosialisasi tentang program jaminan sosial ketenaga kerjaan.
1: Nah itu bagi bagi yang ingin ikut kepesertaan itu gimana itu Pak, persyaratannya bagi informal tadi Pak?
0: Kalau pekerja informal ini tentu persyaratan yang pertama dia bekerja ya di sektor informal. Kemudian pada saat mendaftar usianya belum 65. Belum 65, misalnya usianya ini 60 tahun gitu ya, ya. Masih bisa daftar tuh. Nah kemudian 5 tahun lagi kan usianya 65 itu ya. Tidak perlu berhenti, selama dia masih bekerja di sektor informal lanjut saja terus sampai dia benar-benar tidak bekerja lagi. Hanya pada syarat pada saat mendaftar awal saja yang maksimal usianya 65, Mas Boji. Nah syaratnya tadi punya NIK, nomor induk kependudukan NIK. Pasti punya. Kemudian mendaftar itu banyak kanalnya, bisa datang ke kantor BPJS Tenaga Kerjaan, bisa di kantor pos, bisa di agen briling, ya. Kemudian bisa juga secara aplikasi di BPJS Ketenagakerjaan.
1: Nah ini ada pertanyaan lagi, ini Ari ini di Gedang Sewu. Selamat pagi Pak Suryadi ya dan juga Fauzi. Nah ini yang ingin saya tanyakan ini terkait pembayaran premi ini Pak. Ini misalkan ada kendala dalam kurun waktu 1 tahun itu 2 kali. Ini Pak, apakah juga nanti harus membayar yang kendalanya itu Pak?
0: Jadi BPJS kerjaan ini sebenarnya ini rekan-rekan pendengar, pemilihan pembayaran iuran itu, karena kan kalau di sektor informal misalnya kayak petani kan kadang-kadang musim tanam gitu ya. Nah jadi kita boleh juga bayarnya langsung 1 tahun. Bisa atau 6 bulan atau 3 bulan atau 1 bulanan gitu ya. Jadi benar-benar pilihannya diberikan kepada masyarakat. Nah jadi pilihan kepada masyarakat ini kalau 1 tahun berarti 1 tahun di depan, bukan 1 tahun ke belakang gitu. Nah, kemudian ada masa tenggang itu maksimal 3 bulan.
1: Maksimal 3 bulan.
0: Nah, jadi kalau sudah lebih 3 bulan otomatis kepesertaannya non aktif. Kemudian ketika dia ingin mendaftar lagi memang dia mengulangi dari nol. Mulai dari nol jadi tidak membayar ke belakang. Nah, tapi dengan catatan karena dia tidak membayar ke belakang maka perlindungannya juga berhenti. Itu memang tidak ada denda untuk yang untuk sektor informal. Gitu,
1: Pak. Berarti ada tenggang waktunya ketika belum bisa membayar berarti 3 bulan.
0: 3 bulan, tadi, 3 betul. 3 bulan.
1: Berarti kalau untuk mengaktifkan lagi kalau masih selama 3 bulan tadi masih bisa ya, Pak?
0: Bisa. Setelah 3 kalau maksimal 3 bulan dia masih membayar untuk 3 bulannya. 3 bulan, tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan dia tidak membayar mundur, tapi resiko yang 3 bulan sebelumnya itu tentu tidak di-cover lagi
1: di-cover gitu. Iya. Dan untuk tadi bisa membayar ke depan itu 1 tahun gitu ya, 1 tahun
0: betul,
1: 6 bulan gitu ya.
0: 1 tahun 6 bulan karena memang mengakomodir teman-teman di sektor informal ini. Contoh kayak petani tadi kan ya musiman panen. Gitu.
1: Nah, panenan gitu. Nah, itu tadi apakah juga ada batas minimal untuk kepesertaan itu, Pak?
0: Tidak ada.
1: Tidak ada ya.
0: Mas, jadi kalau di rumah cuma 1 orang yang bekerja ya, 1 orang aja yang perlu diberikan perlindungan.
1: Ya baik Pak Pak Suryati. Nah ini terkait tadi nih, ini dari tahun ke tahun apakah juga nanti bahwasannya untuk pendaftaran dan juga itu tadi dilakukan online, apakah juga nanti kalau datang itu apakah juga ada kotanya seperti pencairan untuk klaim-klaimannya itu Pak?
0: Untuk pendaftaran.
1: Iya.
0: Kalau pendaftaran ini sih kalau kita tidak ada kuota ya, pendaftaran itu datang ke kantor bisa, cuman kan terlalu jauh-jauh ya masyarakat yang dari Pare ini harus datang ke kantor gitu kan. Nah tadi bisa dilakukan di kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Tenaga Kerjaan. Bahkan kalau kita sampaikan juga kalau di Kabupaten Kediri ini pendaftaran juga bisa dilakukan di kecamatan itu melalui BUMDESMA. Pak Poji, kita sudah bekerja sama dengan beberapa BUMDESMA di kecamatan. Nah mereka bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran di BUMDESMA tersebut.
1: Nah ini terkait biasanya kan terkendala terkait aplikasi nih Pak ya. Niki mengapa ini peserta disarankan untuk memperbaiki data diri secara berkala di aplikasi JMO ini, Pak?
0: Jadi kalau JMO itu kan di situ adalah data diri kita, kemudian kita punya dana di situ.
1: Iya.
0: Nah, jadi ini sebenarnya untuk keamanan kita. Nah, jadi adalah pemilik JMO itu harus kita pastikan adalah pemilik yang sebenarnya. Itu kan sama dengan kita mempunyai rekening di perbankan.
1: Iya.
0: Jadi memang kita harus melakukan pengkinian data.
1: Iya.
0: Jadi ketika ada perubahan data, itu harus kita lakukan melalui aplikasi JMO. Sekali lagi itu adalah untuk keamanan kita, karena di sana ada dana kita yang kita tabung, yang pada waktunya tiba akan kita ambil dananya.
1: Ya. Nah, ini biasanya itu untuk pemperbaru itu yang diperlukan itu data apa aja nih, Pak?
0: Kalau yang di itu hanya ini, Mas. Yang pertama tentu data NIK-nya ya.
1: Ya.
0: NIK, kemudian nomor HP-nya itu sekarang menjadi mandatory,
1: ya.
0: NIK dan nomor HP. Kemudian nanti kita akan ada foto wajah gitu. Biometriknya.
1: Iya.
0: Biometriknya itu nanti yang sekali lagi untuk keamanannya, Mas Poji.
1: Iya. Nah, ini apa dampak atau akibat jika peserta tidak melakukan pengkinian data saat ini mencairkan klaim JHT ini, Pak?
0: Kalau itu ini, Pak, pada saat nanti dia akan melakukan klaim JHT, kalau belum melakukan pengkinian, nanti tentu akan diminta untuk melakukan pengkinian datanya. Jadi sebaiknya memang jauh-jauh hari sudah dilakukan pengkinian data, jadi nanti untuk mempercepat proses pada saat pengambilan jaminan hari tuanya.
1: Gitu. Berarti karena juga nanti aplikasi kan juga setiap anu mengupdate terus, ya.
0: Betul,
1: Pak?
0: Betul, Mas Boji.
1: Untuk keamanan juga. Baik, Pak, ini kita lanjutkan lagi nanti di sesi kedua, kita break dulu, dan juga nanti sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi ini. Ini kayaknya masih ada beberapa pendengar yang ingin bertanya.
0: Siap, Mas Boji.
1: Terkait kendala-kendala. Rata-rata kan kalau untuk BPJS ini rata kendala-kendala gitu.
0: Betul, betul.
1: Baik, pendengar ya, kita jeda ya, dan juga nanti bagi pendengar yang ingin bertanya di sesi kedua terkait tema kita di pagi ini bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simat kami di 0812346002897, dan juga nomor M3 kami di 0857253525250. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 1,2 Pro 1 RRI Kediri.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, dan juga Pak Suryadiah, kita lanjut lagi di sesi kedua ini. Ada pertanyaan ini dari Bapak Haryo di Pleman ini. Ini terkait maraknya jasa pencairan BPJS ini. Apakah rumitnya alur verifikasi data seperti kedinasan data NIK atau nama di KTP dan KPJ menjadi pendorong utama timbulnya maraknya praktek calo ini, Pak?
2: Terima kasih Pak. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Jadi kalau proses koreksi itu kan misalnya tadi namanya berbeda dengan di kartu keluarga, itu sebenarnya kan tinggal datang ke lembaga terkait ya, misalnya di Dukcapil gitu. Kemudian kita kadang-kadang juga pernah menemukan ini Mas, namanya berbeda dengan di buku nikah gitu kan. Nah, terus nanti yang dilakukan koreksi. Jadi selama ini yang mendorong tadi adalah kalau dulu Bapak Ibu sekalian, klaim JHT itu kan hanya bisa dilakukan di kantor cabang. Nah, jadi kan kalau semuanya di kantor cabang tentu mengakibatkan antrian yang luar biasa. Kemudian perkembangannya kita memberikan alternatif kepada peserta. Jadi sebenarnya sekarang pengambilan JHT itu ada tiga kan Pak. Yang pertama datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, kedua melalui aplikasi JMO. Nah, aplikasi JMO ini untuk saldo yang di bawah 15 juta. Nah, dia tidak tidak melalui video call. Jadi selama berkasnya sudah lengkap, sudah dilengkap datanya, tadi yang sesuai pertanyaan pertama tadi Mas, sudah melakukan pengkinian data dan datanya sudah valid, itu selama dia sudah non aktif, satu bulan dari non aktif sudah bisa melakukan pencairan. Kemudian yang ketiga melalui lapak asik. Nah, lapak asik ini juga itu melakukan online, itu tidak perlu datang ke kantor BPJS Tenaga Kerjaan. Kalau saya melihat, kenapa sih ada sampai calo datang calo, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang mereka hanya modusnya itu ngebantu mengklik aplikasi, mengklik aplikasi, kemudian menawarkan jasa. Jadi sebenarnya kalau kita punya anak-anak di rumah, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, minta tolong ke anak kita aja gitu kan. Itu sebenarnya tinggal kayak kita membuat akun di aplikasi-aplikasi lainnya. Dan sekali lagi kalau benar-benar ada terkendala, lebih baik datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan juga kita memberikan aplikasi antrian online. Jadi masyarakat bisa mengambil antrian online dulu, sehingga ketika datang itu sudah sesuai dengan pilihan hari dan jamnya. Gitu.
1: Berarti untuk tadi ya, terkait kendala tadi, bisa melakukan antrian online dulu untuk betul, menanyakan gitu.
2: Bisa,
1: ya,
2: bisa.
1: Karena terkadang kan banyak pekerja yang ingin mengklaimkan keterbatasan waktu.
2: Betul. Nah, itu jangan sampai karena keterbatasan waktu itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut saya gitu. Nah, karena sekali lagi kami kadang mendapat informasi gitu, yang sudah datang ke kantor, kemarin ada yang menawarkan tapi diminta 25%, bahkan ada yang 50%, kan sayang sekali Mas Poji dan pendengar RRI sekalian. Karena kan JHT itu adalah tabungan kita selama mungkin ada yang bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu tiba saatnya untuk kita ambil, masa harus kita bagikan kepada orang yang tidak berhak gitu kan. Mending dibagikan kepada keluarga sendiri. Itu Mas Poji.
1: Baik Pak, sudah sini ada pertanyaan lagi nih. Pak Cahyo nih di Boroyali, selamat pagi Pak Suryadi. Nah, ini bagaimana solusi legal bagi pekerja yang ingin mencairkan JHT tetapi perusahaan tempatnya dulu bekerja sudah bangkrut atau tutup sehingga tidak bisa memberikan surat paklaring ini?
2: Sederhana sekali Pak. Pak siapa tadi Mas Budi?
1: Pak Cahyo,
2: kalau perusahaannya sudah tutup, itu nanti yang penting Bapak sudah non-aktif, nanti datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, Bapak bisa membawa data pendukung lainnya. Misalnya Bapak punya name tag, punya slip gaji gitu ya. Nah, nanti Bapak tinggal datang ke BPJS Ketenagakerjaan untuk kami berikan solusinya. Secara prinsip kalau Bapak Ibu yang sudah non aktif, pasti kami berikan solusi alternatif untuk pengambilan jaminan hari tua Bapak Ibu sekalian.
1: Ini ada pertanyaan lagi ini sudah di ini dari Mas Agnes ini ya. Agnes ya, ini di sama di Pleman ini. Ini bagaimana mekanisme penanganan kendala kegagalan verifikasi wajah atau biometrics pada aplikasi JMO agar peserta tidak beralih ke jasa pencarian pihak ketiga ini?
2: Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau benar-benar kalau secara mandiri sudah kesulitan nih,
1: iya,
2: nah itu adalah jalan terakhirnya datang aja ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, daripada Bapak Ibu meminta bantuan tapi ada tarifnya. Kalau iya, di ketenagakerjaan kita pastikan 0 rupiah atau tidak ada biaya sama sekali. Dan saya mengulangi bahwa untuk di Kediri Raya kita cukup banyak kantor cabang kita.
1: Iya. Dan yang penting tetap kooperatif sesuai arahan dari petugas.
2: Betul, gitu ya? Betul Bapak Ibu.
1: Karena terkadang kan masa kita kurang kooperatif dan juga inginnya instan gitu Pak.
2: Nah itu dia, kadang-kadang kan ya kan sudah ada yang ambil antrian dahulu, tentu yang kita layani adalah yang sudah mengambil dahulu antrian. Makanya tadi saya sarankan Bapak Ibu ambil dulu antrian online-nya. Ambil antrian online, jadi nanti sudah dapat Ibu akan datang di hari apa dan jam berapa.
1: Iya. Baik, baik Pak Suryadi, ini di pagi ini sudah tak terasa nih di penghujung dialog kita di pagi ini ya. Ini boleh diberikan closing statement nih agar masyarakat ya semakin mengetahui bahwasanya terkait terpenting ini di BPJS Ketenagakerjaan ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih Mas Pauji dan Bapak Ibu pendengar RRI Kediri. Tentu yang pertama sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sekalian, khususnya di pekerja informal, bahwa sangat penting untuk diikut sertakan dalam program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Sekali lagi, kita tidak tahu resiko itu kapan datang. Jadi prinsipnya adalah seperti sedia payung sebelum hujan. Kemudian yang kedua, ini kesempatan yang berharga sekali, kami ingin memberikan informasi bahwa pengambilan jaminan hari tua itu tidak ada biaya. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar mengalami kesulitan secara online, silahkan datang ke kantor BPJS Tenaga Kerjaan untuk kita berikan solusinya. Saya terus mengulangi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pengambilan jaminan hari tua ataupun program-program jaminan sosial tenaga kerjaan lainnya adalah tidak ada biaya. Yang ketiga tentu tadi ada manfaat untuk pengambilan rumah bagi Bapak Ibu yang sudah jadi peserta 1 tahun, yang sudah mengikuti jaminan hari tua, baik pekerja formal maupun informal dapat memanfaatkan program tambahan ini. Gitu Mas Puji.
1: Baik, terima kasih Pak Suryadi atas hadirnya di dialog di Kediri Menyapa ini ya. Telah diberikan informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal ini. Ini mungkin lain waktu bisa dijadwal kembali ya terkait.
2: Siap, Puji. Saya senang sekali nih sama menyapa masyarakat.
1: Baik, pendengar ya, tuntas sudah dialog Kediri Menyapa pagi ini ya, yang telah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Suryadi, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri. Dan pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah, dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik, benar ya, di pagi ini di tanggal Senin 3 Agustus 2026 ya, kita kembali hadirkan Halo RRI ya, bagi pendengar yang punya keluhan-keluhan terkait jalan berlubang ataupun informasi yang ingin disampaikan ya, bisa di line telepon di 0354310108. Ada juga nomor simpati kami di 0812346028. Ada juga nomor MT kami di 0857253525. Dan kami tunggu ya informasi pendengar yang ingin menyampaikan ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar ya, saat lagi kita akan informasikan.
3: Menginformasikan Menhub bakal evaluasi perusahaan KMP Mutiara Santosa yang terbakar. Jadi Menteri Perhubungan atau Menhub RI Dudi Purgawandi mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi tim gabungan saat memproses evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di perairan udara Madura. Dudi juga menjelaskan keterbatasan sarana komunikasi menjadi salah satu hambatan utama petugas di lapangan dalam memutakhirkan data korban secara real time. Selain masalah sinyal dan komunikasi pendengar, kendala teknis lainnya adalah proses transfer penumpang antar kapal di tengah laut, sebab tidak semua kapal penolong bisa langsung bertolak membawa korban ke pelabuhan Tanjung Perak. Dudi juga menanggapi perihal catatan armada milik perusahaan pelayaran terkait yang diduga telah 2 kali mengalami insiden kebakaran. Pihaknya menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Mengenai kondisi terkini KMP Mutiara Santosa 2, Menhub memastikan kapal motor penumpang tersebut tidak tenggelam. Kapal masih mengapung di titik lokasi kejadian dengan kondisi api yang sudah berhasil dipadamkan. Musibah kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 ini pertama kali diketahui Minggu Agustus 2026 pagi sekitar pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat. Kapal jenis RORO milik PT Tosim Lampung Pelayaran atau ALP sepanjang 160 meter itu berlayar mengangkut 232 penumpang yang mayoritas sopir dan kernet armada logistik. Total ada sebanyak 181 unit kendaraan yang diangkut kapal tersebut dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Makassar. Laporan darurat pertama kali diteruskan oleh pihak pengelola kapal dan Syah Bandar Tanjung Perak ke kantor SAR Surabaya pada pukul 8.24 waktu Indonesia Barat usai komunikasi dengan nahkoda di tengah laut terputus. Akibat kebakaran kapal tersebut, 5 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan sebanyak sebanyak 227 selamat. Seluruh penumpang kini telah dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara

Tantingan sebagai salah satu ritus paskibraka yang berisi penegasan maupun komitmen kesiapan diri untuk mengikuti kegiatan pemusatan latihan mulai awal hingga akhir. Tantingan yang digelar sebelum pemusatan latihan itu berlangsung di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKB SDM Kota Kediri pada Jumat 31 Juli 2026. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kota Kediri Samsul Bahri mengatakan hasil dari tantingan itu seluruh calon paskibraka menyatakan kesiapannya dan berkomitmen tidak ada mengundurkan diri. Sedangkan pemusatan latihan nantinya akan berlangsung pada 1 sampai 15 Agustus 2026 di kawasan Stadion Brawijaya, disusul dengan pengukuhan pada 15 Agustus, geladi dan persiapan akhir pada 16 Agustus, hingga pengibaran bendera merah putih pada upacara 17 Agustus. Samsul menambahkan para calon paskibraka selain berlatih fisik selama pemusatan latihan, juga mendapatkan pembekalan materi dan pengarahan dari jajaran Forkopimda yang berorientasi pada pengembangan wawasan. Seluruh proses rekrutmen Samsul menambahkan berpedoman penuh pada aturan yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pusat yang berlaku secara nasional. Tahapan seleksinya meliputi seleksi administrasi, tes pembinaan ideologi Pancasila atau PIP, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK, pemeriksaan kesehatan, parade peraturan baris berbaris atau PBB, tes kesamaptaan jasmani hingga seleksi kepribadian melalui wawancara. Adapun tim seleksi terdiri dari gabungan elemen mulai dari Kodim 0809 Brigif 16 Wira Yuda, Dinas Kesehatan Disput Parpora, Bakes Bangpol serta Purnam Paskibraka Indonesia atau PPI Kota Kediri. Tahun ini tercatat lebih dari 400 siswa dari jenjang SMA atau MA di Kota Kediri mengikuti proses seleksi. Setelah melalui tahapan seleksi dengan sistem gugur, terpilih 72 peserta yang terdiri dari 36 putra dan 36 putri. Dari jumlah tersebut, 70 peserta akan bertugas sebagai paskibraka Kota Kediri dan jalani pemusatan latihan. Sementara 2 peserta terbaik dipercaya mewakili Kota Kediri pada seleksi dan penugasan paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur. Samsul berharap seluruh peserta mampu menjaga kondisi kesehatan, mematuhi seluruh aturan selama proses pemusatan latihan maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta terus membangun mental yang kuat sebagai fondasi ketahanan fisik.

Persewaan komik pernah menjadi penopang penting literasi populer di Surakarta, terutama bagi generasi 90-an. Saat itu, komik Jepang seperti Dragon Ball, Doraemon, Kung Fu Boy, hingga Detektif Conan tengah mengalami masa keemasan. Harga komik yang relatif mahal membuat banyak pembaca memilih sistem sewa. Dari sinilah kebiasaan membaca tumbuh sekaligus menjadikan persewaan komik di Solo yang salah satunya berlokasi di Jalan Surya nomor 4 Purwodiningrat tetap eksis sebagai bisnis yang hidup dan diminati masyarakat hingga saat ini. Pelanggan bukan hanya dari pelajar atau mahasiswa tetapi juga kalangan umum. Pemilik kios rutin memperbarui koleksi bahkan menyediakan beberapa eksemplar untuk satu judul agar pembaca tidak perlu antri lama. Meski di era digital ini jumlah pembaca menurun drastis, persewaan komik di Jalan Surya tetap bertahan sebagai satu-satunya persewaan komik di Solo, serta menjadi saksi hidup budaya membaca lintas generasi.

Baik pendengar ya, masih kita tunggu ya bagi pendengar yang ingin memberikan informasi terkait kejadian di sekitar Anda ya, bisa di line telepon di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 081234600289 dan juga nomor MTR kami di 085725352550. Baik pendengar, di pagi ini ya, untuk informasi selanjutnya dari Lapas Kediri, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kediri kelas 2A Kediri terus memperkuat pemenuhan hak warga binaan. Salah satunya melalui penyediaan akses informasi dan bantuan hukum dengan mengandeng Lembaga Bantuan Hukum LBH Progresif. Komitmen itu diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi hukum yang digelar di Lapas kelas 2A Kediri. Menurut Gatot, saat ini yang menekankan pentingnya edukasi hukum bagi warga binaan sebagai bagian dari proses pembinaan pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan proses hukum yang sedang dijalankan akan membantu warga binaan lebih sadar hukum. Perwakilan LBH Progresif M. Rofia dan Dinar Anggi Adini yang memperkenalkan inisiatif Lapas Kediri membuka ruang kolaborasi untuk memberikan layanan hukum. Sebagai tonggak kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepahaman memiju dan perjanjian kerja sama PKS antara Lapas kelas 2A Kediri dengan LBH Progresif. Penandatangan ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program pendampingan penyuluhan dan pemberian layanan bantuan hukum bagi warga binaan secara berkala dan berkelanjutan. Usai penandatangan, tim LBH Progresif langsung memberikan materi sosial hukum sebanyak 1.003 orang warga binaan Lapas kelas 2A Kediri mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Yang disampaikan meliputi pemahaman hak tersangka terdakwa, mekanisme pendataan bantuan hukum, tahapan proses peradilan pidana yang harus dilalui. Kegiatan berlangsung interaktif yang mana sesi diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan warga binaan untuk berkonsultasi terkait proses hukum yang sedang dihadapi. Semua pertanyaan dijawab langsung oleh tim LBH Progresif.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik. Iva melaporkan.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan ketenaga kesehatan. Namun pendengar, faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pacenan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Demikian, Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Dan pendengar ya, setelah lagi kita akan dengarkan informasi dari Iva.
4: Seorang bernama Sugianto berusia 44 tahun, nelayan warga
3: Dusun Sawahan, Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, yang hilang usai terjatuh ke laut saat perahu diterpa ombak besar akhirnya ditemukan. Pria itu ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Edi mengatakan awalnya ada informasi dari sejumlah nelayan bahwa di perairan Penunggul telah ditemukan mayat laki-laki mengapung. Para nelayan langsung membawanya ke dermaga dengan peralatan seadanya. Keluarga korban tidak mengendaki mayat divisum maupun otopsi karena meyakini penyebab kematiannya sudah jelas. Mayat korban kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Seperti diketahui pendengar, Sugianto hilang setelah terjatuh ke laut akibat diterjang ombak besar. Peristiwa bermula saat Sugianto berangkat melaut bersama dua temannya bernama Mustajin berusia 76 tahun dan Saiful Bahri berusia 37 tahun. Pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, ketiganya memutuskan kembali ke daratan. Teman Sugianto, Saiful Bahri, menyebut saat kembali pulang cuaca memburuk dan angin sangat kencang ketika perahu berada sekitar 1,5 km dari bibir pantai Penunggul. Ombak besar menerjang. Sugianto jatuh ke laut. Saiful yang berada di perahu sempat berusaha memberikan pertolongan dengan melemparkan ban pelampung ke arah korban. Namun pendengar, sebelum sempat meraihnya, ombak besar kembali menghantam sehingga Sugianto terseret dan hilang dari pandangan. Saiful dan Wisnacin sempat melakukan pencarian selama sekitar 10 menit di lokasi kejadian. Karena korban tidak juga ditemukan, mereka kembali ke daratan untuk meminta bantuan warga. Warga kemudian melaporkan ke Satpol Lairut pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa petugas kemudian mendatangi lokasi, meminta keterangan para saksi, serta berkoordinasi dengan berbagai unsur SAR.
2: Siap.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik benar ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri pagi ini, dan nanti di Kediri selanjutnya akan dilanjutkan rekan Wilayah Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

Persewaan komik pernah menjadi penopang penting literasi populer di Surakarta, terutama bagi generasi 90-an. Saat itu, komik Jepang seperti Dragon Ball, Doraemon, Kung Fu Boy, hingga Detektif Conan tengah mengalami masa keemasan. Harga komik yang relatif mahal membuat banyak pembaca memilih sistem sewa. Dari sinilah kebiasaan membaca tumbuh sekaligus menjadikan persewaan komik di Solo yang salah satunya berlokasi di Jalan Surya nomor 4 Purwodiningrat tetap eksis sebagai bisnis yang hidup dan diminati masyarakat hingga saat ini. Pelanggan bukan hanya dari pelajar atau mahasiswa tetapi juga kalangan umum. Pemilik kios rutin memperbarui koleksi bahkan menyediakan beberapa eksemplar untuk satu judul agar pembaca tidak perlu antri lama. Meski di era digital ini jumlah pembaca menurun drastis, persewaan komik di Jalan Surya tetap bertahan sebagai satu-satunya persewaan komik di Solo, serta menjadi saksi hidup budaya membaca lintas generasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah.

Menggantikan rekan Fauzi Ahmad di perjalanan Kediri siang ini, pendengar, senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali untuk Anda di edisi hari ini di awal pekan hari Senin 3 Agustus 2026 ya, di awal bulan Agustus ini, satu bulan spesial yang tentunya adalah ditunggu-tunggu khususnya oleh warga negara Indonesia, karena di bulan Agustus tentunya adalah momen di mana kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Diperoleh dengan usaha, diperoleh dengan cucuran dan air mata, bahkan nyawa yang memang dikorbankan begitu. Artinya di momen seperti saat ini, manakala Indonesia sudah merdeka, ini tentu sudah menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mempertahankan kemerdekaan kita dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat, berkontribusi untuk masyarakat dan juga untuk negara yang pasti ya. Tanpa terkecuali untuk hari ini, apa yang sudah kita perbuat untuk bangsa kita, ini patut kita renungkan kembali. Yang pasti mendengar, di perjalanan Kediri siang ini saya akan hadir untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 15 ya waktu Indonesia Barat, dengan program-program menarik yang sudah kita siapkan untuk membersamai Anda di perjalanan Kediri siang hari ini. Mulai dari pukul 10 hingga nanti merapat pada pukul 15, kita awali dengan hadirnya musik dan juga informasi yang akan kita update untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan oleh rekan Fauzi di segmen Kediri pagi ini. Saya ingin menanyakan kembali kabar Anda pendengar di siang hari ini. Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir batin, semuanya tetap aman terkendali di bulan ke-8, di bulan Agustus yang menjadikan momentum banyak hal untuk kita terus berkarya untuk negeri. Dan yang pasti, apapun agenda Anda di hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan tentunya di kesempatan kali ini, mudah-mudahan pendengar juga tetap termotivasi untuk semangat dengan apapun mobilitasnya. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan target, sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang sudah Anda programkan tentunya. Saya akan hadir di segmen pertama kali ini untuk musik dan juga informasi satu jam ke depan, yang nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan kabar-kabar yang akan kita update bersama melengkapi paket-paket informasi di program Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semuanya di awal pekan.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

You My Everything dari Glenn Fredly yang sudah mengantarkan kita di menit 33 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Sedikitnya 164 kepala keluarga atau KK di Desa Karang Tengah, Prandon di Kecamatan Ngawi dan juga di Desa Kenongorjo ya di Kecamatan Beringin terdampak kekeringan setelah sumur warga ini mulai mengering. Kondisi paling berat dirasakan warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sumur di rumah tetangga. Dan setelah sumber air mengering selama hampir 3 bulan tanpa hujan, sebagian warga terpaksa mencari sumber air alternatif dengan berjalan kaki menyusuri perbukitan hingga menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan. Di Desa Karangtengah Prandon, pendengar, sekitar 60 KK terdampak kekeringan. Warga bahkan harus menelusuri kawasan perbukitan untuk mendapatkan air dari lubang-lubang di dasar sungai yang debitnya mulai menyusut. Air yang diperoleh warga dari sumber tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum, memasak, hingga mencuci pakaian. Namun mendengar kondisi air yang tersedia tidak selalu layak dan bersih, sehingga warga pun harus menggunakannya dalam keterbatasan. Disampaikan oleh Sutini, salah seorang warga yang menceritakan kondisi kekeringan membuat warga ini

terpaksa harus mengambil air sedikit ya, demi sedikit, karena sumber air yang tersisa juga dalam kondisi yang tidak bersih. Kondisi serupa terjadi di Desa Kenongorjo di Kecamatan Beringin. Hampir seluruh sumur warga di wilayah tersebut mulai mengering. Sebanyak 104 KK disebut terdampak krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan. Terbatasan sumber air membuat warga harus mencari sumber mata air yang masih tersedia sampai dengan wilayah tengah hutan bahkan. Jaraknya mencapai sekitar 4 km dari permukaan, dari masuk kami, dari permukiman warga ya. Dan sebagian warga ini menggunakan sepeda motor guna mengangkut air. Dalam sehari harus bolak-balik hingga 2 hingga 3 kali demi memenuhi kebutuhan rumah tangga berupa air.

Ya, satu tembang lama yang pernah dipopulerkan oleh Reza Artamevia di tahun 2000 ya. Ini 26 tahun yang lalu. Keabadian baru saja hadir dengan format baru yang lebih fresh, lebih muda, dibawakan oleh Jawara X Factor ya. Ada Alan Anderson yang sudah membawakan Keabadian dengan versi terbaru, dengan versi lebih anak muda. Ini sudah mengantarkan kita di menit 46 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masyarakat kembali memantau perkembangan harga bahan bakar minyak atau BBM di awal Agustus 2026. PT Pertamina Patraniaga resmi memberlakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Sementara untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan juga Biosolar tidak mengalami perubahan. Bagi pengendara kendaraan pribadi, perubahan harga tersebut ini menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi harian. Penurunan terjadi pada sejumlah jenis BBM non-subsidi, terutama Pertamax dan Pertamax Turbo. Sedangkan Dex Lite dan juga Pertamina Dex ini masih bertahan pada level harga sebelumnya. Sementara pendengar, untuk wilayah dengan tarif pajak bahan bakar seperti DKI Jakarta dan juga sebagian besar Provinsi Jawa, Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan harga ini tidak berubah sejak penyesuaian sebelumnya dan masih menjadi pilihan utama pengguna sepeda motor dan juga mobil berkapasitas mesin kecil. Sementara itu pendengar, Pertamax yang memiliki angka oktan RON 92 turun menjadi sekitar Rp16.250 per liternya. Penurunan ini memberi sedikit ruang bagi konsumen kelas menengah yang menggunakan BBM non-subsidi dengan kualitas lebih baik dibandingkan Pertalite. Sementara itu untuk Pertamax Green 95 juga tidak mengalami perubahan, masih berada di kisaran Rp17.000 per liter. BBM campuran etanol tersebut ini terus dipromosikan sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Sementara untuk pengguna kendaraan dengan performa tinggi, Pertamax Turbo turun menjadi sekitar Rp19.300 per liternya dan penurunan harga tersebut ini cukup terasa karena sebelumnya produk tersebut sempat berada di atas Rp20.000 per liternya.

0: Mendengar tangis yang selama bertahun-tahun tertahan akhirnya pecah di Pendopo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bukan karena kesedihan melainkan haru yang tidak mampu lagi terbendung. 9 anak tiba dari Malaysia, wajah-wajah kecil tersebut menyimpan cerita panjang tentang kehidupan yang jauh dari tanah kelahiran. 6 di antaranya adalah anak-anak pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Gresik, 3 lainnya berasal dari daerah lain yang turut difasilitasi dalam proses pemulangan. Bagi mereka mendengar perjalanan pulang bukan sekedar melintasi batas negara, kepulangan tersebut ini menjadi awal untuk menemukan kembali sesuatu yang selama ini nyaris tidak mereka miliki, pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Di balik senyum yang perlahan mulai mengembang, tersimpan kenyataan pahit selama berada di Malaysia, sebagian anak menghadapi persoalan administrasi yang membuat mereka sulit mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan sosial. Kini semuanya mulai berubah, pemerintah Kabupaten Gresik memastikan kepulangan mereka bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan pintu masuk menuju kehidupan yang lebih layak. Disampaikan oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, pendengar, bahwa menyelamatkan satu anak sama saja menyelamatkan satu generasi. Mereka harus memiliki hak identitas, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, serta perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika identitas mereka tidak ada, maka akses terhadap seluruh hak hidupnya akan ikut terputus secara otomatis. Kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen musik informasi di perjalanan Kediri siang ini. Namun jangan khawatir pendengar, nanti tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadir kembali untuk Anda dan masih dengan kabar-kabar terkini dan teraktual yang akan kita update di sepanjang perjalanan Kediri siang ini. Namun sejenak kita akan bergabung dengan programa 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga. Kabar-kabar terkini seputar dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri akan tersaji untuk Anda disiarkan secara sentral dari Jakarta. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Lewis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Di squad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah

Baik, menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan.

0: kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan, Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi hapkido, kickboxing, kuras, tinju, IBCA MMA, yongmodo, muay thai dan anggar. Namun cabang olahraga anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabang kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Yaitu

0: 2026 ini.
1: Kita analisanya dari hasil kejuaraannya terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, kemudian, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
0: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk

program TC sebelum bertanding bulan Oktober, dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON bela diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melanjutkan perjalanan Kediri siang ini pendengar untuk edisi awal pekan hari Senin 3 Agustus 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir lagi untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri siang hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri siang setelah tadi kita hadirkan Warta Berita Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta bersama rekan Hana Pratiwi ke ruang dengar Anda. Saya tetap berharap Anda tetap semangat ya di siang hari ini, apapun agenda Anda, apapun mobilitas Anda, mudah-mudahan tetap terjaga semangat Anda, kemudian juga kesehatan Anda, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir, dan batin, energi positif Anda yang harus terus digelorakan untuk menciptakan karya-karya terbaik di hari ini. Apalagi di bulan Agustus ya, ini bulan yang bisa dikatakan ini nih, memberikan semangat tersendiri untuk kita semuanya, karena pasti banyak agenda, banyak jadwal, kemudian juga banyak program yang harus diselesaikan begitu ya, dalam rangka HUT RI maksud kami ke berapa nih, 81 ya, yang nanti akan kita jelang di tahun 2026. Dan dengan agenda-agenda yang luar biasa tentunya di lingkungan Anda atau di tempat kerja Anda, ini tentu memberikan euforia tersendiri. Namun harapannya tidak sekedar euforia, tetapi memberikan semangat untuk kita sama-sama menjaga kemerdekaan yang sudah dicapai dengan berkorban banyak ya, mulai dari darah, kemudian juga nyawa, dan masih banyak lagi yang sudah dikorbankan, berapa ratus atau mungkin berapa ribu jiwa yang sudah melayang hanya untuk mendapatkan kemerdekaan yang hari ini kita nikmati bersama, yang harapannya tidak sekedar kita nikmati tapi juga harus kita jaga sampai seterusnya selama hayat masih dikandung badan. Pendengar, kita hadirkan kumandang azan duhur untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya untuk hari ini. Di kesempatan kali ini azan duhur akan kita hadirkan pada pukul 11.40 ya, saat lagi. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amal baik kita, ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti kita terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: Semakin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Ya, baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri siang ini. Untuk edisi hari ini di awal pekan hari Senin 3 Agustus 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pari Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita masuk di segmen Sekoci
1: Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Oke, baik, apa kabar ini Fuji? Sehat?
2: Lagi flu.
0: Oke, okay. Oh lagi flu. Benar kan Fuji namanya ya?
2: Iya.
0: Oke. Agak ngelek saya soalnya. Beberapa hari kita enggak ketemu soalnya ya.
2: Yeah.
0: Kemudian ada ditemani Esa. Oke, okay. Yeah. Mbak Esa apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Mbak Fuji agak flu, Mbak Esa sehat. Mbak Esa jangan sampai tertular Mbak Fuji ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kita temani pendengar semuanya sampai nanti jam 1 siang ya, teman-teman ya.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Oke, okay, pendengar monggo, ini sudah ditunggu ada Mbak Esa dan juga Mbak Fuji yang menemani saya Willy Anugrah di siang hari ini. Lewat segmen Sekoci sampai nanti jam 1 siang. Anda bisa bergabung lewat 0812-3460-289, kemudian di 0857-2535-2550, dan juga di nomor 0354-310-1108. Oke, baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Sekoci. Oke, baik, masih kita coba koneksikan dulu di kesempatan kali ini. Halo, selamat siang Sekoci.
4: Halo, selamat siang.
0: Oke, Pak Sekoci. Setioko
4: Sekoci Pare.
0: Iya, Senandung Keroncong Campur Sari.
4: Panglipur Sari.
0: Panglipur Sari. Waduh, jam segini kok sudah sari. Gimana Pak Setioko ini? Kabar sehat Pak Setioko, alhamdulillah. Pak Setioko, apa kabar siang ini Pak Setioko?
4: Sehat, ini temannya. Inggi. Ini
0: ada Mbak Fuji sama Mbak Esa, ini monggo Mbak disapa Mbak dulu.
4: Sama Mbak Eva.
3: Iya, Pak ya.
4: Setioko. Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Pak Setioko monggo, ini mau dengerin Campur Sari apa Keroncong siang ini biar dicarikan Mbak Fuji sama Mbak Esa, Pak Setioko.
4: Oh iya, sajalah. Apa itu? Mendung tanpa hujan ya.
0: Mendung tanpa hujan. Yeah.
3: Salam-salamnya okay. Monggo Pak Setioko.
4: Ya, oh. Salamnya untuk Mbak Esa sama Mas Fuji aja.
3: Iya.
0: Loh, Mas Fauzi, apa sih? Aduh, oke. Oke, siap. Jauh, ini jaraknya 1 km ini Pak Setioko. Tinggi.
4: Aduh, ya nanti saya di teleponnya dari rumah aja enggak.
0: Oke, okay, enggak pernah di sini. Kalau di sini enggak usah telepon.
4: Semuanya.
0: Nggih.
4: Nanti direndang aja.
0: Siap, nanti disambung direndang ya Pak Setioko. Nggih. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setioko. Terima kasih sudah bergabung. Kita terima dulu yang ada di jalur on air. Halo, selamat siang Sekoci.
5: Halo, siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Oke, Lek Dul.
5: Iya, betul sekali.
0: Oke, apa kabar Lek Dul bersama keluarga di Bence, Kota Kediri?
5: Baik,
0: sehat
5: baik
0: semua?
5: Saja. Kami sekeluarga tansah kaparingan sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo disapa.
5: Cantik.
0: Cantik-cantik dua ini, Pak.
5: Ese dikurangi.
0: Makanya ini sebelum apa pun udah.
5: Tapa ceker.
0: Makanya ini sampai kebanyakan es jadi flu ini, Pak Fuji ini.
5: Iya.
0: Oke, monggo-monggo ya, silakan.
3: Mau request apa?
0: Oh, udah ditanya Mbak Esa tuh.
5: Request-nya minta Roro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang. Oke.
5: Okay. Bisa jadi kepot kita itu.
0: Oh gitu. Yeah, siap.
5: Salamnya buat Kompani.
3: Yeah.
5: Ada Pak Munoto, Pak Agus juga.
3: Yeah.
5: Ada Mbak Ugeng ini, Blitar mana nih suaranya Mbak Ugeng?
0: Iya, Mbak Ugeng lama ini enggak gabung.
5: Mudah-mudahan
0: nggih.
5: Okay.
0: Betul.
5: Ya. Pak Selamat.
0: Mama
5: Wanda.
0: Mama Wanda.
5: Dan kuda-kuda semuanya yang lagi mendengarkan acara Skoci, salam sehat ya.
0: Amin.
5: Pak Tarji,
0: Pak Sukarji,
5: dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Skoci, salam sehat sehat selalu.
0: Inggih.
5: Cantik. Sehat. Jaga kesehatan.
0: Siap, matur nuwun lho. Iya, makanya kurang sedikit padahal ya. Teman-teman ini.
5: Sehat ya.
0: Amin. Terima kasih. Inggih, nggih Le Dul. Inggih, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba terima kembali ada Mas Putra Tutu yang bergabung ini. Halo, selamat siang Mas Putra Tutu. Oke, nah ini dia. Oke, baik kita coba koneksikan dulu. Nah ini, Mas Putra, halo.
6: Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Oke, Senandung Keroncong dan Campur Sari, apa kabar Mas Putra?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
6: Kedainya jangan diganti loh ya.
0: Nah, kenapa?
6: Sama cilok ya.
0: Ciloknya udah habis, dihabisin Mbak Fuji sama Mbak Esa nih. Mas Putra ini seperti biasa feedback suara saya jadi double-double ini terdengarnya.
6: Sudah saya kecilkan suaranya, okay. Bukan radionya
0: lah ya. Jangan, kasihan radionya kalau dikecilkan nanti.
6: Gak
0: bisa dengerin, ya. Betul.
6: Itu Mbak Fuji sama Mbak Esa ya.
0: Mbak Esa, yeah. Betul.
6: Oh, ya. Esa, Pak Esa.
0: Esa.
6: Esa. Mbak Esa.
0: Ya, satu ya, wow. Esa ya.
6: Gimana punya kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Aku ya kangen sama dirimu lo dua hari nggak siaran.
0: Oh gitu. Wah, tuh dicariin
6: tuh. Minggu kan nggak siaran.
0: Oh iya, libur nih adik-adik nih, pulang ke Nganjuk.
6: Oh ya, nanti jadwalnya Indonesia jam berapa ya Mas Willy?
0: Nanti jam berapa ya?
6: Lawan 6.
0: Nanti kita habis ini coba saya informasikan ya, sembari di rendang ya.
6: Di Stadion Pakansari.
0: Iya, sama Vietnam ya, betul. Saya tadi dengerin di Pro 3. Oke, siap.
6: Salamnya untuk semuanya ada di rendangnya lagunya.
0: Oke.
6: Lagunya Mas.
0: Iya. Apa nih lagunya Mas Putra?
6: Lagunya Tiwo bisa enggak?
0: Judulnya apa? Tiwo ya.
6: Tiwo ya.
0: Oke, siap coba saya carikan dulu.
6: Amin, untuk semua yang datang kembali. Moga-moga Mbak Puji cepat sembuh ya Mbak ya.
3: Iya, amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sudah ada Mas Putra Tutu yang bergabung di kesempatan kali ini. Saya terima lagi penelpon yang berikutnya. Halo, selamat siang Skoci.
7: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Assalamualaikum Mas Willy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sita, betul ya?
7: Iya betul.
0: Bunda, ini ada Mbak Fuji sama Mbak Esa. Bunda, monggo disapa-sapa dulu.
7: Gimana kabarnya Mbak Fuji dan Mbak Esa?
3: Alhamdulillah. Sehat Bunda Sita.
7: Alhamdulillah, kalau sama-sama sehat, saya juga sehat Mbak.
3: Alhamdulillah.
0: Inge, siap.
7: Semoga
0: Bunda Sita,
7: kalian berdua selalu dikasih kemudahan, kelancaran urusannya ya, sama Allah Bunda.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Hingga
3: ya, hari
0: siap.
3: Ini mau request apa Bunda Sita lagunya?
7: Nanti minta Stasiun Balapan Solo nggih Mbak.
0: Stasiun Balapan Solo. Oke, okay. Yeah. Siap Bunda. Monggo salam-salamnya ada. Silakan Bunda Sita.
7: Betul, Pak Agus, Pak Setioko, Pak Sarmidin, Pak Tarji, Pak Sukarji.
0: Oke.
7: Pak Yani kok diwangu mboten wonten swantene nggih.
0: Pak siapa Bunda?
7: Pak Agus nggih mboten kenging.
0: Oh, Pak Slamet.
7: Mudah-mudahan selalu sehat nggih Pak Slamet.
0: Oh, nggih, mudah-mudahan Pak Slamet nggih, betul. Sehat-sehat selalu.
7: Siang, Mas Putra Tutu, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Zainal Abidin, Bu Felia, Bu Rahayu, Bu Utri dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Ya,
7: terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bunda Sita yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, sudah menyapa kita semuanya di menit 26. Kita langsung putar lagu saja ya Mbak Esa ya, dan juga Puji ya. Oke, untuk pendengar mohon bersabar. Dan oke, kita terima satu lagi lah. Kasian nih Bobo Bani kita tinggal. Halo, selamat siang Bobo Bani. Sugeng siang Bobo.
8: Cek peci Senandung keroncong campur sari.
0: Inggih, senandung keroncong dan campur sari Bopo Bani. Kados pundi pawartosipun siang menika Bopo?
8: Alhamdulillah. Sehat tapi
0: sehat.
8: Rak-rak
0: basah. Oh, serasa basah. Oh gitu. Iya, lagi musim ya sepertinya ini ya. Ada
8: mudah-mudahan Mas Willy juga, Pak Puji, bahasa juga diberi kesehatan yang maha kuasa.
0: Inge, amin. Ya Rabbal Alamin. Inge, siap Bopo Bani juga
8: menerima. Lagunya Iwul Gunung Kidul.
0: Apa Bopo?
8: Tiwul Gunung Kidul.
0: Oke, Tiwul Gunung Kidul.
3: Salam-salamnya monggo Bopo Bani. Salam
8: untuk semua ada yang baru turun Mbak
0: Mbak Esa
8: dan Mbak Tita.
0: Mbak Esa dan Mbak Fuji.
8: Oh iya. Mbak yang baru turun.
0: Oh yang baru turun Bunda Sita.
3: Bunda Sita.
8: Bunda Sita dan semuanya yang baru turun.
0: Nggih. Yeah. Nggih
8: Bobo.
0: Matur nuwun nggih. Terima kasih Bobo Bani sudah menyapa kita semuanya di kesempatan kali ini. Kita jeda dulu untuk memutarkan beberapa lagu yang sudah masuk ini karena waktunya cuma 1 jam ya. Jadi nanti takutnya kurang tidak terputar semuanya. Kita nanti akan kembali lagi di Sekoci Senandung Keroncong dan

0: Oke, baik, kita masuk di segmen terakhir untuk program Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke deh, baik, teman-teman boleh langsung saja dibacakan WA-WA yang sudah masuk, siapa saja ini. Monggo, silakan Mbak Fuji.
1: Sekoci, okay. Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Oh iya.
1: Dari Pak Mariono, Mariono di Tulungagung, minta diputarkan Keroncong Ciriwanci.
0: Okay.
1: Versinya Ismanto. Mm-hmm. Salamnya buat Bu Eti, yeah. Disita, Eyang Purba, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, mm-hmm. dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oh, okay.
1: Bersama Kak Willy Anugrah, mm-hmm. dan Dara-Dara Cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.
0: Amin, ya Robbal Alamin. Ada siapa lagi di belakang Pak Mariono di Tulungagung yang setia menghubungi lewat chat ya?
1: Iya.
0: Silakan, Mbak Esa.
2: Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Okay.
2: Assalamualaikum Mas Willy.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan adik cantik siang. Ini saya request Ojo Sukono.
0: Okay.
2: Didi Kempot.
0: Didi Kempot.
2: Salamnya untuk semuanya, mm-hmm. yang lagi mendengarkan, selamat sehat. Salamnya
0: salam sehat,
2: sehat selalu.
0: Ya. Okay.
2: Untuk Mas Willy dan adik-adik berdua, selamat bertugas. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini dari Bu Yuli ya, Mbak Esa ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Bu Yuli ini tetangga kita loh. Deket dari kantor kita. Enggih, selamat siang Suster Yuli. Apa kabar? Ini lama ini ya tidak mendengar kabar dari Suster Yuli ini. Salam untuk Makmi yang pasti di siang hari ini barangkali sedang bersama-sama. Ini karena tidak terpisahkan dua orang ini. Makmi dan Bu Yuli ini satu paket pokoknya. Oke, yang terakhir ada lagi siapa nih Mbak Fuji, dibacakan silakan.
1: Siang Kak, request Kedanan. Salamnya okay. semua pendengar Sekoci, mm-hmm. selamat siang buat kakak, terima kasih.
0: Oke, okay. ini dari Eyang Purba. Betul, yeah. sudah bergabung ini ya di siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. Untuk yang masih bergabung lewat jalur telepon, barangkali kita terima saja, namun requestnya belum bisa nih sepertinya. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Selamat siang Sekoci.
0: Okay.
3: Senandung Keroncong
0: Campur Sari. Ada Mama Wanda di Kalidawir Tulungagung.
3: Kalidawir. Aduh, gimana kabarnya Kang Ganteng hari ini?
0: Alhamdulillah, kabaripun saya menika mah kados pundi mawa, sehat juga ya.
3: Alhamdulillah juga. Saya Kang Ganteng.
0: Ganteng nggih.
3: Siap.
0: Wah, itu yang penting ini, sehat hatine marem.
3: Hiburan, hiburan utama iki Mama Wanda ya radio lho Le.
0: Ngaten nggih Mamah nggih. Oke oke. Oke deh.
3: Apa menah RR iki radio nemen.
0: Aduh. Mantap mantap mantap.
3: Marem banget.
0: Tapi mohon maaf Mama, ini mungkin belum bisa request karena sudah mepet sekali nggih waktunya. Mama enggak apa-apa ya.
3: Iya, enggak apa-apa, pokoknya aku
0: sudah menyapa ya.
3: Suarane semunggah ngono lho ya.
0: Oke, makanya saya terima aja nih.
3: Salamnya buat semuanya.
0: Semuanya.
3: Inggih.
0: Inggih,
3: Mas.
0: Sami-sami Mama Wanda.
1: Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke closing dulu, tapi jangan khawatir, nanti kita masih akan lanjut di rendang ya. Tapi personelnya beda ya. Ada siapa nanti di rendang?
1: Ada Dila sama Iva.
0: Ada Dila sama Iva ya, nemenin saya nanti. Oke deh, baik, terima kasih ya Mbak Fuji dan Mbak Esa sudah menyapa pendengar di program Sekoci di siang hari ini. Saat lagi kita tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat akan hadirkan program Lintas Kediri Siang yang akan kita update kembali kabar-kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Kediri yang hari ini siap kita hadirkan kembali untuk Anda. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi awal pekan Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Willy Anugrah. Pendengar, kita awali kabar hari ini dari rekan reporter Ana Kusuma dan akan dibacakan kabar selengkapnya oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
2: 248 siswa ikuti MPLS Perdana Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Reporter Ana Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten pada Selasa siang. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
4: Alhamdulillah hari ini tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
5: Hari ini sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa? Spiritual. Artinya kami latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Nah, kemarin itu sudah di atas 95%.
6: 95%.
5: Sudah di atas 95%.
6: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
5: Ya, sebenarnya itu aja.
6: Ya, semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak.
5: Sudah, ini anak-anak langsung ya, berasrama langsung.
3: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
7: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu. Biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
3: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar selanjutnya pendengar, kali ini akan disampaikan oleh rekan reporter Ayu Citra dan akan dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
2: Harga daging ayam di Kota Kediri naik, Ayu Citra melaporkan.
8: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri, Nur Rohim, hari ini. Nur Rohim mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MBG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
9: Jelas, saya sendiri ulang tahun. Katanya sing ayamnya kurang lah. Tapi saya kira bukan itu alasan utama. Mungkin ya apa yang adanya MBG banyak terserap di MBG apa gimana, gak ngerti. Ini jelas waktu mau masuk sekolah itu yang jelas semua bahan lain termasuk ayam.
8: Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing Kota Kediri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah ketersediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
10: Tiga empat
9: ya?
10: Agak yang suka, kue belas, batulnya yang instan katanya. Enak murah katanya, bahan pokok murah, jadi rakyat senang.
8: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kotak Diri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah, dan pada waktu itu program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Citra melaporkan.
1: Kabar ketiga akan disampaikan oleh rekan reporter Cantia, dibacakan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
2: Antusiasme tinggi, Jombang penuhi kuota penuh pembelajaran perdana sekolah rakyat atau SR. Reporter Cantia memberikan laporannya.
11: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kota pendidikan ini mencakup jenjang SD sebanyak 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa dengan total keseluruhan mencapai 370 siswa di wilayah Jombang. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andi Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di sekolah rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
12: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SD. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos itu ya, aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan tim PK. Walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH, itu satu. Yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR, ini bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan BPS, akan dicek desilnya, jika memang di luar kategori desil 1-2, maka akan diverifikasi ulang apakah memang bisa masuk di desil 1-2.
11: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satunya Bapak Slamet. Namun, langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejarah.
13: Ya, berat-berat, Pak. Kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal, kapan lagi?
14: Kalau kerjanya apa, Pak?
13: Saya Slamet.
11: Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjangkauan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Kurikulum yang diterapkan telah diakses melalui PPIP dengan koordinasi bersama tim transisi dan Kementerian Pekerjaan Umum. Cantia melaporkan.
1: Sementara itu mendengar antusiasme tinggi, maksud kami, kita bergeser ke kabar berikutnya, masih di jalur lintas Kediri Siang, edisi awal pekan hari ini Senin 3 Agustus 2026. Kali ini kabar dari rekan reporter Anne Kusuma pendengar dan akan dibacakan kembali oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
2: Usulan kenaikan reward atlet disabilitas Kabupaten Kediri 2 kali lipat diharapkan perkuat motivasi berprestasi. Reporter Anu Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan penghargaan atau reward bagi atlet disabilitas berprestasi hingga 2 kali lipat pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian kontingen Nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Kediri yang telah berhasil melampaui target dengan menempati peringkat ke-6 pada kejuaraan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2025 lalu. Peningkatan nominal penghargaan diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Ardian Satrio Adi, menilai bahwa prestasi yang diraih oleh para atlet disabilitas menunjukkan kemampuan bersaing yang tinggi. Kendati juga, pembinaan masih dilakukan dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas. Atas capaian tersebut pun, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan besaran reward pada setiap kategori perolehan medali dalam pengajuan anggaran di tahun 2026 ini.
15: Secara singkat, Pak Kepala Bagian Kesra, Bapak Sumalan kemarin menginstruksikan ke saya untuk menyampaikan ke teman-teman NPCI supaya mengajukan tambahan di proposal, terutama untuk reward dari 2,5 mungkin ke 5, 5 ke 10 atau seperti itulah contohnya. Jadi intinya itu kami berupaya menaikkan jumlah rewardnya untuk teman-teman NPCI supaya lebih, setelahnya lebih pantas, lebih bisa memacu semangat dari teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin memberikan lumayan melebihi ekspektasi, ternyata ada di 6 besar Jawa Timur gitu.
3: Sementara itu, salah satu atlet NPCI Kabupaten Kediri, Azri Fitrobin Alfaizin, menyambut positif rencana peningkatan reward tersebut. Menurutnya, tambahan reward akan menjadi dorongan bagi atlet disabilitas untuk terus berlatih dan juga mengukir prestasi. Ia juga mengajak masyarakat penyandang disabilitas lainnya agar tidak ragu menunjukkan potensi yang dimiliki, tetap percaya diri, serta meyakini bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi daerah.
16: Semangat, sukses selalu, jangan pantang menyerah. Disabilitas bukan penghalang kalian untuk berprestasi, tetapi justru itu bisa buat motivasi bagi kalian.
3: Pemerintah daerah berharap dukungan yang lebih besar terhadap para atlet disabilitas ini dapat mendorong peningkatan prestasi sekaligus juga memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kita kembali lagi bergeser ke kabar lintas Kediri edisi awal pekan hari ini pendengar. Kali ini mengenai kabar yang akan disampaikan kembali oleh rekan reporter Ayu Citra dan juga dibacakan kembali oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
2: Mendekati hari kemerdekaan ke-81, masyarakat di Kabupaten Kediri siap gelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
17: Mendekati peringatan hari kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar serangkaian kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.
18: Jadi pada prinsipnya untuk Kecamatan Pare tahun 2026 ini mengawali dengan kegiatan pemuda dan keramaian yang ada di masyarakat dan dikasihkan pada masing-masing kegiatan yang diberikan oleh tingkatan PAUD, RA, baik dengan tingkatan SMA, SMK, dan sedangkan untuk yang keramaian yang lain yang kita usahakan pada masyarakat pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Pare. Sedangkan khusus untuk tingkatan kecamatan, kita hanya menekan satu kegiatan yang sebanyak umum, yaitu untuk kerajaan.
17: Ditambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peloton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakor tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
1: Kabar terakhir pendengar akan dihadirkan oleh rekan reporter Cantia dan akan kembali dibacakan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
2: Peringati Hari Koperasi 2026, Pemkab Jombang gelar rangkaian acara rakyat di Alun-Alun. Cantia melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Jombang bersiap menggelar rangkaian acara meriah dalam rangka memperingati Hari Koperasi Kabupaten Jombang tahun 2026. Acara puncak peringatan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Agustus 2026 dan akan dipusatkan di Alun-Alun Kabupaten Jombang. Melalui momentum ini, pemerintah daerah komitmen untuk merangkul seluruh elemen masyarakat guna menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan secara bergotong royong. Bupati Bupati Jombang, Warsupi SHMSI menyampaikan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dari semangat kebersamaan dan saling menguatkan. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh insan koperasi, pelaku UMKM, generasi muda, komunitas, serta masyarakat luas untuk terus serta hadir menyemarakkan acara tersebut.
20: Mari kita jadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
19: Guna memeriahkan agenda tersebut, panitia telah menyiapkan beragam kegiatan menarik yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM dan koperasi, pasar murah, jalan sehat, cek kesehatan gratis, berbagai macam perlombaan, forum diskusi, hingga acara puncak awarding sebagai bentuk apresiasi bagi insan koperasi yang terus konsisten berkarya. Melalui rangkaian acara yang padat ini, Pemkab Jombang berharap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM dapat semakin bergairah dan naik kelas. Cantia melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga kabar lainnya di kanal berita rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta RRI News. Saya Willy Anugrah, bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Oke, baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke Diri siang ini. Masih dalam program hiburan kesayangan Anda, apalagi kalau bukan rendang. Request dangdut
1: sedap gurih.
0: Wenapol. Oke, baik, sudah di menit 45 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan saya tidak sendiri, ada rekan saya.
2: Saya Dila.
0: Dan juga rekan saya satunya
2: Iva.
0: Ada Dila sama Iva, apa kabar kalian hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik, sehat ya. Kalau tadi Mbak Fuji aman, Mbak Fuji tadi sempat kena batuk pilek katanya. Kalian aman, sehat ya?
1: Aman.
0: Oke lah, baik, karena memang kita harus jaga kesehatan ya teman-teman ya. Sekarang lagi musimnya, artinya memang kemarau, debu, tapi malam begitu dingin. Nah ini pemicunya biasanya. Oke deh, baik, kita langsung terima saja penelpon yang sudah masuk. Dan untuk yang mau bergabung, saya undang kembali di 0812-34600-289, 0857-2535-2550, atau di 0354-310-1108. Oke, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang, rendang.
3: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
0: Oke, sedap gurih enak pol. Ada Bunda Sita, ketemu lagi Bun.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, Bunda Sita apa kabar? Masih semangat ya siang ini Bunda?
3: Iya, semangat.
0: Masih
3: sehat.
0: Semangat, sehat juga, dan seperti biasa rutinitasnya Senin Kamis masih jalan ini puasa ya.
3: Iya.
0: Oke. Baik. Baik, silakan Bunda Sita biar makin semangat ini puasanya. Ini mau request apa biar disiapkan sama Mbak Iva dan juga Mbak Dila nih. Silakan Bunda.
3: Ya, Mbak Iva dan Mbak Dila, okay, saya nanti minta lagu RT 5 RW 3.
0: Oke. Okay.
2: Iya,
0: oke. Okay.
2: Siap. Salam-salamnya okay. Boleh Bunda Sita.
0: Silakan salam-salamnya, Bun.
3: Ya, salamnya buat Bopo Bani, Pak Ucok, Kang Maman, Pak Setioko, Lidul, Pak Agus.

0: Oke.
1: Okay. Ada juga Pak Slamet.
0: Pak Slamet.
1: Semoga selalu sehat,
0: Pak
1: Slamet.
0: Amin. Amin.
1: Ya Allah. Kalau ganti nomor, apabila mendengarkan, tolong telepon saya atau Pak Slamet.
0: Oh gitu.
1: Iya, nah, nomornya okay. Yang di sini nggak bisa ditelepon.
0: Iya, baik. Siap, Bu. Bunda Sita, baik. Oke.
1: Buat Putri,
0: Putri
1: Farida, Mama Wanda, Wendy, Bu Rahayu.
2: Hey.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sita yang membuka jumpa kita di siang hari ini. Sudah dicatat requestnya RT 5 RW 3 dari Cici Paramida, ini sudah kita siapkan. Oke, kita terima penelpon yang kedua. Kita sapa terlebih dahulu ada Pak Setioko yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pak Setioko.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Pak Setioko, apa kabar? Sehat?
1: Banyak, gimana Mas Anwas?
0: Alhamdulillah sehat Pak Setioko.
1: Betul, Dila sama.
0: Ini sama ya Eva. Sudah ganti lagi pemainnya sekarang Pak Setioko.
1: Dila sama Eva.
0: Iya, betul, Mbak Dila dan Mbak Eva.
1: Dila sama Eva.
0: Oke, siap. Oke, requestnya apa ini? Biar dicarikan sama Mbak Eva nih yang kayaknya mau nyari ini. Apa nih requestnya Pak Setioko? Nah,
1: requestnya apa ya? Kemarin ini kan udah Agustus, kemarin sudah Indonesia, terus sekarang itu aja lah, waktu 135
0: juta. Juta. Waduh.
1: 5 juta penduduk Indonesia.
0: Oke, baik.
1: Dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia. Ada Mas Willy, Dila, dan juga ada Eva.
0: Siapa Setioko? Waduh, ini kayak sekarang
1: Dila sama Eva, saya itu sama Mas Willy itu pasti ngobrolnya.
0: Sekarang ya lebih dari 135 juta nih. Oke, baik.
1: Saya sekarang kan bulan Agustus.
0: Iya, betul. Oke. Monggo-monggo Pak Setioko, teman-teman disenggol-senggol kanan kiri. Oke.
1: Ya, tak nyenggol teman-teman ini aja.
0: Oke.
1: Ada yang baru turun di dalam.
0: Ada Bunda Sita baru saja.
1: Bunda Sita. Mbak Vina.
0: Oke, baik.
1: Farida, Bunda.
2: Ya.
1: Putri, Bu Eti, Mbak Nawang, ini Aryani, Mama Wanda dan Mbak Tulis.
0: Ya, oke.
1: Baru ada juga PBNI, Pak Sukarji, Pak Karji, Pak Purbo, Pak Meroto, Pak Klamet, Pak Sugeng, Putra Kuput, Pak Meryono, Pak Rahmat,
0: Pak
1: Zainal, dan siapa itu? Mas Dwi Cahyo.
0: Oke, Mas Dwi Cahyo, tolong aku.
1: Dan semuanya.
0: Siap.
2: Iya.
0: Siap Pak Setioko.
2: Iya.
0: Nggih.
1: Mana saya lagunya ditunggu di mana?
0: Ditunggu di mana teman-teman?
2: Di rumah saja.
0: Oke. Kalau saya suruh
1: maunya saya tunggu di depan rumah situ biar tahu.
0: Ditunggu di ini aja Terminal Gayatri Tulungagung nunggunya.
1: Oke. Aja disambung.
0: Siap. Ya. Terima kasih nggih Pak Setioko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya ada Pak Setioko yang sudah menyapa kita di jalur 0812-34600-0289. Kita terima kembali, ini ada siapakah gerangan? Oke, baik. Bisa dicoba lagi ya, baru saja ada yang bergabung ini banyak. Oke, baik, ini ada Pak Agus di Kota Kediri, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Agus.
3: Mas Willy.
0: Ya, selamat siang.
3: Bagaimana keadaan? Sehat, Mas?
0: Kabar baik, kabar sehat Pak Agus kados pundi? Pak Martosipun sehat ini bersama keluarga di kota.
3: Sehat. Okay. Hari ini aku berusia 73 tahun. Aku ulang tahun hari ini, semoga menambah usia dekat pada
0: Allah, dekat pada Allah. Amin, amin. Keberapa ini mohon izin Pak Agus?
3: Yang ke 73 tahun.
0: 73 tahun. Waduh, luar biasa. Doa terbaik untuk Pak Agus ya dari kami. Kita doakan panjang umur, mudah-mudahan usia yang baru 73 tahun menjadi usia yang berkah ini. Gimana, Pak Agus?
3: Jadi berkah itu selalu mendekat pada Allah SWT.
0: Oke, amin. Amin itu doa kita yang pasti. Yang paling penting itu ya, Pak Agus ya. Oke, selamat ulang tahun. Ini Pak Agus yang lagi ulang tahun ini mau dikasih kado apa dari RRI? Lagu dangdut apa ini, Pak Agus? Silakan.
3: saya mau minta lagunya ya. Orang Asing dari Rita
0: Sugiarto. Oh, dari Rita Sugiarto, Orang Asing. Oke, okay. Siap. Ada salam-salam monggo silakan Pak Agus. Boleh disampaikan. Ya,
3: salamnya untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia. Ya. Semoga sehat walafiat, berkah barokah semua.
0: Allah amin. Yang memberikan. Amin. Allahumma amin. Siap Pak Agus.
3: Ya, oke. Okay. Terima kasih Mas Willy.
0: Sama-sama.
3: Mas Willy. Semoga ya.
0: Amin. Amin. Amin.
3: Okay. Ini Mbak siapa tuh?
0: Ada Mbak Dila dan Mbak Iva. Mbak Dila
3: sama Mbak
0: Iva.
2: Iva.
3: Mbak Iva ya, iya. Semoga sukses Mbak ya.
0: Amin. Amin. Allahumma amin. Ya, amin.
3: Bisa apa mengganti Mas Willy besok ya?
0: Oh amin. Harus ini.
2: Amin.
0: Harus ya, ada bagus. Regenerasi.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Agus, selamat ulang tahun yang ke-73 tahun. Wow, luar biasa. Kita terima penelpon kembali yang sudah bergabung ini. Ada siapa gerangan? Oke, baik, kali ini ada. Oke, kita jalan-jalan ke Samarinda ya. Ada Pak Zainal ini ya, kita sapa dulu. Halo Pak Zainal.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Zainal Abidin. Request dangdut.
4: Request yang kendang,
0: ya,
4: sedap,
0: gurih,
4: muena
0: epol. Pak Zainal, apa kabar? Balik papan.
4: Alhamdulillah sehat. Walafiat, cuaca juga cerah, panas
0: betul ini beberapa hari. Inggih, baik. Alhamdulillah. Monggo ini mau request apa ini, Pak Zainal di siang ini biar disiapkan sama Mbak Dila nih, sama Mbak Iva nih.
4: Melodi Cinta aja dari Nur Halimah.
0: Melodi Cinta Nur Halimah. Oke, siap. Ya,
2: salam-salamnya boleh Pak Zainal.
0: Silakan, boleh tuh. Salam-salamnya Pak Zainal. Silakan Pak.
4: Salamnya buat Pak Sukasmi.
0: Ya.
4: Bu Eti.
2: Bu Eti.
4: Bu Sita, Mama Wanda, ya. Pak Setioko.
2: Iya.
4: Pak Mariono. Bapak Bani, Pak Karyoto, Pak Moto yang purbal itu, Mas Putra Suto,
0: okay.
4: Mas Ramadan, Mas Baugen, Pak Samet, Pak Tasi, dan Pak Agus tadi selamat ulang tahun.
0: Iya,
4: selamat panjang umur.
0: Okay. Amin ya robbal alamin.
4: Buat Mas Willy sama Mbak Gila sama Mbak Iva.
0: Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zainal Abidin di Balikpapan yang sudah bergabung dan juga menyapa kita semuanya di siang hari ini. Oke, baik, sebelum kita bergeser ke jalur WhatsApp ya, yang sudah bergabung lewat jalur chat, kita terima dulu yang sudah bergabung di jalur on air. Halo, selamat siang, serendang.
5: Halo, selamat siang. Pro dangdut, dangdutnya Pro 1 RRI Kediri sedap bunyi warna ekor.
0: Oke, baik, rendang, request dangdut, ini dari siapa ini?
5: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh, Pak Ahmad Abdullah di Jember ya. Waduh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar sehat, kabar baik, sehat semuanya. Pak Ahmad Abdullah bagaimana kabarnya? Sehat juga di Jember?
5: Sehat ya, cuacanya di kawasan Jember Utara ini sangat cerah.
0: Oh gitu, cerah juga. Baik. Ya. Oke, siap.
5: Kediri juga cerah ya.
0: Kediri juga cerah ini Pak Ahmad siang ini, betul.
5: Cerah hatimu dan hatiku.
0: Itu dia, betul. Ini saya tidak sendiri Pak Selamat, ada teman-teman magang yang masih muda-muda, cantik-cantik, oh, energik semuanya. Ya, ada Mbak Dila. Oke.
5: Okay.
0: Mbak Iva satunya.
5: Yeah. Mbak Iva.
0: Mas Willy. Iya. Oke, siap Pak Ahmad. Ini mau dikasih dangdut apa ini keluarga teman-teman di Jember ini?
5: Dangdutnya itu ya gala-gala dari
0: Bang Haji. Oke, gala-gala, siap. Oke deh, baik. Ya. Pak Ahmad Abdullah, silakan ada salam-salam, silakan Pak.
5: Salam-salamnya untuk Umi Iswa di Tulungagung.
0: Oke. Okay.
5: Pak Lili Suryani di Trenggalek sama Bu Lidinya.
0: Oke, Trenggalek.
5: Ada Bos Satria Sakti di Trenggalek. Salam sehat dan selamat siang. Juga ada Mas Andi di Kediri.
0: Oke.
5: Okay. Mbak Andi, Mbak Rita, Pak Dino di Kota Kediri. Semuanya ada.
0: Siap. Oke.
5: Okay. Yeah. Salam kenal yang sudah kenal. Salam sehat dan salam merdeka.
0: Salam merdeka, merdeka.
5: Salam untuk hadamati RRI selalu di hati.
0: Oke, terima kasih.
5: Sekali merdeka,
0: tetap merdeka. Terima kasih. Sama-sama.
5: Bro Dandu.
0: Oke.
5: Sedap gurih
0: enak. Oke, bye bye. Terima kasih. Waduh, energik sekali ini Pak Ahmad Abdullah dari Jember. Hanya saja kita informasikan namanya bukan Pro Dangdut tapi rendang ya, teman-teman ya. Oke, enggak apa-apa ya Pak Ahmad Abdullah, nanti next boleh bergabung kembali dengan nama Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Enak Pol. Jadi, memang kalau tadi dikatakan Pak Ahmad Abdullah Pro Dangdut, teman-teman, itu adalah nama program yang lama di situ. Jadi dulu kita pernah punya program namanya Pro Dangdut. Tapi sekarang 2026 sudah ganti rendang. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Kita skip dulu, barangkali pendengar yang mau bergabung nanti boleh dilanjutkan di segmen kedua ya. Mohon bersabar, saya masih tunggu di nomor yang sama di 081234600289, kemudian di 085725352550 dan juga di 035431011108. Masih di rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, wow.

0: informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Masih melanjut di Kediri siang ini di segmen Cek Fakta untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 pendengar, kita hadirkan Cek Fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kali ini mengenai kabar hoax tentang penemuan candi layang peninggalan Mataram kuno di Provinsi Jawa Tengah yang dikonfirmasi sebagai kabar hoax atau kabar bohong. Kita dengarkan selengkapnya bersama rekan Esa.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter sebuah video yang diklaim sebagai penemuan situs bersejarah baru di Provinsi Jawa Tengah. Video itu memperlihatkan kompleks bangunan candi raksasa di tengah area persawahan. Unggahan tersebut mengklaim bangunan itu sebagai candi layang, salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti video tersebut direkam di Jawa Tengah atau situs arkeologi lain di Indonesia. Bangunan dalam video itu bukan candi layang yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, melainkan kompleks Gua Alora di negara bagian Maharashtra di India. Demikian Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita. Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, ada Orang Asing, satu lagu dangdut legendaris dari sang diva dangdut legend juga ya, dari Rita Sugiarto, sudah mengantarkan kita di menit 17 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, baik, kita terima satu penelpon yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Masih di program Rendang Request Dangdut
1: Sedap Gurih
0: Wena Pol. Oke, baik, kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Rendang
2: Rendang sedap gurih enak.
0: Wow. Oke, ada Pak Uco.
2: Kleru, Mas.
0: Eh, bukan, ini bukan Pak Uco ternyata ya.
3: Pak Opet.
0: Pak siapa?
3: Pak Opet, iya.
2: Betul.
0: Wah, ini lebih hafal Iva ternyata. Ini Pak Opet di Tulungagung berarti?
2: Pokoknya kota CT
0: gitu. Oh, kota CT. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Aduh, ini hampir sama kayak Pak Uco, suaranya mirip-mirip nih. Oke. Okay. Pak Uco
2: mirip,
0: di Pare.
2: Sekali, ya.
0: Iya, heeh.
2: Tapi kayak kira-kira kok bagus aku toh, Mas.
0: Oh gitu. Oke, okay, yeah. Gitu ya, Pak Obet ya.
2: Enggak, Mas, bercanda loh, Mas.
0: Siap.
2: Pak Uco dengerin dia kecewa.
0: Iya. Aman. Kan kita masa udara jadi aman, ya, suka bercanda semuanya soalnya.
2: Kalau kita dicari itu mah bercanda saja.
0: Oke, Pak.
2: Pagi sehat ya,
0: alhamdulillah, kabar sehat ya, ini Pak Obet. Oke.
2: Okay.
0: Panas ya Pak Obet ya di sana ya. Oke. Okay. Iya ya.
2: Sebenarnya mendung cuma mau turun itu kok.
0: Masih banget. Iya. Oh, ini sudah.
2: Kalau di Tulungagung itu daerah selatan kan masih ada tanaman tembakau.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nanti turun hujan kan otomatis
0: tembakaunya.
2: Ya, tembakaunya kan gagal panen.
0: Gagal panen.
2: Gila.
0: Oke. Okay. Iya. Baik. Ya, tapi juga banyak yang kekeringan juga nih kabarnya ya, Pak Obet ya.
2: Iya, betul mungkin. Bulan-bulan ini untuk daerah Tulungagung yang selatan dari Kecamatan itu ya mungkin ada pengiriman truk tangki lah.
0: Iya, sampai ada subsidi air bersih nih untuk warga.
2: Daerah Pagerojo, Kecamatan.
0: Betul.
2: Tahun sebelumnya kan seperti
0: iya,
2: itu.
0: Iya, Pak Obet. Oke deh. Baik, monggo ini Pak Obet di Tulungagung. Pak Obet di mana Tulungagungnya? Ketanon apa mana ya? Ketanon kemarin ya.
2: Ya, Kedung Waru.
0: Kedung Waru ya.
2: Sebelahnya Tanon.
0: Sebelahnya ya, kalau ke Tanon masih ke barat tuh.
2: Ya, betul. Kalau Semuket itu kan masuk Kedung Waru.
0: Semuket ke Kedung Waru, ya. Benar. Iya. Oke deh.
2: Dulu Mas Willy SMA-nya Semuket.
0: Waduh, jadi ketahuan. Sampai hafal Tulungagung ya, Pak Obet ya.
2: Itu sekolah itu punya prestasi luar biasa itu.
0: Amin.
2: Sekolahnya ya. Favorit.
0: Sampai sekarang masih ya, Pak Obet ya, luar biasa ya. Nih. Generasi-generasi penerus di Tulungagung. Oke, Pak Obet, ini lagunya apa nih biar dicarikan teman-teman? Mbak Masih Iva, Mbak Dila. Ya, apa nih?
2: TST, Mas.
0: TST ya. Oke.
2: Okay. Tahu sama tahu.
0: Oh, kirain tahu sama tempe. Oke, okay, siap Pak Obet. Ada salam-salam monggo silakan.
2: Salamnya semuanya termasuk yang barisan dari Jember tadi.
0: Oke, okay, Pak Ahmad Abdullah.
2: Kawan-kawan.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas. Kita semua saudara.
0: Betul.
2: Ini yang kita semua.
0: Iya.
2: Indonesia damai, Mas.
0: Ya, mudah-mudahan ini ya harus kita wujudkan nih Indonesia damai. Tuh, Agustus sama lagi ya.
2: Tidak apa-apa, yang penting Indonesia
0: tetap damai. Apalagi bulan Agustus nih ya. Waduh, ini momentum
2: kan
0: tepat ini. Iya, betul.
2: Terima kasih Mas Willy, lagunya itu ya, tahu sama tahu.
0: Siap iya, ya, siap. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Pak Obet, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obet di Tulungagung ya sudah bergabung. Ini saya sampai nggak lupa suaranya. Iva yang udah ngingetin, terima kasih Mbak Iva ya.
3: Iya.
0: Oke, baik, kita terima lagi di belakang Pak Obet. Ada siapakah ini kira-kira? Halo, selamat siang Rendang.
4: Selamat siang Rendang. Sedap, gurih, enak.
0: Oke, dari siapa ini teman-teman?
4: Inilah kawan-kawan Robert Suranom.
0: Oh gitu. Iya. Waduh, kompak ya Tulungagung ya.
4: Ini Robert, kenalin Bet. Dari Kalidawer, Bet.
0: Dari Kalidawer ini. Waduh, Mama Wanda.
4: Temen bendino loloan le
0: gue. Oh gitu. Waduh. Makanya Tulungagung ini memang aduh kompak Tulungagung. Pokoknya pendengar dari Tulungagung ini ya. Sehat-sehat.
4: Ini kayak kayak Epa Dewi. Dewi jerene.
0: Oh gitu. Oh.
4: Di Teluk ngono. Yo kena Dewi. Kira Pak Teluk iki.
0: Oke, sudah di absen semua sama mama nih.
4: Tapi aku ndak diwene lagu ya le mau mama
0: wae. Iya, waktunya sudah mepet banget ini mama.
4: Nggih.
0: Kalau ini masih aman nih jam-jam sekian mah. Apa nih yang jadi wes ya? Apa nih mah?
4: Aku kon jaluk benalu cinta le.
0: Benalu cinta. Oke.
4: Robert siap. Mau ambil namane sapa kali?
0: Pak Obet tadi request apa? TST katanya. Tahu sama tahu katanya.
4: Yeah. Oh, gitu ya. Kenal apa enggak Pak karo Mama Wanda Pak? Paspor perdana.
0: Oke.
4: Okay. Kira tahu tang selo.
0: Oh ya. Siap.
4: Sopo kuwi? Sopo kuwi? Bu Sita, Bu Parija. Heeh.
0: Oke.
3: Iya.
0: Pak Setioko. Pak Setioko.
4: Apa nang leleng no le? Enggak dia
0: catatan oleh. Oh gitu, ada Pak Setioko, ada

0: karo Mas Teng Anyar kan oleh sapa
1: yang
0: Mas
1: baru sama. Oh, siapa ya? Mama ya. Banyak soalnya mas-mas nih. Ada yang ingat?
2: Audio itu.
1: Oh, Mas Audio.
0: Oh,
1: Audio di Kota Kediri. Oh, yang ingat malah Dila tuh.
0: Heeh. Iya. Dia wis tua orang desa ketan ora iso
1: ngulus loh.
0: Dia desa ketan hilang desa ketan.
1: Oh gitu. Iya, iya enggak apa-apa, Mas. Siap. Oke.
0: Okay. Kan anu le. Zaman ini
1: apa nih?
0: Catatannya karo Bunda Marisa.
1: Oh, mana Bunda Marisa? Iya, iya, iya.
0: Itu yang pertama kali karo Bunda Marisa tuh.
1: Iya, iya. Yes, kita doakan yang terbaik untuk Bunda Marisa ya.
0: Itu kita rame tengrung di jabel Mama Wanda. Semuanya saja. Ayo, lihat
1: Bunda. Siap, oke. Iya, siap. Mama, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Wanda di Kalidawir yang sudah request Benalu Cinta tadi yang diminta. Oke, baik, penelpon berikutnya kita terima terlebih dahulu. Masih di jalur on air ini rupanya. Di 0354-310-1108. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Siang, Rendang.
1: Sedap. Sedap, gurih.
3: Oh,
1: enak bol. Ada ledol. Merdeka. Merdeka. Wih, ada ekonya ya, ada eko ya.
3: Iya. Biar okay. Semangat.
1: Biar semangat dikasih eko, biar kayak son horek.
3: Iya. Ketemu lagi.
1: Ketemu lagi.
2: Halo ledol. Gimana kabarnya ledol?
1: Oh, ditanya ledol.
2: Baik-baik.
1: Oh,
2: baik-baik. Alhamdulillah.
3: Panas redup ini.
1: Makanya masih nampaknya kemarau masih betah ya menyertai kita ini.
3: Tapi cuaca sumpuk.
1: Iya, malam-malam dingin banget anginnya, aduh. Inge, mau ngomong ledul langsung aja nih request apa nih siang ini biar disiapkan Mbak Dila dan Mbak Iva nih.
3: Requestnya Elvi Sukasih, Bunda.
1: Dari Elvi yang Elvi Sukasih yang apa ini ledul?
3: Bisik-bisik tetangga.
1: Oke, bisik-bisik tetangga. Siap. Monggo, ada salam-salam. Barusan ada Mama Wanda nih.
3: Yang sudah naik acara tadi
1: Bunda Kalidawir. Iya, Bunda Kalidawir.
3: Bunda Sita ya tadi ya.
1: Iya.
3: Ada Pak Jena juga.
1: Ya, baik.
3: Dan semuanya.
1: Siap.
3: Ikut. Paling
1: yo
3: panggang nanti.
1: Iya.
3: Mas Billy.
1: Oke, okay, baik, Ledul. Terima kasih.
3: Halo,
1: siap.
3: Sehat ya.
1: Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih.
3: Jalannya sudah dekat loh.
1: Ya, ini makanya harus tetap jaga kesehatan.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama, Ledul.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ledul, terima kasih supportnya ya teman-teman, disemangati terus nih sama Ledul nih teman-teman magang ya, udah hampir finish, jadi harus tetap jaga kesehatan katanya.
2: Iya.
1: Oke, baik, sudah ada yang bergabung lagi di jalur WA, masih belum ada ya. Baik teman-teman, mungkin waktunya baca WA dulu ya, kasihan nih yang nunggu udah lama. Ada siapa yang bergabung di jalur WA, boleh dibacakan?
2: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, wenabol.
1: Okay.
2: Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu koplo.
1: Okay.
2: Kebiar-kebiar, versinya Adela Girls.
1: Oke. Okay.
2: Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Willy Anugrah dan dua dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sangat. Ini Pak Mariono sudah bergabung di ruang dengar kita bersama. Kita terima penelpon berikutnya yang terakhir sebelum kita putar lagu-lagunya. Ada Bopo Bani yang sudah masuk ini. Kita terima. Halo Bopo Bani, selamat siang. Selamat siang, Bopo Bani.
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo.
1: Halo, Bopo Bani. Iya, sudah diterima.
4: Rendang.
1: Rendang. Request dangdut.
4: Request.
1: Sedap. Gurih. Oh, enak, Po. Ah, ini.
4: Enak.
1: Oke, Bopo Bani. Halo. Halo, Bopo Bani. Oke, ini sepertinya kendala jaringan ya kalau dari seperti ini suaranya ya. Oke, sepertinya putus-putus nih. Bapak Bani mohon izin saya putus dulu sebentar karena tidak bisa saya terima dengan baik di sini. Sepertinya ada kendala jaringan ya. Nanti boleh dicoba lagi ya Bapak Bani ya di segmen berikutnya atau boleh lewat jalur chat karena waktunya juga sudah mepet ini untuk request lagu. Kita langsung saja lanjutkan. Tentunya masih di rendang request dangdut
2: sedap gurih
1: wena po.

0: Ya, Pak Kiran, tuntas sudah kebersamaan kita mendengar di program Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenapol. Oke, baik. Oke, sebelum kita closing, saya bacakan dulu untuk yang sudah sempat mengirim chat WA. Ada Bopo Bani yang sudah menyapa kita semuanya. Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenapol. Merdeka lagunya, ikut aja. Salamnya untuk semua undung, semuanya ya. Untuk Mas Willy Anugrah dan juga dua bidadari cantik. Oke, semoga sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bopo Bani. Mohon maaf tadi belum bisa kita terima karena ada kendala jaringan. Untuk pendengar-pendengar yang sudah masuk di jalur WA maupun chat maupun on air, untuk lagu-lagu yang mungkin belum bisa terputar nanti, kita mohon maaf karena memang waktu yang dibatasi ya Mbak Eva ya dan juga Mbak Dila. Iya. Oke, baik. Mungkin boleh di absen kembali di cara tadi siapa yang bergabung? Oke, iya. Silakan. Yuk, dari Eva dulu.
1: Ada Bunda Sita, okay. Pak Setioko, Pak Agus, Pak Zainal Abidin, Pak Ahmad Abdullah, dan juga ada Pak Obet, okay. Mama Wanda, Abdul, Pak Mariono, dan juga Bopo Bani.
0: Oke, sudah semuanya ya di absen ya, baik yang gabung lewat chat WA maupun telepon. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, luar biasa. Masih ada dua lagu lagi yang akan kita putarkan, jangan khawatir. Semuanya nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di perjalanan Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang siap hadir lagi untuk Anda. Kita berjumpa lagi besok di program yang sama, tentunya masih di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenapol.

Silakan mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Indonesia, kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan asyar untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfonda, mendengar ya, dalam menyetam program Kediri sore ini ya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah, sudah menemani dengan semua dalam program Kediri siang ini. Kita masih menjajan beranda Asta Cita UMKM yang mana akan melanjutkan dengan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengangkat kisah UMKM sukses, pendengar ya, yaitu ada kisah inspiratif seorang perempuan ya, yang mana rela mundur dari ASN ya, kini sukses menjual skincare. Jadi partisipasi perempuan dalam sektor bisnis makin meningkat ya. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM atau Kemenkop UKM ya, pada tahun 2021 saja sebesar 64,5% dari total pelaku usaha kecil, mikro dan menengah di Indonesia adalah perempuan. UMKM di Indonesia yang didominasi oleh perempuan berkontribusi menyumbang 61% dari total PDB nasional serta menyerap 97% dari total tenaga kerja. Terlepas dari meningkatnya peran UMKM milik perempuan dalam perekonomian nasional, perempuan masih harus menghadapi berbagai kendala yang dapat berimbas pada bisnisnya. Salah satunya adalah restu orang tua. Hal inilah yang dialami oleh salah satu mitra ya, mitra seller dari salah satu produk skincare ya, MS Glow, nama Musdalifah Adnan. Sebelum sukses menjadi seorang menjadi womanpreneur ya, perempuan asal Makassar tersebut pun sempat mendapatkan tantangan dari orang tuanya. Dibanding menjadi pengusaha, orang tua Musdalifah justru menyarankan anaknya untuk mendaftarkan diri menjadi ASN atau sipil negara karena dinilai memiliki jenjang karir yang lebih menjanjikan. Tidak lantas menyerah, Musdalifah sendiri akhirnya memutuskan untuk merantau ke kota untuk mengejar impiannya menjadi pengusaha di bidang kecantikannya. Pada tahun 2018 pun dirinya memberanikan diri bergabung menjadi salah satu produk skincare MS Glow business partner ya, sebagai mitra seller. Karena itu kendala modal membuat Musdalifah hanya bisa menjual 12 paket saja ya. Dan dia pun memulai usaha ya, karena memang banyak orang yang tertarik dengan produk skincare yang digunakan oleh dirinya juga ya. Dan dia pun memanfaatkan peluang yang ada dengan memulai berjualan skincare dari 12 paket. Namun berkah kegigihan Musdalifah, pendengar ya, dia pun membuktikan bahwasanya pilihannya menjadi womanpreneur dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Orang tua Musdalifah pun pada akhirnya bisa menerima keputusan anaknya yang terjun di dunia bisnis.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mengada, jadi dari awalnya hanya menjual puluhan paket saja ya, kini Musdalifah bisa menjual puluhan ribu paket skincare per bulannya. Perjalanan selama 2 tahun terakhir, Dina berhasil mendapatkan berbagai reward berkat prestasi yang memuaskan sebagai mitra seller ya, mulai dari handphone, motor, hingga 2 unit mobil. Musdalifah sendiri berharap dengan adanya bisnis partner ini ya, semakin banyak perempuan yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berkembang dan juga berdaya. Apalagi melalui bisnis partner tersebut pun ya, Dini tak hanya bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga, namun juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang serta menambah aset sebagai investasi. Ustaz Bapak menjelaskan bahwasanya selama berbisnis ya, dia pun sudah banyak memperkerjakan orang, membantu orang tua, keluarga, dan memiliki beberapa aset ya. Semoga dengan adanya bisnis partner tersebut pun perempuan bisa memanfaatkan peluang untuk bisa berjualan seperti dirinya. Bisnis partner tersebut pun selalu konsisten mendengar ya, mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, termasuk bisnis yang dimiliki oleh perempuan. Selain rutin mengadakan beberapa training center sebagai offline dan juga creative center online ya, bisnis partner sendiri telah meluncurkan GoVersity ya pada awal tahun 2023 silam. GoVersity sendiri adalah sebuah platform online yang memungkinkan para seller ya untuk pengembangan kompetensi kerjanya ya. Melalui GoVersity sendiri, para mitra seller pun akan mendapatkan akses ke berbagai ilmu ya, dan juga materi mengenai strategi berbisnis secara eksklusif dari para expert.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam nyajian Beranda Asta Cita UMKM yang mengangkat kisah inspiratif seorang perempuan ya, mundur dari ASN kini sukses ya dalam berwirausaha skincare. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi pendengar, tepat pada pukul 16 kita bergeser dalam penyajian info prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3, Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
2: Benar kak, apa tidak merepotkan?
1: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
2: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
1: Sama-sama Reni.
0: Empati dan kepedulian di tempat kerja

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Seri berita, salah satu komunitas di Ponorogo menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumedang. Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di pasar Asem Rowo Surabaya, sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi dalam salah satu komunitas di Ponorogo menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Belasan emak-emak yang tergabung dalam salah satu komunitas di Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Dukusukun, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Dalam kegiatan sosial tersebut, mereka berkolaborasi dengan komunitas Offroader Riok 4x4 untuk menjangkau permukiman yang berada di kawasan perbukitan dan memiliki akses jalan yang sulit. Koordinator kegiatan, Tita Riana, mengatakan aksi berbagi tersebut merupakan bagian dari program rutin yang selama ini dijalankan komunitasnya. Program itu tidak hanya membagikan nasi setiap Jumat, tetapi juga memberikan bantuan kepada berbagai kalangan seperti rumah sakit, pondok pesantren, lansia, tukang becak, marbot masjid hingga guru madrasah. Menurut Tita, Dukusukun dipilih karena lokasinya yang terpencil di tengah hutan, sehingga jarang tersentuh bantuan. Akses menuju wilayah tersebut dinilai cukup ekstrim dan sulit dilalui kendaraan biasa.
3: Ya, karena kan mungkin kalau yang daerah hutan itu jangkauannya untuk bantuan-bantuan relayan itu kan sulit kan, biasanya kan jarang, misalnya, karena orang mau masuk itu sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Karena dengan adanya jeep ini, kita mikir, waduh enak, kita sambil refreshing, ibu-ibu healing, jot-jotan. Sebenarnya ya, kita akhirnya senang bisa masuk ke daerah sini. Ternyata di daerah sini kok ada penduduknya, kita juga tadi ya terkejut. Real gimana, ngoten loh. Aksesnya jalannya ya. Tadi ibaratnya orang lainan lain jalan.
2: Sementara itu, Ketua RT 24 RW 4 Dukusukun Nur Hadi menyampaikan apresiasi atas kepedulian komunitas tersebut terhadap warganya.
4: Atas nama pemerintah Desa Sidoharjo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberi bantuan warga kami berupa sembako, dan semoga bermanfaat untuk lingkungan kami.
2: Nur Hadi menjelaskan di wilayahnya terdapat 14 kepala keluarga dengan total 36 jiwa. Menurutnya, bantuan sosial yang masuk ke wilayah tersebut masih tergolong jarang karena faktor lokasi yang sulit dijangkau. Melalui aksi sosial tersebut, ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kepada warga di wilayah yang sulit dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo menjadi destinasi wisata. Bangunan itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
5: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Bosbo masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Bosbo tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan. Kawasan Busbu berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsaha Jaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
6: Bangunannya sangat bagus, sudah matang, hanya pembenahan nanti di bagian belakang itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu begitu, apakah nanti tempat ini bisa kita ekspor atau enggak. Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita ekspor untuk wisata juga.
5: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI SP Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Berdengar pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
7: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, dapat menjadi pintu masuk praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
8: Di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, tersimpan ancaman yang masih menghantui banyak warga. Iming-iming gaji tinggi, proses keberangkatan yang mudah, hingga tawaran pekerjaan yang beredar melalui media sosial, terus menjadi pintu praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Koordinator Migran Kerja Jember Bambang Teguka mengatakan, pembentukan layanan rujukan merupakan gagasan yang telah didorong selama 2 tahun terakhir untuk membantu mengatasi permasalahan TPPO.
9: Kita Migran Kerja melanjutkan sebenarnya dari diskusi-diskusi beberapa tahun terakhir dengan satu tema, mendorong lahirnya satu layanan rujukan terkait dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Kami juga ingin merangkul ya, mensinergikan kapasitas organisasi dari baik itu government maupun non-government.
8: Persoalan semakin rumit ketika keberangkatan dilakukan melalui jalur non-prosedural. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi di Senaker Jember Juhenik menjelaskan, pemerintah kerap mengalami kesulitan melakukan pengawasan terhadap pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur.
10: TPPO itu kan berawal dari pemberangkatannya ya Mbak. Pemberangkatannya mereka semua tidak sih, sehingga sulit bagi kita untuk melakukan pemantauan. Tetapi kita upaya Senaker ada melakukan memfasilitasi pemulangan apabila ada TPPO.
8: Menanggapi terkait TPPO, Ketua SBMI Jember Azim Heri Santoso mengatakan sebagian besar korban berawal dari kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi pekerja keluar negeri.
11: Pasti dari ekonomi. Kebetulan karena orang-orang yang sifatnya masih awam, masih belum mengetahui untuk kerja ke luar negeri yang resmi itu bagaimana, dia itu masih nggak tahu apa-apa.
8: Di sejumlah desa, dampak TPPO merambat hingga kehidupan keluarga. Kepala Desa Wonoasri Meseran menceritakan bahwa keberhasilan ekonomi sebagian pekerja migran seringkali harus dibayar mahal dengan kondisi sosial keluarga yang rapuh.
12: Anak-anak yang ditinggal para pekerja ini menjadi perhatian yang serius sebenarnya. Secara ekonomi banyak yang berhasil, tetapi banyak anak-anak yang justru putus sekolah. Iya
8: masih. Di sisi lain, upaya pencegahan terus dilakukan berbagai organisasi. Ketua KPI Jember Dewi Aliana mengatakan pihaknya membantu masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
13: Kita juga membantu menghubungkan dengan lembaga-lembaga yang beneran gitu. Seperti itu kurang lebih.
8: Perubahan modus perekrutan juga menjadi perhatian Mariana Octavia dari Finance Ahimsa. Sepanjang 2026, pihaknya menemukan 2 kasus TPPO yang berawal dari rekrutan secara daring.
14: Tahun ini ada 2 kasus TPPO dengan modus layarnya yang online.
8: Sementara itu, relawan Tanoker Iwan melihat alasan masyarakat bekerja ke luar negeri kini semakin kompleks. Salah satunya karena pinjaman online dan juga pinjaman ke tetangga.
15: Yang dialami oleh oleh calon PMI itu sebenarnya bukan masalah biaya hidup. Banyak yang berkembang yaitu masalah hutang-hutang online dan juga pinjam-pinjam ke tetangga.
8: Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa perdagangan orang bukan sekedar persoalan kriminalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, literasi digital, dan ketahanan keluarga. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
7: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
16: Terima kasih, Eti. Saudara pengunjung padati Tongtong Night Market 2026, kuliner jadul hingga UMKM jadi buruan. Berikut laporan Hanum Oktavia.
17: Antusiasme masyarakat menyambut penyelenggaraan Tongtong Night Market 2026 terlihat dengan kepadatan pengunjung di Taman Cermin The Salimar Boutique Hotel Malang. Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menikmati beragam kuliner tempo dulu, produk UMKM, hingga pertunjukan seni budaya. Sejumlah tenan kuliner dipenuhi antrean pengunjung yang ingin mencicipi aneka makanan tradisional seperti tape bakar, jajanan dadu lainnya, hingga berbagai hidangan khas Nusantara. Salah seorang pengunjung asal Malang, Foni Tasya, mengaku sengaja datang bersama keluarga karena ingin merasakan suasana festival yang berbeda. Tongtong Night Market tahun ini mengusung tema Harmoni Rasa, Cipta dan Karya.
18: Terus sih kan, soalnya kan fansnya lagi rame banget nih, kayak memang belum, terus untuk makanannya juga murah-murah, enak, variasinya banyak gitu, jadi seru kalau kumpulin sama keluarga.
17: Ketua Tongtong Night Market 2026 Kartika Chandra Hapsari mengatakan, satu dekade penyelenggaraan menjadi momentum untuk menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi masyarakat. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, Tongtong Night Market berhasil menarik lebih dari 20 ribu pengunjung dengan melibatkan lebih dari 50 tenan dan 25 komunitas. Tongtong Night Market 2026 berlangsung hingga 2 Agustus menghadirkan berbagai sajian kuliner, seni, dan produk ekonomi kreatif yang diharapkan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM di Kota Malang. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama.
19: Terima kasih, Diana. Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb dinilai semakin menggembirakan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pameran seni menjadi peluang untuk mencetak regenerasi perupa muda melalui komunitas seni. Berikut laporan Rukaya Zen.
20: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb menunjukkan tren positif. Minat masyarakat terhadap karya seni dinilai terus meningkat. Terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung dalam berbagai pameran, baik yang digelar di Sumeneb maupun di luar daerah. Ketua Kelompok Perupa Sumeneb Klops, Hari Sudarsono, mengatakan perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumeneb bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan dunia seni rupa di Kabupaten Sumeneb. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, Klops juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa.
21: Sangat besar harapannya. Jadi untuk regenerasi, artinya biar Klops itu tidak hilang seperti itu. Karena banyak generasi muda sebenarnya yang berbakat di bidang seni rupa, hanya mungkin tidak tersalurkan seperti itu. Dengan adanya klub ini diharapkan generasi muda tersebut bisa bergabung.
20: Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumeneb terus berkembang sekaligus melahirkan perupa-perupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah.
19: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Presti Oktora. Silakan, Presti.
7: Terima kasih, Ani Purnama. Pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan laut Jawa sisi utara Sumeneb minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
1: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan, dalam proses evakuasi, Basarnas mendapat bantuan dari banyak pihak yang melakukan proses evakuasi. Dari data yang ada, terdapat 12 kapal dari berbagai elemen yang terlibat. Hingga pagi ini, total sudah ada 234 yang berhasil dievakuasi. Namun, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban sudah dievakuasi.
3: Kami belum bisa memastikan, yang jelas dari manifest yang 236 kemudian 234 dievakuasi, secara matematis masih 2 orang yang belum ditemukan, dan kondisi saat ini secara visual di atas kapal Sentosa 2 ini tidak ada korban ya.
1: Sementara itu, Pangku Armada 2 Laksamana Muda IGP Alit Jaya mengatakan TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal untuk membantu proses evakuasi korban sejak informasi kebakaran kapal diterima kemarin.
22: Yang sampai dengan tadi malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal ya. Kebetulan sudah menolong korban di Laut Jawa. Posisi kapal tersebut berada di utara ujung timur Sumenep.
1: Dalam proses pencarian, pihaknya mengerahkan sejumlah aset berupa pesawat udara patroli CASA NC212-200 serta 2 kapal perang yakni KRI Nala 363 dan KRI Pulau Rengat yang kini masih melakukan proses pencarian. Faris Yerbo melaporkan.
23: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo Surabaya pada Senin 3 Agustus 2026. Sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
24: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo Surabaya, sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Siti Rohma, salah satu pedagang di Pasar Asem Rowo, mengakui jika harga sayur melonjak seperti mentimun dan wortel, kenaikan harganya mencapai 2 kali lipat sedangkan cabai relatif stabil. Pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga sayur mayur ini, salah satunya dikeluhkan Bu Ati, warga Asem Rowo, yang juga menggerutu dengan semakin melonjaknya sayur tersebut.
25: Yang naik itu timun, terus lombok, terus kayak sayur-sayuran wortel, kentang, kayak kubis-kubis gitu, yang buat sayur sop itu loh, itu naik semua.
24: Mendengar keluhan warga, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono langsung turun mengecek harga. Ia sempat geram dengan kelangkaan minyak kita di pasar ini, terlebih harga kepada konsumen mencapai Rp23.000 per liter.
26: Minyak kita sulit didapat di ini. Jadi ini tugas daripada Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan untuk segera mendorong minyak kita ada di Surabaya dengan harga yang sesuai dengan harga yang sebenarnya, yaitu Rp15.700. Minyak kita disubsidi oleh negara, disubsidi oleh negara. Itu menggunakan uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh harganya sampai mencapai tadi 22.000 ya. 22.000, ada 21.000.
24: Pada kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga menyoroti infrastruktur toilet sebagai penunjang kenyamanan pasar dan juga memberi bantuan 3 alat pemadam api ringan atau APAR untuk mitigasi bencana kebakaran. Ani Hasanah melaporkan.
23: Dunia cyber yang terus berkembang pesat saat ini menuntut peningkatan proteksi data pribadi, organisasi maupun perusahaan. Farida Kusnia melaporkan.
27: Data pribadi, organisasi maupun perusahaan perlu mendapatkan proteksi. Hal ini disampaikan manajer konsultan teknis keamanan Sangfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi usai memberikan edukasi dalam seminar Cyberfest di Universitas Hayamuruk UHW Perbana Surabaya. Muhammad Mahdi mengatakan pentingnya proteksi data yang menyangkut rahasia perusahaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan.
0: Karena mungkin kalau di sisi organisasi atau perusahaan nih, mungkin data itu menyimpan data-data konfidensial yang menyangkut rahasia perusahaan mereka. Entah itu paten atau mungkin kalau di manufaktur ini contohnya, mungkin itu mereka punya data desain terhadap produk mereka ataupun data-data customer mereka, pengguna-pengguna mereka yang itu bersifat konfidensial ataupun rahasia. Jadi itulah mengapa kenapa mungkin data baik itu organisasi ataupun kalau kita sebagai pribadi, ya data pribadi kita kayak contohnya kayak KTP dan lain sebagainya perlu kita jaga. Kenapa? Mungkin kalau dari sisi data pribadi nih, KTP mungkin bisa dimanfaatkan, kalau data itu bocor bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kriminal ya.
27: Sementara itu alumni program studi Prodi Informatika Fakultas Teknik dan Desain UHW Perbana Surabaya sekaligus analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan perlindungan data suatu organisasi merupakan bagian dari pelayanan untuk konsumen juga.
2: Dari sisi pemerintahan juga sudah mendukung dari keamanan data privasi tersebut, dari sudah diterbitkan juga terkait undang-undangnya. Lalu untuk dari sisi organisasi maupun kesadaran diri sendiri itu juga cukup penting, karena melindungi suatu organisasi itu bagian dari untuk melayani konsumen juga.
27: Seminar Cyberfest menarik minat peserta umum maupun mahasiswa-mahasiswi dari kampus lainnya, baik dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya maupun Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ikut serta dalam sesi tanya-jawab di seminar ini. Farida Usnia melaporkan.
23: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah, zero waste menjadi cuan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
4: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah, dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
5: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
4: Seberapa besar?
5: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
4: menukarkan.
5: Ya, dapat 100 lebih.
4: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Saini menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan tukarkan melalui sistem bank sampah.
6: Di ini total masyarakat yang mendaftar untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda, dan alhamdulillah banyak-banyak.
4: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Januar Fahmi melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Operasi yang melibatkan Furkopimda, Furkokimka, dan seluruh camat itu berhasil menyita 1.000 botol miras lebih dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan ilegal. Sebanyak 851 botol ditemukan di sebuah ruko berkedok toko vape di kawasan Graha Kota, sedangkan 845 botol lainnya diamankan dari berbagai kecamatan. Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan razia serentak menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras.
10: Ini banyak mestinya kita perumah izinnya distributor ya. Kalau distributor adalah menyiapkan gudang, bukan edaran seperti ini. Kalau seperti ini yang jelas tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan ya. Karena kalau seperti ini adalah perda yang dikeluarkan oleh bupati. Nah, ini tidak ada izinnya. Izinnya disebutkan seperti menyalahi regulasi dan nelayan. Ya. Kalau dalam waktu 3 hari, 4 hari masuk juga, itu kan kita bahas semuanya. Kemudian kita peringatkan pemilik, kalau nanti kita waktu kasih 3 hari, ternyata dia tidak mau tutup, minuman akan kita bahas.
9: Selain mengungkap gudang penyimpanan, petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha oleh distributor yang diduga menjadi miras secara eceran melalui aplikasi daring. Praktik tersebut akan ditindak sesuai ketentuan. Pemkab Sidoarjo memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala serta mengajak masyarakat melaporkan aktivitas serupa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
23: Mendengar beralih ke informasi olahraga, kendati waktu recovery singkat, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
23: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
8: Sangat yakin. Tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
23: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menghadapi 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Persela Lamongan adakan laga internal, pelatih Bima Sakti pantau fisik dan taktik serta adaptasi atmosfer pertandingan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
12: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti pantau kondisi fisik, kemampuan individu, hingga penerapan taktikal setelah menjalani masa jeda kompetisi selama kurang lebih 3 bulan lewat laga internal di Stadion Surajaya. Coach Bima Sabana kerapnya mengatakan, pertandingan internal sengaja digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan para pemain ketika kembali berada dalam atmosfer pertandingan. Menurut Bima, laga internal juga dimanfaatkan untuk melihat proses adaptasi pemain anyar dengan para pemain yang lebih senior. Hal itu dinilai penting mengingat Persela kini tengah membangun komposisi tim untuk menghadapi musim kompetisi baru.

0: pembatu juga masih memiliki waktu untuk mematangkan aspek fisik, taktikal, serta membangun chemistry antar pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Valin Reki melaporkan.
1: Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
2: Terima kasih Fresti, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, tepatnya pukul 17 kita bergeser dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara ataupun Galeri Nusantara yang akan menemani pendengar semua sampai dengan menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Atas kemarahan dari Pro 1 Kediri, kanal inspirasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Arvanda, kita mau semingguan Galeri Budaya Nusantara yang mana akan melalui pendengar semua sampai dengan nanti merapat menjelang kemandangan azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Dalam menjelang Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu mengenal Trihita Karana ya, dimana sebuah filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan juga alam. Bali memang dikenal sebagai salah satu ya destinasi wisata terbaik di dunia ya, yang ada di Indonesia. Keindahan alam, kekayaan seni dan budaya, adat istiadat serta kehidupan spiritual masyarakatnya pun menjadi daya tarik yang membuat Pulau Dewata memiliki ciri khas tersendiri. Di balik pesonanya, pendengar, yang Bali juga dikenal sebagai daerah yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Salah satu warisan yang terus dijaga adalah filosofi Trihita Karana sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Trihita Karana sendiri diwariskan secara turun-temurun dan terus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas keagamaan, hubungan sosial, hingga upaya menjaga kelestarian lingkungan. Filosofi tersebut mengajarkan bahwasanya kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup dapat terwujud ketika manusia mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam. Lalu apa sih Trihita Karana itu? Trihita Karana ya? Trihita Karana sendiri merupakan konsep filosofi tradisional Bali yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali untuk mewujudkan kedamaian dan juga keharmonisan hidup. Secara etimologis, Trihita Karana berasal dari kata Sanskerta, yaitu kata tri yang berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan juga karana adalah penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup. Mana filosofi tersebut pun lahir dan juga dari keyakinan ya, dalam kehidupan yang damai hanya dapat terwujud apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Dalam praktiknya, Trihita Karana diwujudkan melalui tiga prinsip utama, yaitu parahyangan, pawongan, dan juga palemahan. Mana apa sih parahyangan, pawongan, dan juga palemahan, pendengar, dan juga bagaimana implementasinya ya? Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu daerah yang mau lewat.

0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi benar ya, terdapat filosofi ya, yaitu ada Parahyangan, Pamongan dan juga Palemahan ya. Parahyangan sendiri adalah ajaran yang pertama, yaitu parahyangan yang berasal dari kata para yang berarti mulia ataupun utama, dan kata hyang yang berarti adalah mana Tuhan segala dan juga segala manifestasinya. Secara konseptual, parahyangan sendiri berarti hubungan harmonis manusia dengan Sang Pencipta. Parahyangan menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Lalu bagi masyarakat Bali sendiri, hubungan spiritual diwujudkan melalui berbagai bentuk ibadah, persembahyangan, pelaksanaan upacara keagamaan, serta penghormatan terhadap pura dan tempat-tempat suci lainnya. Lalu ada pawongan pendengarnya, yaitu harmonisasi manusia dengan sesama. Prinsip kedua ada pawongan yang berasal dari kata wong yang berarti manusia. Secara konseptual, pawongan berarti hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Filosofi ini menitik beratkan pada pentingnya membangun kehidupan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, bekerja sama, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dalam kehidupan masyarakat Bali, nilai pawongan tercermin melalui budaya gotong royong musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saling membantu saat upacara adat serta berbagai kegiatan lainnya. Lalu yang terakhir ada palemahan, yaitu ada hubungan manusia dan juga alam. Selain itu, palemahan berasal dari kata lemah yang berarti adalah tanah, alam ataupun lingkungan ya. Secara konseptual, palemahan berarti hubungan harmonis manusia dengan lingkungannya. Palemahan mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang selaras antara manusia dengan alam dan juga lingkungan. Dengan demikian, alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan juga dilestarikan. Oleh karena itu, orang masyarakat Bali berupaya menjaga keseimbangan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kebersihan, melestarikan hutan, serta melindungi sumber-sumber air sebagai penopang hidup. Lalu implementasi dalam rumah adat Bali mendengarnya, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, ajaran Trihita Karana tersebut diterapkan, beberapa di antaranya adalah pada lembaga desa adat dan subak ya. Di desa adat, aturan mengenai pelaksanaan upacara keagamaan, kehidupan bermasyarakat hingga pengelolaan wilayah desa disusun berdasarkan prinsip keharmonisan. Menurut kajian mengenai Trihita Karana dan prinsip harmoni dalam bangunan tradisional Bali oleh Cokorda Putra, ya, filosofi Trihita Karana tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, tapi juga diwujudkan dalam tata ruang arsitektur Bali. Pada arsitektur tradisional Bali, filosofi Trihita Karana tercermin pada tata letak ruang menggunakan konsep Tri Mandala dan juga Asta Kosala Kosali, yaitu pedoman yang mengatur tata letak bangunan berdasarkan nilai-nilai spiritual, sosial dan juga lingkungan. Pada bagian utara ataupun timur laut terdapat kawasan yang dianggap area paling suci dan biasanya digunakan sebagai pemerajaan ataupun keluarga. Area tersebut pun menjadi tempat beribadah dan memuja Tuhan sebagai wujud penerapan prinsip parahyangan. Sementara itu pada bagian tengah dimanfaatkan sebagai area hunian dan tempat berkumpul keluarga ataupun tempat berbagai aktivitas sehari-hari. Penataan tersebut pun mencerminkan prinsip pawongan. Adapun pada bagian selatan juga barat umumnya difungsikan sebagai area penunjang seperti dapur, lumbung, halaman maupun ruang terbuka menjadi penghubung ya dengan lingkungan luar ataupun pekarangan hijau sebagai penerapan perlemahan. Nilai-nilai Trihita Karana sendiri harus terus diperkenalkan pada generasi muda agar filosofi ini tidak hanya menjadi warisan leluhur yang dikenang, tapi juga menjadikan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Dengan menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sama manusia dan juga alam, Trihita Karana tetap relevan sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, seimbang dan juga berkelanjutan. Baik pendengarnya, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dan majian Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat topik yaitu terkait dengan filosofi ya rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, samanya juga alam ya, mengenal Trihita Karana. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Selagi pendengarnya, kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Parigi Kediri dan sekitarnya. yang akan jatuh tepat pada pukul 17.30 menit. Lalu dilanjutkan akan ada Warta Kediri. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari proses terkini dengan informasi dan inspirasi, sini kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Munda, beserta kerabat kerja petugas mengucapkan selamat dengan ibadah salat maghrib.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilmuan.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Malam mendengar semua disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Lapisnya, yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di portret kemarin. Nah, itu nanti akan kita ambil rankingnya dari yang kemarin sudah mendapatkan medali, sama dengan yang atlet promosi atau atlet baru yang tapi sudah membawa prestasi juara-juara di Kejurda ataupun Kejurda.
3: Allah, nanti malam langsung disetor ke pengepul, dan tentu apresiasi kami karena ini kami kebetulan punya ketulang tahun. Seluruh sampah yang hari ini disetor masyarakat, kami yang membeli, nanti hasil penjualan kepada pengepul akan menjadi kasnya bank sampah yang hari ini menjadi tuan.
1: Sari berita. Kodrat Kabupaten Kediri perkuat regenerasi atlet demi raih juara umum Porprov 2027. Informasi yang selanjutnya, tingkatkan kepedulian lingkungan. Warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Inilah Warta Kediri selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Ariel Fonda. Informasi yang pertama mendengar disampaikan oleh rekan Anda Kusuma terkait dengan Kodrat Kabupaten Kediri perkuat regenerasi atlet demi raih juara umum Porprov 2027. Reporter Anda Kusuma memberikan laporannya.
4: Cabang olahraga keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri terus mematangkan persiapannya, salah satunya melalui regenerasi atlet sebagai bagian dari strategi mewujudkan target gelar juara umum pada pekan olahraga provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ketua Kodrat Kabupaten Kediri, Suhardi, dalam hal ini menjelaskan bahwa saat ini seluruh atlet telah menunjukkan perkembangan yang positif, dan pada akhir bulan Juli lalu, para atletnya juga sudah mengikuti tryout di Boyolali dan Surakarta dengan hasil yang menunjukkan perkembangan kondisi fisik atlet sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program latihan agar kesiapan teknik, strategi, dan juga mental bertanding semakin optimal untuk menghadapi persaingan di seluruh nomor yang akan dipertandingkan.
2: Yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di portret kemarin. Nah, itu nanti akan kita ambil rankingnya dari yang kemarin sudah mendapatkan medali, sama dengan yang atlet promosi atau atlet baru yang tapi sudah membawa prestasi juara-juara di Kejurda ataupun Kejurpro.
4: Sementara itu, salah satu atlet Kodrat Kabupaten Kediri, Sigit, menyampaikan bahwa seluruh atlet tetap menjalani latihan secara disiplin untuk menjaga kebugaran menjelang ajang Porprov 2027. Menurutnya, kondisi cuaca pada musim kemarau yang juga tidak menentu menjadi tantangan tersendiri, sehingga setiap atlet dituntut untuk menjaga stamina, meningkatkan konsistensi latihan, dan juga mempertahankan performa agar siap untuk menghadapi setiap kejuaraan.
5: Yang pasti harus jaga kondisi ya, karena memang cuacanya kurang menentu, jadi stamina perlu ditingkatkan lagi, apalagi untuk latihan fisik dan juga latihan strength kekuatannya, karena nanti untuk persiapan hamin satu bulan kita pasti nanti akan fokus lagi untuk teknik terutama, karena sekarang kita memang sedikit oles lagi untuk tekniknya agar nanti kedepannya biar fisik sama tenaganya juga optimal, untuk tekniknya juga bisa maksimal.
4: Kodrat Kabupaten Kediri berharap seluruh persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 dapat berjalan optimal. Tim pelatih optimis kekuatan yang dimiliki saat ini mampu menjadi modal untuk kembali bersaing di papan atas sekaligus merebut target gelar juara umum. Arhusuma melaporkan.
1: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Reporter Ayu Citra memberikan laporannya.
6: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
7: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, ala sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
6: Seberapa besar?
7: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
6: menukarkan.
7: Iya, dapat 100 lebih.
6: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, M. Saini, menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada acara tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
3: Untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda dan alhamdulillah banyak-banyak. Nah, ini masuk, timbang, kemudian langsung dibayar, setelah itu langsung dipilah, nanti di packing langsung, insya Allah nanti malam langsung disetor ke pengepul. Dan bentuk apresiasi kami, karena ini kami kebetulan punya hajat ulang tahun, seluruh sampah yang hari ini disetor masyarakat, kami yang membeli, nanti hasil penjualan kepada pengepul akan menjadi kasnya bank sampah yang hari ini menjadi tuan rumah.
6: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, benar Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, Kemenhaj Jombang matangkan persiapan biovisa tahapan pemberangkatan haji 2027 mulai bergulir. Rekan Anugusuma memberikan laporannya.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan tahapan pengurusan biovisa bagi calon jemaah haji di tahun 2027 mendatang. Persiapan tersebut dilakukan setelah verifikasi tahap pertama bagi calon jemaah hampir rampung, sehingga proses administrasi pemberangkatan mulai memasuki tahapan berikutnya. Selain pendataan dokumen, Kemenhaj juga mulai memastikan kesiapan administrasi seluruh calon jemaah agar pelaksanaan ibadah haji di tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam hal ini menjelaskan bahwa pendataan calon jemaah yang telah memiliki paspor mulai dilakukan sebagai syarat utama pengajuan biovisa. Hingga awal Agustus 2026 ini, sebanyak 1.104 dari total 1.282 calon jemaah dalam daftar urut porsi telah menyatakan siap berangkat. Sementara sekitar 100 calon jemaah masih belum memberikan konfirmasi, sedangkan sebagian lainnya memutuskan untuk menunda keberangkatan.
8: Untuk sekarang kami mulai masuk ke tahapan pengurusan biovisa. Sampai awal Agustus ini, dari total 1.282 calon jemaah yang masuk daftar urut porsi, sebanyak 1.104 orang ini sudah menyatakan siap untuk berangkat. Jadi masih ada sekitar 100 orang lagi yang belum memberikan konfirmasi, sementara sebagian lainnya memilih menunda keberangkatan. Untuk kategori prioritas lansia ada 64, tentu mereka nanti akan mendapatkan pendampingan khusus selama proses penyelenggaraan ibadah haji. Kalau yang menunda keberangkatan, alasannya macam-macam. Ada yang kondisi ekonominya belum siap, ada yang masih punya anak kecil, dan ada juga yang memilih menunggu mahram.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang berharap seluruh calon jemaah dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sehingga setiap tahapan persiapan haji 2027 dapat berlangsung tepat waktu. Dengan kesiapan administrasi yang lebih awal, proses pemberangkatan diharapkan berjalan dengan lebih tertib, lancar, dan juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Arogusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar, resmi dilantik Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkashi, menjaring bibit atlet baru. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
6: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkashi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar hari ini. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Zarkashi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
9: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga Koni, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
6: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
10: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah berlatih sama Mas Basitnya juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
11: sama lawannya.
10: Agak kesulitan lagi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
6: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda, peserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga. Lalu asuransi kesehatan buruh ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama saat lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Terus komando pemerintah Pro 1 kejadian dengan informasi dan inspirasi Anda masih bersama saya Arifon dan mengira kita masuk menyajikan Jelajah Ilmu yang mana akan memandukan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan menyajikan Jelajah Ilmu edisi malam hari ini pendengar ya, saya akan mengangkat terkait dengan 3 spesies manusia purba Indonesia yang pernah hidup pada zaman Paleolitikum. Jadi secara etimologis ya, istilah Paleolitikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu paleo yang berarti tua.

masa ini mereka belum mampu menghasilkan ataupun membudidayakan bahan pangan sendiri, sehingga kehidupan mereka sangatlah bergantung pada kondisi alam. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka menjalani pola hidup nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari sumber makanan. Manusia purba pada umumnya memilih untuk tinggal di gua sekitar sungai. Sungai menyediakan berbagai sumber makanan seperti ikan, udang, dan juga hewan air lainnya, sekaligus menjadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari. Sementara itu, gua juga digunakan sebagai tempat berlindung dari panas, hujan, serta ancaman hewan buas, sehingga menjadi lokasi yang aman untuk ditinggali. Meganthropus paleojavanicus, ya, yang mana merupakan fosil manusia purba tertua. Inilah istilah tersebut berarti manusia raksasa tertua di Jawa, berasal dari bahasa Yunani dan juga Latin. Fosil tersebut pertama kali ditemukan di situs Sangiran di Jawa Tengah oleh ahli paleontologi asal Belanda, yaitu G.H.R. von Koenigswald, ya, antara tahun 1936 hingga 1941. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, rahang bawah, dan juga gigi yang lepas. Para ahli memperkirakan tinggi dari Meganthropus paleojavanicus sekitar 1,8 meter dan berat sekitar 900 hingga 100 kg. Meganthropus paleojavanicus mengandalkan alam dalam bertahan hidup. Ketika sumber daya alam habis, mereka akan berpindah ke tempat yang baru yang terdapat sumber daya alam yang melimpah. Manusia purba tersebut memiliki kapasitas otak yang cukup besar, yaitu sebesar 900 cc, ya, lebih besar dibandingkan kapasitas otak manusia purba lainnya yang ditemukan di Indonesia. Hal tersebut yang menunjukkan bahwasanya adanya perkembangan kemampuan berpikir dan juga beradaptasi dengan lingkungan, ya. Untuk menunjang kehidupannya, manusia purba tersebut menggunakan alat-alat batu untuk membantu berburu dan juga mengolah makanan, adalah kapak genggam, ya, kapak genggam dan juga kapak berimbas.

0: ada Meganthropus paleojavanicus, lalu selanjutnya ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ya, yang mana Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan di situs Trinil Ngawi ya, Jawa Timur pada tahun 1890 oleh Eugene Dubois yang merupakan ahli paleontropologi asal Belanda. Di Trinil sendiri dia menemukan tulang rahang bawah, tempurung kepala, tulang paha serta geraham atas dan juga geraham bawah. Diberikan Homo erectus hidup antara 1,5 juta hingga 500 ribu tahun yang lalu. Istilah Pithecanthropus erectus pendengar ya berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak. Jenis manusia purba tersebut memiliki ciri khas yaitu geraham gigi yang kuat, dahi yang menonjol dan lebar, hidung yang tebal, volume otak sekitar 750 hingga 1350 cc, serta badan yang tidak terlalu tegak, rata-rata tinggi 165 hingga 180 cm. Pithecanthropus erectus hidup berpindah-pindah tempatnya tergantung ketersediaan bahan makanan dari alam sekitar. Lalu yang selanjutnya ada Homo soloensis dan juga Homo wajakensis. Ya, Homo soloensis ditemukan pertama kali di Desa Ngandong, tepi Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah oleh GHR von Koenigswald ya, Terhar dan juga Oppenurth ya, antara tahun 1931 hingga 1933. Dilansir dari Gramedia Blog, fosil yang berhasil ditemukan sudah tidak sempurna, yaitu tengkorak berupa fragmen rahang bawah dan beberapa ruah buah ya, ruas leher. Homo soloensis meninggalkan beberapa berbagai hasil kebudayaan berupa alat-alat batu seperti serpi dan juga kapak genggam serta peralatan yang dibuat dari tulang maupun tanduk hewan. Para ahli berasumsi bahwa pola kehidupan Homo soloensis cenderung menetap di sekitar aliran sungai sebagaimana ditunjukkan oleh banyaknya penemuan fosil yang berada tidak jauh dari kawasan sungai. Pola hidup menetap mulai terlihat dari keberadaan ya, kejokan Dinger ya dan Abris Sous Roche sebagai bukti adanya hunian manusia purba. Sementara itu Homo wajakensis ditemukan di Desa Wajak ya, campur daerah Tulung Agung Jawa Timur oleh B.D. van Rijshouten ya pada tahun 1889. Homo wajakensis termasuk jenis Homo sapiens yaitu manusia yang memiliki ciri fisik, kapasitas otak dan juga postur tubuh yang hampir sama dengan manusia modern sehingga dikenalkan sebagai manusia bijak ya karena kemampuan berpikirnya yang lebih maju ya. Hal tersebut menurut Arastu Gunawan dan kawan-kawan dalam buku Ajar Sejarah Indonesia kelas 10 SMA pada tahun 2014. Asal-usul manusia modern termasuk nenek moyang masyarakat Indonesia pendengar ya menjadikan salah satu topik yang banyak dikaji oleh arkeolog dan juga sejarawan. Salah satu pendapat menyatakan bahwasanya Homo wajakensis yang termasuk kelompok Homo sapiens merupakan leluhur subras Melayu Indonesia. Setelah berevolusi manusia purba tersebut pun dinilai punya kemiripan dengan ras Mongoloid serta diduga berhubungan dengan asal-usul ras Australoid ya. Adapun ciri-ciri Homo wajakensis antara lain bervolume otak sekitar 1630 cc, wajah datar dan juga lebar, rahang yang kuat dengan gigi yang besar, tinggi badan sekitar 173 cm serta ditemukan fosil berupa tengkorak, rahang, tulang paha dan juga tulang kering. Keberadaan manusia purba pada zaman Paleolitikum menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah evolusi manusia. Berbagai temuan fosil memberikan gambaran manusia purba. Baik pendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajian Jelajah Ilmu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saat kita tepat pukul 19 kita bergeser dalam menyajian Warta Berita Sentra akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda baru saja saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih rekan Indra Mahadi. Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 ya untuk mengikuti warta berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Ceuta. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Muara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini panah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
14: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
17: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
16: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
18: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Akhirnya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Toh juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
17: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Sen Fatima Nama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar kongres tahunan atau kongres biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nir Abdullah Zuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,8 Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arvendo Penengadah. Kita memasuki penyajian mimbar agama Katolik. Pada penyajian mimbar agama Katolik edisi malam hari, persembahan dari Suster Yuli dengan judul Bersama Yesus Menjadi Pribadi Tangguh. Saya mendengarkan.
2: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik pada kesempatan kali ini, bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, kita akan membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat kasih-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Engkau telah memperkenankan kami memasuki minggu pertama masa Prapaskah ini. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami senantiasa dimampukan untuk dapat menggunakan masa yang penuh rahmat ini sebagai kesempatan dalam melakukan pertobatan sejati untuk memperbarui diri agar berkenan bagi-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan permenungan sabda hari ini, marilah kita lambungkan pujian. Bersama Yesus, lakukan perkara besar.

40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama pada hari ini mengisahkan tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Kisah ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus melayani, ia sendiri sudah dicobai. Tetapi Yesus berhasil menghadapi cobaan-cobaan itu berkat kekuatan ilahi dari Allah Bapanya. Melalui cerita itu, penulis memperlihatkan bagaimana Yesus akan melaksanakan tugasnya tidak dengan kekuatan gaib atau dengan kuasa politis, melainkan sebagai anak yang taat kepada rencana Allah. Itulah kunci keberhasilan Yesus. Ada tiga cobaan yang dialami Yesus. Cobaan pertama terkait kebutuhan perut. Yang kedua menyangkut kehormatan diri atau popularitas. Dan yang ketiga mengenai godaan dari kemewahan dunia. Pertama, iblis tahu bahwa Yesus baru selesai berpuasa 40 hari, sehingga sangat pasti ia sedang lapar. Iblis tahu kebutuhan Yesus waktu itu, yaitu perutnya yang sungguh lapar. Oleh karena itu, iblis menawarkan kepada Yesus untuk mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan perutnya. Tetapi Yesus menolak tawaran iblis. Tentu bukan karena Yesus tidak sanggup mengubah batu menjadi roti. Sebab di kisah yang lain, Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Melainkan, Yesus tidak mau taat kepada iblis. Yesus sadar bahwa ia datang ke dunia untuk mewujudkan misi Bapanya, sehingga ia hanya mau taat pada Allah Bapanya. Yesus pun hendak menunjukkan bahwa

bahwa hidup yang sejati tidak hanya bersifat jasmani di dunia ini, sehingga bergantung pada makanan jasmani semata. Hidup yang sesungguhnya bersifat kekal bersama Allah, dan untuk itu harus taat kepada firman Allah, bukan pada kebutuhan perut. Kedua, iblis meminta Yesus untuk mendemonstrasikan kehebatannya dengan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Andaikan Yesus berhasil, maka akan dipuji sebagai pemberani dan makin dimuliakan. Yesus bukannya tak mampu melakukan itu, namun sekali lagi, ia tidak mau taat pada iblis. Itulah sebabnya Yesus berkata pada iblis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Yesus pun tidak mau tunduk pada godaan kemuliaan diri yang ditawarkan iblis. Yesus tetap mulia dan terhormat karena taat pada Allah Bapanya, bukan karena demonstrasi kehebatan di hadapan iblis. Kemuliaan dirinya berasal dari Sang Bapa, bukan dari iblis atau manusia. Ia mulia karena taat pada perintah Sang Bapa, yakni melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah dunia. Ketiga, Yesus digoda untuk memiliki seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Namun Yesus menolak tunduk pada iblis, sebab sesungguhnya kuasa dan kekayaan dunia ada dalam tangannya, karena ia adalah anak Allah. Itulah sebabnya Yesus minta kepada iblis untuk menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Seruan Yesus itu hendak mengingatkan iblis bahwa yang empunya kuasa dan seluruh dunia hanyalah Allah sendiri. Iblis tak punya kuasa apapun atas dunia dan kekayaannya. Pencobaan-pencobaan ini berhasil dilewati Yesus karena 1. Sikap aktif Allah Bapa melalui Roh yang senantiasa menyertai Yesus. 2. Sikap sadar Yesus yang senantiasa memilih taat pada Allah tanpa mau tunduk pada iblis atau tergoda oleh tawaran-tawaran nikmat dari iblis. Yesus tidak mau tunduk pada tawaran nikmat dari iblis karena ia tahu bahwa misi ilahi, dalam hal ini kerajaan Allah, lebih mulia daripada kemewahan dunia. Yesus tahu bahwa ia datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah, kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan. Dan karena itu, ia fokus pada tujuan itu tanpa mau terpengaruh untuk hal-hal lain. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, minggu ini bersama gereja kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita diajak untuk merefleksikan ketaatan Yesus pada kehendak Bapanya, walaupun via dolorosa, jalan kesengsaraan harus ia alami. Sikap semacam ini dewasa ini makin sulit ditemukan, karena demi harta, popularitas, kekuasaan, banyak orang mulai mengabaikan hukum-hukum atau perintah-perintah Allah. Banyak lembaga sekuler rusak karena cinta uang dan jabatan menguasai orang-orang di dalamnya. Orang berlomba-lomba mencari kekuasaan bukan untuk melayani orang banyak, tetapi hanya mau mengejar harta
dan popularitas bagi diri. Pekerjaan atau pelayanan hanya menjadi sarana untuk mengejar keuntungan diri. Sedangkan visi lembaga atau visi Allah diabaikan. Penyangkalan diri mulai dilupakan. Dalam dunia politik misalnya, orang juga menggunakan berbagai cara tidak halal, lewat penipuan, manipulasi, kekerasan, suap, provokasi, hoaks, saling menjatuhkan, dan sebagainya, hanya untuk meraih kekuasaan dan uang. Mereka lupa diri sebagai orang beriman dalam dunia politik dan mengabaikan kebenaran Tuhan yang semestinya menjadi acuan perilaku mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka tidak mampu menjadi garam dan terang dunia di tengah tantangan dan godaan nikmat duniawi yang fana. Mereka lupa bahwa cara hidup yang demikian merendahkan martabat mereka sebagai manusia, apalagi sebagai umat beriman. Atau dengan kata lain, mereka menjadi lemah di hadapan tantangan dan godaan dunia, sehingga jatuh dalam dosa. Mereka tak sanggup bertahan seperti Yesus, walaupun mereka percaya kepada Yesus. Belajar dari sikap Yesus berdasarkan bacaan hari ini, kita diajak untuk memelihara iman percaya kepada Allah dengan komitmen penuh pantang mundur, apapun tantangannya. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, bukan yang lain. Itu yang mesti menjadi pegangan iman kita di sepanjang ziarah hidup ini. Selain itu, kita mesti belajar taat pada Allah dan kehendaknya secara mutlak. Taat pada Allah dan bukan taat pada keinginan perut dan dada. Taat pada Allah berarti mau mendengar suara Tuhan dan kehendaknya dan mau mengikutinya. Itu berarti tidak akan terpengaruh atau tergoda untuk mengikuti hasrat atau keinginan perut dan berbagai kepentingan diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh pergumulan kita, agar Roh Kudus menolong kita. Keempat, tidak meninggalkan Tuhan hanya karena kesulitan-kesulitan hidup, penderitaan, sakit penyakit, tantangan dan cobaan, kebutuhan perut, kekayaan, dan kekuasaan atau jabatan-jabatan politis atau popularitas yang sifatnya sementara di dunia ini. Artinya, fokus pada Allah agar tidak terpengaruh oleh kenikmatan dunia dan jatuh dalam keserakahan akan harta dan kuasa. Kelima, tidak menyerah pada setiap tantangan yang dihadapi, karena Tuhan kita lebih kuat untuk menolong kita. Kita mesti menerima setiap tantangan sebagai ujian untuk membuat kita kuat secara iman. Justru apabila kita berhasil melewati tantangan dengan tetap setia kepada Allah, itu akan membuktikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua tantangan yang ada. Kita memang lemah
Tetapi bila kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam hati kita, maka kita pasti dikuatkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagaimana rusa yang rindu akan sungai, jiwa kita pun merindukan Tuhan. Mari kita kembali angkat pujian, seperti rusa rindu sungai-Mu.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, dengan tema Bersama Yesus kita menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini kita akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami ingin berusaha untuk semakin mendalami misteri Kristus. Semoga masa yang penuh rahmat ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya, sehingga rahmat-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi membuat kami layak hidup bersama Dia kelak. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

baru saja mendengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini Senin 3 Agustus 2026, Rifki Royan akan menemani Anda dalam Kediri malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Melanjutkan dari rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sepanjang sore tadi. Tadi sudah dibuka dengan satu buah lagu dari Rizky Febian ya, Berona, yang membuka jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Juga kami akan hadirkan drama radio sesaat lagi, diikuti dengan galeri komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ada ruang rindu selama 2 jam hingga pukul 23 ya, akan menemani dan juga menghibur Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya akan kami tutup dengan harmoni malam ya pendengar, di jam terakhir nanti. Pokoknya jangan kemana-mana, Anda harus tetap bersama kami di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar, kami akan hadirkan satu buah drama radio persembahan dari RRI Sibolga yang berjudul Sepasang Sandal di Depan. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan drama radio.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka, masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpe merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi pak, ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka jangan diminum.
1: Kuminumlah, siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil mulutmu begitu, semua dikomentari tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun, jahat kali bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu Ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama Ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir bapak kuat terus. Karena aku kira bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Rifki Ryan di sini masih dalam galeri komunitas bareng Pro 1 RRI Kediri edisi hari Senin ya. Hari ketiga di bulan Agustus 2026, bulan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya mendengar. Nah, malam hari ini kita akan bahas komunitas asal Solo pendengar, ada Serada Sala. Ya, merupakan komunitas dan juga ruang penelitian yang didirikan pada 2 April 2016 oleh sekelompok pegiat sastra Jawa yang berfokus pada studi naskah kuno atau manuskrip. Ya, uniknya mendengar, nama Serada sendiri diambil dari tradisi nyadran, sebuah ritual memperingati leluhur dalam tradisi Jawa di masa Hindu yang bermakna mendalam sebagai titik temu berbagai pemeluk agama dan juga kepercayaan. Nah, pendirian komunitas ini berlatar belakang dari momentum penghormatan 1000 hari wafatnya salah satu ahli sastra Jawa kuno, Romo I Kuntara Wirya Martana SC, seorang dosen sastra Jawa terkemuka sekaligus juga sosok Yesuit yang berpengaruh di wilayah Solo, Yogyakarta. Inisiator pembentukan komunitas Serada Sala berangkat dari kegelisahan seorang filolog sekaligus peneliti kajian naskah kuno dan juga sastra Jawa, Rendra Agusta, yang merasa bahwa masyarakat di sekitarnya, khususnya para akademisi muda, cenderung lebih bangga ketika berziarah ke makam raja-raja atau tokoh besar, namun mengabaikan makam leluhur mereka sendiri di desa. Nah, mendengar, melalui komunitasnya, Rendra berupaya mengalihkan fokus masyarakat untuk kembali merawat punden, makam desa, dan sumber air atau sendang sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang lebih dekat secara personal. Melalui gerakan tersebut, Serada Sala menekankan pentingnya pelestarian lingkungan desa, seperti misalnya menjaga pohon-pohon besar yang krusial bagi ketersediaan air, terlepas dari apapun keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat.

mengawasi dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan ke-6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Masih di galeri komunitas Pro 1 RRI Kediri. Masih tentang komunitas Rada Salah ya pendengar. Jadi Mas Rendra merubah program sosialisasi naskah kuno yang biasanya diadakan di tingkat pusat menjadi lebih menyasar langsung ke tingkat desa dan juga kecamatan agar masyarakat setempat benar-benar memahami isi naskah yang mereka miliki. Nah, benar pendekatan yang dijalankan oleh Mas Renda kini juga membuahkan hasil ya, di mana kedekatan emosional yang erat antara peneliti dan warga masyarakat di sana juga secara sukarela akhirnya ya, terlibat dalam diskusi naskah hingga menyediakan kebutuhan logistik kegiatan. Fenomena tersebut juga sejalan dengan teori postkustodial, yaitu sebuah gerakan perlawanan terhadap metode perawatan benda antik yang bersifat sentralistik oleh negara. Dalam konsep tersebut, masyarakat diajarkan untuk mampu merawat sendiri warisan budaya mereka, mulai dari pengetahuan teknis mengenai zat kimia hingga cara pelestariannya, yang tentunya terbukti jauh lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara ya pendengar. Jadi dengan cara itu Mas Rendra bisa mengajak para masyarakat untuk lebih peduli lagi dengan apa-apa yang ada di sekitar mereka. Nah, untuk menarik minat generasi muda terhadap manuskrip kuno, Serada Salah juga melakukan upaya alih wahana atau alih media seperti mengaplikasikan desain naskah dan aksara Jawa kuno pada kaos atau produk fashion lainnya. Selain aspek visual, integrasi naskah dengan nilai ekonomi juga tentunya menjadi daya tarik yang sangat kuat ya, terutama bagi para generasi muda. Nah, contohnya seperti penemuan narasi sejarah dalam naskah mengenai perkebunan kopi di zaman Mangkunegara 4 yang telah berhasil mendorong warga di daerah Wonogiri untuk kembali menanam kopi dan juga membuka kedai. Nah, hal itu juga akhirnya menciptakan rantai ekonomi baru yang menghubungkan petani di desa dengan pasar di perkotaan melalui bantuan komunitas sebagai konektor budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, pendengar, demikianlah Galeri Komunitas edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkannya di kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjut dengan beragam lagu manca negara tahun 60-an hingga 80-an dalam Ruang Rindu tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Jati. Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Tami, kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
2: forget, but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prasatya RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Royan di sini menemani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Senin 3 Agustus 2026 masuk di bulan kemerdekaan Indonesia. Walaupun keadaannya masih seperti itu ya, tapi kita harus tetap merayakan bulan kemerdekaan di tahun 2026 ini. Bagaimana Anda bisa bergabung di kesempatan malam hari ini melalui line telepon 0354 3101108, juga di nomor WhatsApp kami ya di 0812-34600-289, juga 0857-253-5250. Kita baca pesan yang sudah masuk ya. Si malam hari ini ada dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputerin lagu Manca You Stole My Heart versi John Legend feat Adele. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selama, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bapak Bani, Pak Satyoka, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang perboleh dul, Pak Sogianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Oke, yang lainnya ditunggu ya di kesempatan malam hari ini. Kita gabung dulu lewat line telepon. Bareng sama Bu Sulis di Pos Sarang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori dan lagu.
0: Iya, malam Bu Sulis. Gimana Pos Sarang malam hari ini? Gimana keadaan Pos Sarang? Cuaca cerah malam hari ini.
1: Ya, malam sumurah.
0: Iya.
1: Cumuk panas.
0: Cumuk panas. Oke, deh gerah ya.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa. Kita temani malam hari ini.
1: Iya, terima kasih atas temanannya.
0: Oke,
1: malam ini
0: mau request apa?
1: Lagu dari Lian Ross, judul
0: yeah.
1: I Can Love Me.
0: I can
1: love me.
0: Love me.
1: Love me.
0: Love me. Okay, I can.
1: Siap. Salamnya buat semua aja. Untuk Mas Rizkinya, sama bertugas sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

Iya, masih di ruang rindu, ditunggu buat anda yang ingin bergabung malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam lagu mancanegara ya yang bisa anda dengarkan, juga anda request malam hari ini. Sambil menunggu yang mau gabungan lagi ya malam hari ini, kita putar dulu beberapa lagu, kompilasi lagu untuk menunggu juga ya yang mau kirim-kirim pesan lewat WhatsApp ataupun juga SMS, boleh nanti kita bacain di ruang rindu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Bareng sama Rifki ya, masih sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita masih menunjukkan pukul 21 lewat 47 menit ya. Kita baca lagi pesan yang masuk kali ini dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Mau request I Want to Know What Love Is dari Foreigner. Salamnya untuk semua. Semuanya semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabb.

malam hari ini ya, sambil nonton timnas Indonesia ya. Kayaknya masih pada sibuk nonton timnas Indonesia yang saat ini masih kalah ya, kalah lawan Vietnam nih, bermain di Pekansari, Stadion Pekansari Bogor. Indonesia tertinggal 0-2 dari Vietnam saat ini. Masih dalam gelaran Piala ASEAN ya. Semoga bisa menyusul ketertinggalan ya, dan juga tentunya bisa comeback menang atas Vietnam. Karena persaingan di grup A ini cukup ketat ya, selain ada Vietnam juga ada Singapura yang nanti akan menjadi lawan terakhir timnas Indonesia dan mainnya di Singapura. Nah, baru setelah itu penentuan yang jadi juara grup dan juga runner up ya, yang selanjutnya lolos ke semifinal Piala ASEAN.

sambil ditunggu lagi ya yang belum bergabung malam hari ini. Kita masih ada waktu tentunya hingga pukul 23 waktu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Dengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Kita bacain lagi pesan yang masuk di kesempatan malam hari ini ya pendengar. Ada dari Pak Uki di Bangsal Kediri. Ruang Rindu, selamat malam, mau request Manca Negara dari Louis Armstrong ya. Bukan Neil Armstrong, Louis Armstrong yang judulnya What a Wonderful World. Oke, nanti kita puterin ya Pak Uki di Bangsal. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini.

ditunggu di 0354 3 10 11 08, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081234600289 atau di 085725

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
2: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
1: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
2: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
1: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
2: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
2: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Gerindu dan Memori lewat lagu. Malam hari ini masih bareng sama Rifki ya. Kita baca lagi pesan yang masuk malam hari ini dari Pak Sujianto kali ini ya di Bandar Lor. Mau minta lagu Cherish dari Cool and the Gang. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Freddy, Pak Monoto, Burini, Bu Siti Aisyah, dan yang lainnya ya, dimanapun berada. Semoga terhibur dan salam bahagia selalu untuk penyiarnya. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Pak Sujianto ya di Bandar Lor.

Indonesia, semakin tertinggal jauh ya dari Vietnam. Padahal main di kandang sendiri di Stadion Pakansari Bogor. Harus mengakui keunggulan Vietnam nih di kesempatan malam hari ini. Sudah masuk di tambahan waktu ya, extra time. Menit 91, gol dicetak oleh 3 orang pemain berbeda dari Vietnam ya. Dengan hasil ini berarti Indonesia masih mendapatkan 6 poin berarti ya. Namun posisinya pasti akan turun dan disalip oleh Vietnam di peringkat kedua. Peringkat pertama masih ada Singapura. Lalu nanti pertandingan terakhir penentuan dengan Singapura ya, di kandang Singapura tentunya. Harus wajib menang kalau mau lolos nih Indonesia, karena poinnya jarak satu dengan Singapura dan juga Vietnam. Timor Leste sudah dipastikan gagal lolos ya, karena dari 4 pertandingan tidak pernah menang atau kalah 4 kali, termasuk melawan Kamboja juga kalah.

hari ini untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam, monggo ya, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persewaan komik pernah menjadi penopang penting literasi populer di Surakarta, terutama bagi generasi 90-an. Saat itu, komik Jepang seperti Dragon Ball, Doraemon, Kung Fu Boy, hingga Detektif Conan tengah mengalami masa keemasan. Harga komik yang relatif mahal membuat banyak pembaca memilih sistem sewa. Dari sinilah kebiasaan membaca tumbuh sekaligus menjadikan persewaan komik di Solo yang salah satunya berlokasi di Jalan Surya nomor 4 Purwodiningrat tetap eksis sebagai bisnis yang hidup dan diminati masyarakat hingga saat ini. Pelanggan bukan hanya dari pelajar atau mahasiswa tetapi juga kalangan umum. Pemilik kios rutin memperbarui koleksi bahkan menyediakan beberapa eksemplar untuk satu judul agar pembaca tidak perlu antri lama. Meski di era digital ini jumlah pembaca menurun drastis, persewaan komik di Jalan Surya tetap bertahan sebagai satu-satunya persewaan komik di Solo, serta menjadi saksi hidup budaya membaca lintas generasi.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir.

0: Tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
0: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari

ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodekstrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: dengan Ruang Rindu di Pro 1 RRI Kediri. Baik, kita terima telepon di penghujung waktu ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat pagi Rindu dan memori lewat lagi.
0: Halo Bung Freddy.
1: Iya Kang Ricky, apa kabar?
0: Kabar baik. Luar biasa.
1: Iya, saya nunggu lagunya, daftar lagu panjang, jadi tunggu lama. Iya, ramai sekali hari ini. Iya. Oke, okay, Kang Ricky, kami Merauke sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga sehat. Cuaca masih kemarau, masih belum ada hujan.
0: Oh, okay.
1: Malamnya, malam harinya dingin.
0: Betul.
1: Ya. Sama kayaknya ya, Kediri
0: iya,
1: juga malam
0: begitu.
1: Hari ini ya. Oke, okay, waktu tidak banyak lagi.
0: Iya.
1: Saya request lagu hari ini, lagunya manca semua ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, saya minta lagu dari ini oldies ya, enggak di atas 2000-an tuh.
0: Iya,
1: 2000
0: oldies
1: ke bawah.
0: Betul.
1: 2000 ke bawah. Oke, okay, saya minta lagu dari ini saja. Whitney Houston sudah dimainkan belum?
0: Belum, Whitney.
1: Oke, okay, Whitney Houston. Judulnya Saving All My Love For You.
0: Saving
1: All My Love For You.
0: Oke,
1: okay. Ya, salamnya. Ya, waktu tidak banyak, biar lagunya keputar
0: ya.
1: Saya rangkum semuanya saja. Semua pendengar setia yang selalu mendengarkan Prosatu RRI Kediri, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Ya, Kang Rifki juga tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Doa terbaik untuk Kang Rifki bersama yes, keluarga di rumah, dan juga pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Agung Freddy yang barusan bergabung di kesempatan Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak Bung Freddy, juga yang lainnya yang tadi sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Ada Pak Mariono, juga Ibu Sulis, Bu Rayu, Pak Uki, Pak Sucianto juga ya di Bandar Lor, yang dari Kediri ataupun yang di luar Kediri, semuanya saja terima kasih banyak yang sudah gabungan malam hari ini. Ruang Rindu akan kembali hadir menemani Anda esok hari, tentunya masih di waktu yang sama, pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Juga jangan lewatkan Harmoni Malam yang akan menghadirkan beragam informasi, juga hal-hal yang menginspirasi tentunya di kesempatan malam hari ini, masih bareng sama saya tentunya, bareng sama Rifki di kesempatan malam hari ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Malam ini kami hadirkan kembali untuk menemani Anda beristirahat ya di kesempatan Senin 3 Agustus 2026. Kali ini berkisah tentang bisnis yang lahir dari cinta ibu untuk anaknya. Kisah inspiratif datang dari usaha seorang ibu yang ingin anaknya bisa makan dengan aman. Dari situlah Bun Bueok bermula, dari dapur kecil di Depok, dari tangan seorang ibu dan juga dari cinta yang tidak pernah memerlukan alasan. Adalah Tri Damayanti, pendengar, yang mendirikan Bun Bueok pada tahun 2018, bukan dengan rencana bisnis yang matang, melainkan dengan satu kebutuhan yang konkret. Yaitu ada Kayla Alifa Putri, putrinya atau anak perempuannya yang memiliki penyakit jantung bawaan yang membuatnya tidak bisa sembarangan mengkonsumsi makanan ataupun jajan di luar. Sementara Kayla tumbuh dengan kecintaan besar terhadap segala hal yang berbau Korea, termasuk juga makanan bungeopang, roti ikan khas jalanan Korea yang pada saat itu belum banyak dijual di Indonesia. Nah, akhirnya Tri pun mulai membuatnya sendiri, pendengar, dengan bahan yang benar-benar dipilih dengan hati-hati, dengan proses yang dijaga semata agar Kayla bisa menikmati cemilan kesukaannya dengan aman. Nah, dari situlah lahir nama yang terdengar seperti bahasa Korea, yaitu Bun Bueok, sebuah brand yang sejak hari pertama sudah mengandung cerita. Nah, ceritanya seperti apa? Nanti Anda bisa menyimaknya tentunya hanya di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, balik lagi di Harmoni Malam. Pendengar masih berkisah tentang Bun Bueok ya, dimana Ibu Tri bukan orang yang asing dengan dunia kerja formal. Pendengar, selama 15 tahun dirinya berkarir sebagai karyawan di industri perbankan yang tentunya menuntut ketelitian pelayanan prima. Nah, nilai-nilai tersebut yang tanpa disadarinya yang kelak menjadi fondasi cara Ibu Tri menjalankan usahanya. Ketika akhirnya memutuskan untuk serius membangun Bun Bueok, Ibu Tri tidak bermodal asal-asalan. Pendengar, modal awal berasal dari dana pensiun dini suaminya yang tentunya sudah diambil dengan penuh pertimbangan. Sebagian besar dari modal tersebut dialokasikan bukan untuk promosi atau kemasan, melainkan untuk sesuatu yang dianggap jauh lebih penting, yaitu belajar. Di mana Ibu Tri mengikuti kursus langsung bersama Chef Korea untuk memahami teknik autentik pembuatan bungyeopang. Dari awal, dari pemilihan adonan, standar pemanggangan, hingga konsistensi rasanya. Tidak cukup di situ saja pendengar, Ibu Tri juga mengikuti kursus pembuatan roti, donat, dan juga berbagai kue lainnya bersama Ibu Fatmah Bahalwan. Proses belajar intensif tersebut dijalaninya sepanjang tahun 2018 hingga 2019. Komitmen pada kualitas tersebutlah yang kemudian menjadi ciri khas Bun Bueok. Rasa yang autentik, tidak terlalu manis bahkan untuk varian isian coklat, dan tekstur yang konsisten dari satu produk ke produk lainnya. Nah, benar, selama beberapa tahun pertama Bun Beok tumbuh perlahan namun konsisten dari lingkaran terdekat, kemudian merambah ke bazar dan juga komunitas. Ibu Tri mulai dibantu beberapa orang untuk operasional dan pesanannya juga mulai lebih stabil. Yang membuat perjalanan tersebut istimewa bukan hanya angka pertumbuhan produksi saja, pendengar. Selama masa itu Bun Beok bukan sekedar usaha, melainkan juga kegiatan Ibu Tri dan putrinya Kayla yang dijalani bersama. Setiap proses produksi, setiap wadah yang di-packing, dan setiap acara bazar, semuanya mengandung kebersamaan yang tidak ternilai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Adek-adek, sekarang Cingmin mau jadi kodok. Dengar ya.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering

0: dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku. Nah, jadi ternyata akunnya palsu.
1: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
0: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
0: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Harmoni Malam di Pro 1 RRI Kediri. Mendengar masih berkisah tentang UMKM dari Ibu Tri ya pendengar, di mana di tahun 2022, tepatnya November 2022, Kayla Alifa Putri berpulang. Tidak ada cara yang lebih halus untuk menceritakannya, di mana kehilangan tersebut nyata dan juga berat bagi Ibu Tri. Bukan hanya kehilangan seorang anak, ia juga kehilangan alasan pertama mengapa Bun Beok ada. Kehilangan teman dalam setiap proses produksi dan juga kehilangan wajah yang selalu ada di balik nama brand yang dibangunnya. Usaha sempat benar-benar berhenti beroperasi pendengar dari akhir 2022 hingga akhir 2023. Bun Beok mengalami fase stagnan, bukan karena pasar sepi, bukan karena produknya yang tidak laku, melainkan karena pemiliknya sedang berusaha berdiri kembali. Namun pendengar, di tengah duka yang sangat berat itu, ada satu pikiran yang perlahan-lahan muncul kembali. Jika Bun Beok dihentikan, maka seakan cerita yang pernah mereka mulai bersama juga ikut terhenti. Lalu pada pertengahan 2023, Ibu Tri mulai bangkit kembali pendengar, bukan karena sudah sepenuhnya pulih, tapi karena dirinya memilih bahwa Bun Beok tidak boleh berakhir. Ia harus menjadi legasi yang terus berjalan, membawa nama dan juga semangat Kayla di dalamnya. Dengan cara pandang yang telah berubah, Ibu Tri menata ulang Bun Beok secara lebih serius. Ia mulai membangun sistem produksi yang lebih terstandarisasi, memperbaiki pencatatan keuangan yang sebelumnya masih berantakan di fase awal. Dirinya juga mulai membuka peluang kerjasama B2B dengan kafe-kafe, memperluas jaringan dan juga aktif kembali di berbagai bazar dan juga komunitas UMKM.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, selalu merasa kurang dan belum cukup. Padahal kamu sudah berjuang sejauh ini, itu bukan hal kecil. Berikan waktu untuk dirimu beristirahat, lalu bangkit kembali. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Kediri pagi ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali membuka perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya Mutiara Pagi yang saat lagi akan kita hadirkan kembali untuk Anda di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat pendengar di pagi hari ini. Terbangun di pagi hari yang cerah, sudah melaksanakan kewajiban kita sholat subuh bagi kita yang pemeluk agama Islam. Dan bagi Anda pemeluk agama lain, tentunya mungkin juga punya cara tersendiri begitu ya, untuk memanjatkan doa dan wujud syukur kita. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas, masih diberikan kehidupan di pagi ini untuk kita menghadapi banyak permasalahan yang ada, menyelesaikan dan juga menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menunggu tentunya. Tetap semangat yang pasti, bangkitkan terus energi positif Anda pendengar untuk karya-karya terbaik di hari ini. Kita akan awali Mutiara Pagi hari ini dengan hadirnya Ustadz Dr. Ahmad Fakhrudin, FIMTHI, CDAI, pengasuh pondok pesantren Darul Hawai Tawar Jombang. Beliau merupakan dosen prodi dari KPI Unhasi ya, di Jombang, dan akan menyampaikan tema tausiah di pagi hari ini mengenai menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa butuh hati yang bersih. Sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita mendengar, dan nanti dilanjutkan dengan Warta Pagi yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya untuk mengupdate kabar-kabar terkini dan traktual seputar Jawa Timur yang disajikan oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim yang nanti juga akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di pagi ini kita nanti juga akan hadirkan segmen spesial Dialog Kediri Menyapa pada pukul 8 sampai dengan merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas pergerakan terkini harga cabai di Kediri bersama Bapak Suyono, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI, yang nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda selama 1 jam. Dan nanti kita juga akan masih menghadirkan segmen Jatim hari ini mulai dari pukul 9 sampai dengan merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama pendengar di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mengawali jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Ada surat Al-Hijr ayat 39 yang akan kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendengarkan dan juga yang membacakan begitu ya, ini senantiasa mendapatkan keberkahan di hari ini, berkah kesehatan, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin, berkah kelancaran atas segala macam urusan-urusan kita, dan juga berkah kemudahan atas segala macam persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Kita dengarkan pengajian Al-Quran terlebih dahulu pendengar, sebelum nanti kita dengarkan Ustadz Fakhrudin yang akan menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini lewat program Mutiara Pagi.
3: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Sebelum kita mulai tausiah di pagi hari ini lewat program Mutiara Pagi Pendengar, kita terlebih dahulu hadirkan beberapa komposisi religi Islam ya, yang akan menghangatkan ruang dengar kita bersama di pagi hari ini. Sebelum kita nanti mendengarkan bersama tausiah bersama Ustadz Fahrudin dari Jombang, Jawa Timur, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, benar kita memasuki segmen Mutiara Pagi yang akan dihadirkan kembali oleh Ustadz Fahrudin, yang hari ini kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan tema Menjadi Tua Itu Pasti, Tapi Menjadi Dewasa Ini Membutuhkan Hati Yang Bersih. Sebenarnya merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, anugerah, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Khususnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup udara yang segar, sekaligus kita mengawali aktivitas pertama kita setelah bangun tidur, yakni salat subuh. Tak lupa salam dan salam senantiasa kita ulurkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita, yakni umat manusia, menuju ke zaman yang beradab dengan peradaban adil Islam. Islam agama yang menuntun, agama yang mencerahkan dengan dua pedoman yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, yakni Al-Quran dan Hadis. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri, dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait bagaimana kita itu harus menyadari bahwasanya menjadi tua adalah sebuah kepastian, tetapi menjadi dewasa harus bersih hatinya. Artinya apa? Manusia kita sebagai makhluk hidup tidak ada yang bisa melawan takdir, melawan waktu. Bahwasanya setiap hari kita jadinya bukan merayakan perpanjangan umur kita, namun merayakan semakin menuanya kita, yakni semakin berkurangnya jasa kehidupan kita di dunia, seperti halnya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun menjadi tua dengan dewasa itu merupakan hal yang berbeda. Ada kalanya kita melihat orang usia sudah tua, namun ternyata sikap pemikirannya, cara berpikirnya, dan cara tutur katanya ternyata belum dewasa. Atau bahkan juga kita melihat seseorang yang terlihat sudah tua, terlihat sudah sepuh senior, namun ternyata tidak bisa memberikan teladan kepada kita semua sebagai senior atau sebagai anak-anaknya. Nah, bagaimana kita tidak bisa melawan takdir untuk menjadi tua, namun kita juga menjadi seorang yang nantinya akan tua, namun juga kita harus dewasa di dalam berpikir. Usia yang terus bertambah adalah sunnatullah atau kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi pada setiap manusia. Namun kedewasaan tidak datang otomatis bersama bertambahnya umur kita. Ada orang yang sudah lanjut tetapi masih muda tersinggung, merasa paling benar, sulit menerima kritikan, atau bahkan meremehkan orang lain yang lebih muda mungkin dari usianya. Sebaliknya, ada orang yang usianya relatif lebih muda, tetapi dia mempunyai kedewasaan yang sangat matang. Dia mampu bersikap bijak, mampu rendah hati, dan tentunya menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Pemirsa, tua adalah takdir, namun dewasa adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya manusia akan melewati tahapan-tahapan kehidupan hingga mencapai usia tuanya nanti. Dalam surat Ar-Rum ayat 24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'an yakhluqu ma yasha' wa huwa al-'alimul qadir. Yang artinya, Allah lah zat yang menciptakan kalian semua dalam keadaan lemah. Lalu kemudian Dia menjadikan kamu sesudahnya keadaan lemah itu adalah menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kalian sudah kuat itu lemah kembali dan beribadah. Pemirsa, ayat ini menunjukkan bahwa menjadi tua adalah sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita sebut sebagai takdir. Namun menjadi dewasa memerlukan usaha berupa pembersihan hati, pengendalian diri, dan juga perbaikan akhlak. Yang pertama, bagaimana kedewasaan itu kita mulai? Yang pertama, kedewasaan kita mulai dari hati yang bersih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa perilaku yang baik atau buruk dari seseorang itu sangat bergantung pada hatinya. Artinya apa? Hati ini menjadi sebuah pendulum, menjadi sebuah katalis. Bahwasanya jika hati kita baik, jika hati kita bersih, maka seharusnya keniscayaan akan tercermin pada perilaku kita, baik secara lisan maupun non-lisan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah wa illa kul jasad mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh seseorang terdapat segumpal dari, jika ia dalam keadaan baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka ukuran kedewasaan bukan terletak pada usia, melainkan pada tolak ukur seberapa jauh seseorang itu bersih. Hati yang bersih akan melahirkan setidaknya ada beberapa sikap. Yang pertama, sikap rendah hati, bukan rendah diri. Yang kedua, sikap sabar. Yang ketiga, kemampuan menghargai orang lain. Yang keempat, kesiapan seorang menerima nasihat yang benar, yang baik dari siapapun. Dan yang terakhir, keikhlasan dalam berbuat. Pemirsa, menjadi dewasa juga kita harus menghindari jangan merasa menjadi si paling. Karena salah satu yang belum dewasa adalah merasa dirinya paling hebat, paling berjasa, paling benar, paling kuat, dan paling layak untuk menguasai dan si paling kalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqu. Maka janganlah kalian menganggap dirimu itu suci, karena Dialah Zat yang paling mengetahui siapa hamba yang bertakwa. Dalam surah An-Najm ayat 32. Orang yang dewasa sebenarnya menyadari dirinya masih memiliki banyak kekurangan. Maka harusnya bagaimana? Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin rendah hatinya. Semakin tinggi posisi jabatan seseorang, maka seharusnya tidak berubah yang namanya attitude atau bagaimana self-service kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Semakin luas pengalamannya, maka seorang ayubnya semakin banyak rasa bersyukurnya, bukan malah mengkufuri daripada nikmat tersebut. Indikator yang selanjutnya yakni tanda kedewasaan berikutnya adalah bagaimana seseorang yang dewasa adalah mampu menghargai yang muda. Kadang seseorang merasa kata usianya lebih tua, maka pendapatnya harus selalu diikuti, harus selalu didengar. Padahal Islam mengajarkan saling menghormati. Belajarlah mendengar sebagai orang dewasa, karena ketika kita mampu mendengar, disitulah salah satu katalisator kedewasaan seorang itu akan terverifikasi. Karena sejatinya diri kita itu yang melemah adalah bagaimana kita kemampuan mendengar. Allah memberikan dua telinga dan satu lisan, maka memberikan hikmah petunjuk bahwasanya kita harus banyak mendengar sebelum kita berbicara. Begitu juga orang dewasa, kita nasihatlah menjadi pendengar yang baik sebelum kita menyampaikan. Jangan hanya mau untuk minta didengar saja tanpa kita mendengarkan dari mulutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami, yakni orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan tentang keseimbangan, yakni yang muda menghormati yang tua menghargai bahkan menyayangi yang muda, bukan malah meremehkan, membelak, menghari atau menyingkirkan yang muda dan merasa paling berat di dunia sendiri. Orang dewasa mau belajar dari siapapun, bahkan ada orang yang lebih muda dari dia. Lalu kemudian ada sikap yang harus kita hindari ketika kita menjadi orang yang lebih tua, yakni kita harus hilangkan kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan diri akan menghalangi sebuah kedewasaan seseorang. Karena penyakit hati terbesar yang sering muncul seiring bertambahnya usia adalah kesombongan. Karena merasa dirinya si paling tua, karena merasa dirinya si paling lebih lama di dalam, atau si paling berpengalaman dalam menghadapi sebuah peristiwa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang di dalamnya terdapat, yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika seseorang sudah merasa saya paling senior, saya paling alim, saya paling bintang, saya paling berjasa, saya paling berpengalaman dan paling yang lainnya, maka saat itu sebenarnya ia sedang kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dan bahkan berkembang. Menjadi orang dewasa tidak sibuk meninggikan dirinya, tetapi kita harus mampu sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana katalisator kita sebagai orang dewasa adalah ketika kita mampu mengendalikan emosi. Semakin dewasa seseorang, seharusnya semakin mampu mengendalikan amarah. Orang yang kuat bukanlah yang menang di dalam pergulatan, tapi bagaimana orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Itu adalah petikan dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Imam Bukhari Muslim. Banyak sekali orang yang tua, namun kemudian dia dikalahkan dengan ego dan emosinya sendiri. Sebaliknya, banyak orang-orang yang benar dewasa karena mampu menahan kemarahan, menahan egonya dengan menjaga ucapan dan memilih jalan yang bermusyawarah, bukan memilih jalan konfrontasi. Selanjutnya, menjadi orang dewasa maka kita sebaiknya harus lebih banyak untuk mengintrospeksi diri. Karena salah satu ciri hati yang bersih adalah lebih sibuk memperbaiki diri daripada mencari kesalahan orang lain. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat 9-10. Orang yang dewasa, dia akan bertanya pada dirinya, apa kekurangan saya? Apa yang harus saya perbaiki? Dan bagaimana saya menjadi pribadi yang lebih baik, bukan malah sibuk membicarakan kekurangan orang lain. Padi semakin tua, semakin merunduk. Maka kita sebagai orang yang lebih tua, maka seyogianya kita tidak mau mendongak, malah kita harus merunduk. Bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita? Kita sucikan kembali hati kita, kita sucikan lagi niat kita. Jangan sampai yang muda mencontoh orang yang dewasa dengan ketidakdewasaan. Semoga mukadimah ini mampu menjadi hikmah untuk kita semua. Demikian untuk mukadimah ini.
1: Baik, alhamdulillah, Ustaz Fahrudin, terima kasih atas mukadimah di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, membuka cakrawala kita semuanya. Kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Fahrudin, salah satunya adalah kesombongan ini yang merupakan penyakit hati terbesar yang pada akhirnya menutup kedewasaan kita, begitu ya Ustaz. Dan tadi juga disampaikan bahwa kebanyakan orang ini terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain tanpa menyempatkan waktu untuk memperbaiki diri, begitu ya Ustaz Fahrudin, yang menjadi pembelajaran kita bersama di pagi hari ini. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu Ustaz Fahrudin sebelum nanti kita diskusikan lebih lanjut ya Ustaz. Inggih, baik. Pendengar, kita masih terus akan melaju di perjalanan ke diri pagi ini, masih dengan hadirnya Mutiara Pagi dengan tema menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa butuh hati yang bersih. Sebuah tema yang luar biasa untuk kita renungi dan juga kita jadikan satu moral value yang baik di pagi hari ini. Saya mengundang Anda untuk bergabung sekali lagi di 0812-34600-289 dan juga di nomor 0857-2535-2550, atau juga bisa Anda terhubung di 0354-310-1108 untuk langsung berinteraktif bersama Ustadz Fahrudin di kesempatan pagi hari ini. Kebersamaan kita sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita mau masuk ke segmen kedua pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa butuh hati yang bersih. Masih bersama Ustadz Dr. Ahmad Fahrudin, FIMTHI CDAI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hawaid Tawar Jombang, dan juga sekaligus merupakan dosen dari Prodi KPI Unhasi Jombang. Kita sapa kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fahrudin. Oke, baik Ustaz, mohon izin kita terima satu penelpon terlebih dahulu ya Ustaz. Sudah ada yang masuk ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah ini dari Pak Ahmad Abdullah
1: Kediri Kota.
0: Oh, dari Kediri Kota. Baik, saya kira dari Jember. Ini suaranya mirip-mirip Kediri Kota, berarti ini legal ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ini dari legal ya?
1: Iya, betul.
0: Inggih, legal, monggo langsung pertanyaannya. Silakan.
1: Nama saya Abdul dari Kota Kediri,
0: Ustaz. Iya, baik.
1: Pertanyaannya, tadi temanya dewasa
0: menjadi tua. Ya, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa butuh hati yang bersih.
1: Iya.
0: Inggih.
1: Ini pertanyaannya, legal.
0: Iya.
1: Kalau kita menurut Iba Rasulullah, yang namanya ajal itu pasti juga ya. Iraja ajaluhum, kita nggak bisa menghindar kepada ajal.
0: Oke. Okay.

0: punya Ibang Rasul ya. Cukup usianya seperti itu. Nah ini yang masih sudah tua tapi jiwa muda, taubatan nasuhanya belum siap. Terus apakah kita mengingat mati itu perlu dan penting?
1: Oke, baik.
0: Pertanyaannya seperti itu, Mas.
1: Oke, siap, Lidul. Sama-sama.
0: Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Farudin, ini sudah bisa langsung dijawab atau perlu saya ulangi lagi pertanyaannya, Ustaz? Oke. Oke, monggo, silakan, Ustaz.
2: Terima kasih Pak Abdul dari pertanyaan sangat luar biasa dan menjadi tua itu pasti, tapi kemudian jika jiwanya tetap muda harus seperti itu.
1: Ya,
2: artinya maksudnya yang dimaksud dengan jiwa muda itu bagaimana kita mengisi masa tua kita tetap dengan semangat yang bagaimana kita itu mensyukuri atas kenikmatan usia. Makanya kan kalau apa namanya dalam pepatah itu dikatakan bahwasanya ikmal lidunyaka ka'annaka tamutu abadan wa ikmal akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Berbuatlah di dunia seperti hanya kalian akan hidup selama-lamanya. Namun ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita sekalian akan meninggal dunia. Maka untuk mengingat kematian, bertaubat itu sebetulnya bukan hanya tugasnya yang sudah tua atau yang sudah melewati usia Rasulullah, namun yang muda-muda memang harus juga mengingat. Jadi saya sampaikan bahwasanya iza ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, sangat benar sekali. Dan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika ajal itu akan datang atau telah datang, maka tidak bisa dimajukan ataupun bahkan dimundurkan. Artinya kita tidak bisa memilih kapan ajal itu akan datang. Namun ketika kita sudah mencapai usia yang lanjut, ketika kita mampu untuk apa namanya, mampu berjiwa muda, maka itu semakin baik. Maka ketika berjiwa muda, maka seseorang itu tidak mudah menyerah, tapi kita isi dengan hal-hal yang positif. Hal yang positif, jadi berjiwa muda untuk rajin jamaah, berjiwa muda untuk rajin sedekah, berjiwa muda untuk selalu mencari ilmu, ya, ikut kegiatan yang positif, ada seminar, ada apa, kemudian ada pelatihan. Artinya jiwa mudanya itu tidak terkurung oleh apa namanya, tubuh yang sudah lanjut. Kan banyak saya melihat banyak orang-orang yang sepuh itu kemudian masuk ke majelis ilmu atau kemudian ikut kegiatan senam di Karat Bede, itu saya senang sekali kan. Kegiatan positif itu.
1: Oke, baik. Baik, Ustaz Farudin, ini sudah terjawab Lidul di Kota Kediri ini bahwa berjiwa muda itu ini tidak salah ya Ustaz ya. Artinya memang harus nih berjiwa muda tetap, hanya saja mungkin mengartikannya adalah bagaimana cara kita mengisi waktu kita di usia yang tidak lagi muda, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan energi yang positif layaknya usia masih muda begitu ya, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan kajian dan kegiatan-kegiatan positif lainnya, begitu nggih Ustaz nggih? Nggih, baik. Sudah terjawab. Ini saya masih mengundang di belakang Lidul yang mau bergabung di jalur WA juga bisa lewat chat ya di 0812-3460-289 atau juga di 0857-2535-2550. Ustaz, menarik ketika kita berbicara tentang menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa membutuhkan hati yang bersih ini Ustaz. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini Ustaz, apa ya, indikator begitu, indikator yang bisa terlihat manakala seseorang ini betul-betul sudah mencapai kedewasaan secara spiritual di usianya yang sudah lanjut begitu Ustaz, yang memang ini betul-betul dia didasari dari hati yang bersih, ini indikatornya apa yang bisa terlihat begitu biasanya Ustaz untuk tolok ukurnya?
2: Indikator kedewasaan dalam bersikap, misalnya seorang dikatakan dewasa adalah ketika dia mampu mendengar lebih banyak dari kata berbicara.
1: Oke.
2: Orang dikatakan dewasa itu ya ketika dia memenuhi

0: dengar, karena ketika kita masih remaja kan kita lebih banyak ingin didengar daripada mendengarkan, loh. Kemudian dalam ibadah, indikatornya adalah bagaimana ketika apa ya bahasanya itu, ini misalnya yang kita sekarang di dalam wajib terima waktu.
1: Oke.
0: Terima waktu. Nah, kita akan dikumandangkan kalau kemudian kita bersegera untuk mengambil air wudhu, itu adalah merupakan kedewasaan dalam kita menjadi orang yang beragama. Karena tanpa diingatkan, maka dia sudah mengingatkan dirinya sendiri. Waktunya jumatan, ya jumatan. Waktunya puasa, ya puasa. Bukan mencari pembenaran ketika tidak berpuasa, uangnya seperti itu.
1: Oh, oke.
0: Jadi indikator yang kami tangkap adalah bagaimana seorang menjadi dewasa itu mampu banyak mendengar, yang kedua mampu untuk menerima perbedaan pendapat.
1: Oh baik. Oke, baik. Iya, ini lebih banyak mendengar daripada berbicara, begitu ya. Ini Ustadz ya, salah satu indikatornya. Kemudian juga ditunjukkan dengan mampu menerima perbedaan pendapat dengan lebih bijak. Kemudian juga mungkin dari kesabaran juga yang lebih terlihat, begitu ya Ustadz ya. Semakin usia yang memang tidak lagi muda, begitu. Inge, Ustadz mungkin boleh disampaikan ini karena kita melihat banyak fenomena yang bisa dikatakan ini membuat kita bisa dikatakan ini sedikit miris lebih tepatnya Ustadz, manakala kita juga melihat di medsos, begitu Ustadz. Ini walaupun mungkin temanya lebih pada menjadi tua itu pasti, tetapi alangkah bijaknya mungkin barangkali di kesempatan yang luar biasa ini Ustadz Farudin juga turut bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda ini, karena kita bisa melihat ya anak-anak muda sekarang beberapa waktu yang lalu juga ada hate speech yang langsung ditujukan kepada presiden kita, begitu ya, dari seorang mahasiswa. Nah, ini mungkin boleh ada motivasi begitu Ustaz untuk memberikan edukasi untuk teman-teman muda juga. Silakan Ustaz Farudin.
0: Jadi kita berbeda pendapat itu boleh, apalagi terhadap pemimpin yang mungkin pemimpin kebijakan yang datang dari rakyat adalah pimpinannya adalah rakyat. Di Indonesia siapa pemegang kedaulatan kan rakyat. Artinya ketika pemimpin kita katakanlah melakukan kebijakan yang mungkin kurang benar, maka kita boleh kemudian mengajukan kritikan, karena itu merupakan sebuah kontrol. Tapi jangan lupakan yang namanya adab. Jangan lupakan adab, etika, apalagi itu terhadap simbol tertinggi daripada negara. Makanya di dalam Islam itu adab di atas ilmu. Jadi hal adab faukul ilmi. Jadi sebelum kita menyampaikan ilmu, kita harus bisa memberikan hikmah dulu. Hikmah itu dari tauladan, dari kita sendiri, kemudian dari perilaku kita. Dengan aspek kognitif kita boleh pintar dalam dalam ilmu, pintar dalam wacana dan lain-lain, tapi kalau disampaikan dengan cara yang kurang baik, maka ilmu itu akan tertutupi. Orang tidak akan bisa mendengar ilmu itu karena wajahnya sudah terlanjur tidak baik, gitu. Kan emang gitu.
1: Usianya
0: bagus, tapi kemudian mohon maaf, kadang-kadang terbang kampik, kan orang tidak akan mirip, mas. Jadi jangan sampai power yang besar ini kemudian sia-sia hanya karena apa, kemudian etika yang kurang baik. Jadi kalau kita sampaikan oleh media sosial, ya kita juga harus bisa menganggap apa namanya teladan yang baik. Hari ini kan ya seperti kan gambar yang kontrol.
1: Bicara
0: tentang jadi apa, kita melihat orang ya, orang seperti halnya berbicara tentang aibnya itu tidak punya malu, mas.
1: Iya.
0: Dan sedangkan tidak ada parental advisory di situ. Kemudian tidak ada apa namanya restrict area untuk anak kecil ini. Ternyata tetap bisa melihat. Jadi ketika kita dewasa, ya kita harus bisa menyampaikan hal yang pantas gitu. Jangan kemudian kita menggeneralisir. Oh, nanti juga mereka kan dewasa. Dewasa kan ada tetangganya gitu. Ibarat kita hidup itu dari bawah ke atas, turun naik gunung. Jadi ada waktu-waktunya.
1: Baik Ustaz, ini artinya memang Miris juga ya, kalau tadi disinggung tentang podcast ya Ustadz ya, sekarang artinya tidak semuanya ternyata edukatif begitu, tontonan-tontonan di digital begitu, yang memang bisa dikonsumsi siapapun khususnya anak-anak. Baik, Ustadz Fahrudin, kita sudah berada di penghujung acara, monggo untuk mengakhiri acara yang luar biasa di pagi hari ini, ada closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di tema yang luar biasa juga di pagi hari ini? Silakan Ustadz Fahrudin.
0: Ya, terima kasih. Untuk saya, mutiara pagi ada di sendiri di mana mana berada. Semakin bertambah usia, sikap semakin bertambah kebijaksanaan. Bagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum ma'rifah. Ya, ini menjadi manusia adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya, di sini membutuhkan kedewasaan. Ukuran kedewasaan bukanlah berapa jumlah atau berapa tua umur kita, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Menjadi tua adalah kepastian, namun menjadi dewasa adalah pilihan dan perjuangan. Mari kita jadikan perkembangan usia sebagai sarana untuk membersihkan hati dan hidup dan memberikan teladan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, dan juga murid-murid kita agar menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang usianya bertambah dengan manfaat.
1: Amin.
0: Dan tentunya bertambah memberikan inspirasi yang baik bagi sesama manusia. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahrudin. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Ustadz Fahrudin.

0: Sari berita, Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2 setelah insiden kebakaran kapal di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Basarnas mengintensifkan pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 dengan dukungan kapal SAR dan pemantauan udara. Cuaca menjadi tantangan utama di lokasi kejadian. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2 setelah insiden kebakaran kapal di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan usai hasil investigasi penyebab kebakaran diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pemerintah belum akan mengambil kesimpulan sebelum penyelidikan selesai. Hasil investigasi KNKT akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk evaluasi terhadap operator kapal.
2: Kita akan evaluasi, tapi yang paling penting, kita akan

0: Dudi menegaskan pemerintah tetap mengedepankan hasil investigasi resmi sebelum memutuskan bentuk sanksi atau tindakan terhadap perusahaan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 masih dalam proses penyelidikan KNKT. Sementara itu Basarnas mengintensifkan pencarian korban KM Mutiara Sentosa 2 dengan dukungan kapal SAR dan pemantauan udara. Cuaca menjadi tantangan utama di lokasi kejadian. Faris Yarbu melaporkan.
1: Operasi pencarian dan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 masih terus berlangsung di perairan Laut Jawa sisi utara Kabupaten Sumenep. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan gelombang tinggi menjadi tantangan utama dalam proses penyelamatan. Kondisi laut yang tidak bersahabat sempat menghambat pemindahan korban dari satu kapal ke kapal lain, sehingga proses transfer harus menunggu cuaca membaik. Nanang menambahkan, sebagian besar korban yang telah dievakuasi mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses identifikasi.
2: Ya, untuk tantangan dari cuaca ya, karena memang kondisi gelombang yang cukup tinggi sehingga cukup menyulitkan pada saat kita proses pemindahan korban dari kapal ke kapal yang lain. Itu yang menjadi kendala, bahkan untuk malam sendiri untuk transfer ke kapal yang lain juga mengalami kendala sehingga sempat terhenti sebentar, kemudian pada saat cuaca membaik kemudian dilakukan transfer.
1: Sementara itu, Muhammad Awaluddin, Kepala Jasara Harja, memastikan pihaknya akan memberikan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan kapal Mutiara Sentosa 2.
3: Untuk korban yang meninggal dunia, Jasara Harja akan memberikan santunan kepada sebesar 50 juta rupiah. Dan kapal Mutiara Sentosa 2 ini juga
1: selain itu, pihaknya juga akan memberikan santunan bagi korban luka untuk menjalani perawatan senilai 20 juta rupiah, serta tambahan 37,5 juta rupiah dari Jasara Harja Putra. Saat ini, Jasara Harja terus melakukan pendataan agar proses penyerahan santunan dapat tersalurkan dengan cepat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Haryo Soekartono atau BHS menyoroti proses penyelamatan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep. Andi Asana melaporkan.
4: Insiden kapal di Sumenep mendapat perhatian dari Ketua Dewan Pembina MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Haryo Soekartono. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut sekaligus menyoroti proses penanganan setelah kecelakaan terjadi. Menurut Bambang Haryo, langkah awak kapal yang mengarahkan penumpang mengenakan jaket keselamatan sudah sesuai prosedur. Namun ia menilai upaya penyelamatan setelah para korban berada di laut masih perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti belum dimaksimalkannya penggunaan sarana udara dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban. Padahal menurutnya, helikopter dapat mempercepat proses evakuasi pada situasi darurat di laut.
5: Saya ikut prihatin dengan ada kejadian itu, tapi ini menjadi lebih prihatin lagi. Kemarin mereka dari kapal sudah menyiapkan semua penumpangnya untuk menggunakan jaket keselamatan tuh sudah bagus sekali. Keprihatinan saya adalah tim penyelamat itu harusnya lebih cepat. Respon time di Filipina itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Itu respon time di sana. Jadi di sini harus juga begitu. Helikopter belum jalan, helikopter nggak jalan. Padahal Basarnas punya helikopter.
4: Bambang Haryo menjelaskan bahwa penggunaan jaket keselamatan dan skoci memang dapat meningkatkan peluang bertahan hidup para penumpang. Meski demikian, tanpa respon penyelamatan yang cepat, korban tetap menghadapi resiko besar akibat hanyut, kehausan, dan kelaparan di tengah laut. Ani Hasana melaporkan.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah kota Surabaya memperkuat pelindungan dan pemberdayaan bagi pengemudi ojek online, khususnya perempuan, melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha. Ermina Jane melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi pengemudi ojek online, khususnya perempuan, melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan hingga pendampingan usaha. Program tersebut juga menyasar pengemudi laki-laki sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya Agus Hebi Juniantoro mengatakan, perhatian pemerintah kota diberikan kepada seluruh pengemudi ojol. Berdasarkan data Disperinak, jumlah pengemudi ojol di Surabaya sekitar 21.000 hingga 22.000 orang, sedangkan pengemudi perempuan yang terdata sebanyak 1.008 orang. Selain memberikan perlindungan sosial, Disperinaker membuka pelatihan keterampilan seperti menjahit bagi ojol perempuan agar memiliki sumber pendapatan dari rumah. Pemerintah kota juga berupaya menyediakan bantuan peralatan melalui kerjasama dengan Disperindak, Basnas maupun melalui berbagai program CSR.
7: Memang ada di dinas-dinas, termasuk di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, mereka untuk yang terutama yang Sri Kandi itu maunya apa untuk seperti itu, supaya tidak apa namanya ada tambahan di jalan, misalnya bekerja di jalan karena jalan itu berbahaya. Itu yang kita lakukan. Jadi kemarin itu juga kita lihat, jadi kita yang mana yang kita ambil, yang desil 1, desil 2 dulu, kita kolaborasi dengan dinas-dinas, kita intervensi mereka.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, DP3A PPKB Surabaya, Ida Widayati mengatakan, program pemberdayaan juga menyasar perempuan penyandang disabilitas agar lebih mandiri secara ekonomi.
8: Kita memang tidak hanya mengintervensi teman-teman ojol perempuan, tapi kita juga perempuan-perempuan disabilitas itu juga perlu kami dampingi untuk lebih berdaya secara ekonomi. Memang teman-teman ojol perempuan ini sejak tahun kemarin kita sudah mulai mengintervensi, tetapi tidak dalam jumlah yang besar, Mbak. Sekitar 150 ojol perempuan sudah mendapatkan pendampingan dari kita.
0: Menurut Ida, berbagai program tersebut merupakan arahan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar pengemudi ojek online perempuan dapat mengurangi waktu bekerja di jalan dan memiliki tambahan penghasilan dari rumah. Ermina melaporkan.
9: Kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan seiring memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
10: Kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan seiring memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026. Data Satpol PP Kabupaten Kediri mencatat hingga akhir Juli kemarin telah terjadi 83 kasus kebakaran atau meningkat sekitar 124% dibandingkan bulan Juni yang tercatat ada 37 kejadian kebakaran. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, menjelaskan bahwa peningkatan kasus mulai terlihat sejak akhir Juni dan terus meningkat hingga pekan terakhir bulan Juli. Dalam beberapa pekan terakhir, petugas rata-rata menangani hampir 3 kejadian kebakaran pada setiap harinya, dan Kecamatan Pare tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, disusul dengan Kecamatan Panyakan dan juga Kecamatan Tarokan.
11: Mulai Juni itu tren kebakaran sudah naik, dan di minggu 3 sampai minggu ke-4 Juli kemarin itu jumlahnya makin banyak, sampai 26 Juli kemarin itu ada 83 kejadian. Jadi memang naiknya cukup signifikan.
10: Sementara itu, staf Pos Markas Pemadam Kebakaran Makopare, Arief Bristiwantoro, mengatakan bahwa selama musim kemarau ini, kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Kediri sendiri didominasi oleh kebakaran lahan maupun kebakaran pabrik atau industri.
12: Karena kebanyakan kebakaran dari faktor manusia, Pak ya, karena kesembronoan di awal dari usaha apa, upaya masyarakat untuk membakar-bakar lahan, Pak, untuk bersih-bersih, baik itu dari lahan rumpun bambu ataupun dari lahan tebu yang tidak terkontrol, yang melakukan perembetan. Kalau dari tebu bisa merembet ke lahan milik tetangga yang masih belum panen. Dan kalau rumpun bambu biasanya diawal dari membakar sampah atau membersihkan kebun, tapi tidak terkontrol, akhirnya merembet, api membesar, kemudian panik dan memanggil PMK.
10: Sejak Januari hingga Juli 2026 ini, Damkar Kabupaten Kediri telah menangani total 182 kejadian kebakaran. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dipakar selama musim kemarau ini sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Ana Kusuma melaporkan.
9: Informasi selanjutnya mendengar, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Sidoarjo menilai bimbingan teknis pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi momentum memperkuat potensi wisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yanuar Fahmi melaporkan.
13: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Sidoarjo menilai bimbingan teknis pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi momentum memperkuat potensi wisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Disporapar Sidoarjo Yudi Irianto menyebut dukungan dari DPR RI dan Kementerian Pariwisata menjadi langkah strategis untuk mengangkat budaya, kuliner, ekonomi kreatif hingga wisata religi sebagai daya tarik unggulan Kabupaten Sidoarjo.
14: Dukungan dari DPR RI, dari Kemenpar, penguatan potensi berbasis ekonomi lokal tentu akan bagaimana kami mengangkat kembali baik budayanya, kulinernya, ekonomi kreatifnya maupun wisata religinya. Ini menjadi momentum kita bersama mengangkat bahwa Sidoarjo tidak kalah dengan daerah lain.
13: Melalui kegiatan yang digelar bersama Kementerian Pariwisata dan DPR RI, Disporapar ingin mendorong lahirnya lebih banyak penyelenggaraan event berbasis kearifan lokal yang mampu memperkuat identitas daerah dan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Pengembangan pariwisata berbasis budaya diharapkan tidak hanya meningkatkan citra destinasi Sidoarjo, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
15: Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya siap menjalankan program Kampus Berdampak tahun 2026. Farida Usnia melaporkan.
16: 750 lebih mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Adi Buwana UAB Surabaya menjalankan program Kampus Berdampak tahun 2026. Saat memberikan sambutan dalam upacara pemberangkatan program Kampus Berdampak kemarin, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UAB Surabaya, Dr. Yunia Dwi Nur Cahyani mengatakan program Kampus Berdampak merupakan salah satu implementasi pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan, menggali potensi, serta menghadirkan solusi bersama masyarakat.
17: Mahasiswa diharapkan mampu menjadi mitra masyarakat dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan desa, serta mendorong terciptanya desa yang mandiri serta secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
16: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengimbau mahasiswa-mahasiswinya untuk rendah hati di kalangan masyarakat.
18: Karena di masyarakat saat ini bukan lagi masyarakat yang ketinggalan, bukan lagi masyarakat yang tidak berpendidikan, tetapi masyarakat di desa sudah jauh lebih maju seperti yang sudah ada ini. Di sana mungkin juga sudah banyak sarjana, bahkan banyak doktor dan bahkan profesor. Oleh sebab itu, kita berangkat ke desa untuk selalu belajar, untuk selalu menambah bekal selama saudara menjadi mahasiswa, sehingga nanti setelah kuliah saudara-saudara benar-benar siap di dalam berkompetisi.
16: Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono berpesan kepada mahasiswa-mahasiswinya agar tetap menjaga integritas, profesional, dan komitmen. Farida Usnia melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
15: Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Pendengar, IPSI Jatim mendorong pengurus baru Banyuwangi perkuat pembinaan dan kenyamanan masyarakat. Agus Inerdiani melaporkan.
19: Kepengurusan baru Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Banyuwangi periode 2026-2030 resmi memulai masa bakti dengan membawa misi memperkuat pembinaan atlet sekaligus menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Pengurus baru dilantik langsung oleh Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Sukartono. Dalam keterangannya, pria yang juga anggota Komisi 7 DPR RI itu meminta pengurus yang baru segera menjalankan program kerja terutama untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet sekaligus menjaga persatuan di kalangan pesilat.
20: Ya tentu kami pengurus Jawa Timur mengharapkan IPSI Kabupaten Banyuwangi bisa meningkatkan prestasi daripada atlet yang ada di Banyuwangi. Tentu di sini pasti juga butuh satu anggaran ya, perlu adanya dukungan baik dari KONI maupun dari Dispora dan betul-betul prestasi akan meningkat. Saya titipkan untuk jaga iklim kondusif dari insan pencak silat atau perguruan-perguruan kita titipkan juga agar tidak terjadi bentrok ataupun apapun yang bisa mengganggu ketentraman daripada masyarakat.
19: Ia juga mengajak seluruh insan pencaksilat di Banyuwangi berperan aktif untuk menjaga keamanan daerah. Menurutnya jumlah pesilat yang cukup besar menjadi potensi positif apabila bersinergi dengan aparat keamanan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan, Pemprov IPSI Jawa Timur menyerahkan bantuan sarana latihan berupa samsak dan body protector kepada Pengcap IPSI Banyuwangi. Agustin Nirdiani melaporkan.
15: Skuad Persela Lamongan menjalani tes fisik di Stadion Surajaya. Pengukuran ini menjadi data awal bagi pelatih Bima Sakti untuk mengukur kebugaran pemain sebelum menjalani pemusatan latihan. Farin Regi melaporkan.
2: Persela Lamongan menggelar tes fisik bagi seluruh pemain sebagai persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026-2027. Tes ini dilakukan sebelum skuad Laskar Cikotengkir menjalani pemusatan latihan di Kota Batu. Tes fisik tersebut meliputi sejumlah aspek, mulai dari kemampuan lompatan, lari zigzag, sprint, hingga lari mengiling lapangan untuk mengukur daya dan tubuh. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan hasil tes tersebut menjadi data awal untuk mengetahui kondisi dan kemampuan dasar masing-masing pemain. Data tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program latihan selama pemusatan latihan di Batu.
21: Dari hasil tes, sangat surprise dan senang dengan hasil mereka, karena mereka walaupun banyak pemain yang memang terutama pemain asing baru datang dari Brasil dengan waktu tempuh yang luar biasa, 2 hari lebih perjalanan, kemudian 2 pemain juga 2 bulan pasti kondisinya drop, tapi mereka tetap berusaha maksimal mau menaikkan level fisik mereka. Dan dari hasil data yang kita cek tadi, semua banyak yang masuk sesuai target yang kita tentukan. Dan ini
2: skuad Laskar Cikotengkir masih memiliki waktu untuk mematangkan komposisi tim, membangun chemistry antar pemain, serta meningkatkan fisik dan taktik sebelum Pegadaian Championship resmi bergulir. Farin Reki melaporkan.
15: Resmi dilantik Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi. Ayu Citra melaporkan.
22: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar pada sidang pleno keempat tersebut. Tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
23: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
22: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
24: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pelatih sama Mas Basitnya juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
25: sama lawannya.
24: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara.
22: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.
15: Pendengar, kabar dari reporter Ayu Citra sekaligus menutup Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: 21 RRI Surabaya. Bagaimana kabar Anda di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026? Satu lagu pembuka dari Tulus Manusia Kuat menyapa Anda. Semoga ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi dan kekuatan, bahkan menumbuhkan semangat untuk Anda kembali lagi berjuang menapaki begitu banyak rintangan, tantangan dan juga kegiatan di edisi kali ini. Dan tentunya saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya gitu ya, ini kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita di kesempatan kali ini, ya tentu harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita adalah manusia-manusia kuat yang mudah-mudahan bisa menuntaskan semua perjuangan kita di edisi kali ini. Dan tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya mengajak Anda juga untuk menengok sejumlah kabar, terlebih juga mengajak Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini cuacanya mendung tipis begitu ya. Meskipun memang beberapa hari terakhir kemarin saya sempat informasikan ada hujan yang turun di sekitaran Surabaya, meskipun tidak merata dan intensitasnya hanya ringan saja, namun ini juga memunculkan begitu banyak pertanyaan. Ada apa? Bukankah kita ada di puncak musim penghujan? Ya karena tentu itu tadi ya, kita ada di fase anomali cuaca begitu ya, sehingga ini yang harus diwaspadai. Untuk hari ini memang masih ada potensi hujan ringan yang melanda beberapa wilayah di Jawa Timur. Data disampaikan oleh BMKG Juanda berkaitan dengan perkiraan cuaca di edisi kali ini. Jadi mulai dari pagi, siang hingga sore ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Namun untuk hari ini dominasi kondisinya cerah sepanjang hari. Suhu udaranya 11 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 37 hingga 100% dan angin dari arah timur laut maksudnya dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Cukup kencang anginnya, sehingga Anda yang lebih banyak aktivitas di luar ruangan bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada begitu ya. Kalau dirasakan suhunya sudah mulai berkurang sih pada sore, malam dan dini hari, ya. Tidak seperti satu pekan yang lalu di mana bedinding itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Namun ketika pagi hari seperti ini ya, Anda mungkin masuk di ruangan ber-AC, Anda juga bisa merasakan suhu dinginnya. Namun ketika keluar nanti siang, ada aktivitas di luar ruangan, Anda bisa merasakan betapa teriknya sekitaran kota Surabaya begitu ya. Dan ini yang harus dijaga agar kita tetap sehat. Beberapa ruas jalan pagi ini ya, kondisinya juga sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan, mulai dari kawasan timur Mer begitu ya, itu juga sudah mulai ada kepadatan. Kemudian Ahmad Yani dua arah baik dalam dan luar kota itu juga sudah mulai menunjukkan adanya aktivitas begitu ya, volume peningkatan kendaraan, dan juga di Bundaran Waru. Kemudian juga Anda harus mewaspadai beberapa kawasan, di antaranya Panjang Jiwo di kawasan Klampis dan juga beberapa wilayah lain yang ada pengerjaan box culvert. Ini yang diminta oleh teman-teman DSDA PM Kota Surabaya untuk masyarakat memaklumi, karena ini adalah sebagian dari proyek untuk pengerjaan gorong-gorong atau box culvert sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir nanti di musim penghujan. Kawasan Sambi Kerep ini juga kemarin banyak dikeluhkan begitu ya, bahwa pengerjaannya belum tuntas begitu ya, ada korban juga yang terpleset di sana karena kontraktor mengerjakannya tidak rapi, ada sisa-sisa air dan bercampur lumpur, ini mengakibatkan beberapa pengguna kendaraan ini terpleset di sana, khususnya roda 2 begitu ya. Itu yang harap menjadi perhatian. Jangan lupa, kondisi jam-jam sibuk seperti sekarang, kondisi jalanan juga sekian ramai, Anda diminta untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Memang gak ada sih teman-teman kepolisian yang biasanya di jam-jam pagi itu selalu berjaga gitu kan ya. Ini sudah memanfaatkan ETLE begitu ya. Jadi kalau Anda misalnya menganggap bahwa enggak apa-apa enggak pakai helm, enggak apa-apa menerobos lampu merah, ya kembali lagi bahwa keselamatan itu tanggung jawab kita bersama. Kalau enggak mau kenapa-napa, ya ayolah aturannya diikuti. Sembari temani Anda, nanti beberapa kabar juga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Sembari menikmati juga komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk temani Anda berkendara.
1: Motivasi hari ini.

0: Din, kok kamu bagi tugasnya gak rata sih? Yang berat malah dikerjakan sama Rudy terus.
1: Iya ya, aku gak kepikiran.
0: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
1: Kadang, aku lebih sering meminta tolong ke orang yang memang rajin.
0: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
1: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
0: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
1: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
0: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan berhasil.

Untuk Anda yang ingin berinteraksi, coba Anda geser untuk memanfaatkan telepon kami begitu ya, 5345474, karena agaknya ini ada sedikit kendala di line WA. Ini sedang diupayakan oleh teman-teman teknik untuk bisa diperbaiki begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, gunakan line telepon 5345474 begitu ya. Berkaitan dengan satu informasi yang kami juga bagikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini begitu ya pendengar. Ya tentu ada upaya untuk terus mengevaluasi pemberian makan bergizi gratis lepas dari libur anak-anak sekolah masuk tahun ajaran baru 2026-2027. Pemberian makan bergizi gratis kembali diselenggarakan begitu ya, dan di bawah kepemimpinan kepala BGN yang baru Sudaryono, tentu kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu bersama narasumber ada upaya evaluasi dan juga program-program yang akan dilakukan. Dan terbaru memang kita dengar ada kasus keracunan makan bergizi gratis di sekitaran kawasan Semarang begitu ya. Ini yang juga banyak menjadi sorotan karena harapannya begitu ya tidak terus terjadi lagi. Meskipun wilayahnya terjadi berbeda-beda, namun ini harus menjadi perhatian begitu ya. Sampai kapan begitu ya? Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meningkatkan status kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi kejadian fatal, bukan lagi kejadian menonjol. Jadi banyak kan tentunya sorotan dari masyarakat ketika program MBG ini pertama kali diluncurkan, kemudian ada peristiwa keracunan yang begitu masif diberitakan. Nah ini akhirnya ada upaya untuk meningkatkan status kasus keracunan program MBG yang tadinya sebagai kejadian menonjol namun sekarang menjadi kejadian fatal. Harapannya ini bisa menjadi fokus begitu ya. Jadi sesuai dengan rapat yang digelar pada hari Senin kemarin, Sudaryono mengatakan bahwa keracunan itu ditingkatkan statusnya menjadi kejadian fatal. Dan Sudaryono mengatakan status ini diterapkan karena insiden tersebut berdampak langsung pada keselamatan jiwa dan kesehatan para penerima manfaat. Karena ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kondisi kesehatan begitu ya, di mana ini adalah anak-anak kita begitu ya, yang menerima MBG. Nah ini tidak dibenarkan dan juga tidak diinginkan gitu adanya hal-hal tersebut. Dan ini dikatakan Sudaryono bahwa kasus keracunan tidak ingin didengarnya lagi, apalagi berkaitan juga dengan kasus yang terjadi di SMK Negeri 6 Semarang. Jadi setiap ada kasus keracunan, kata Sudaryono, BGN akan memberlakukan sanksi tegas kepada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Karena beberapa waktu yang lalu juga sudah dilakukan inspeksi begitu ya, sidak dan juga pengaturan-pengaturan agar kepala SPPG itu lebih taat terhadap SOP yang sudah diberlakukan. Dan investigasi tersebut juga bakal melibatkan karyawan atau pegawai dapur yang bekerja di SPPG bermasalah. Dan apabila ditemukan adanya unsur kelalaian, BGN tidak segan untuk mengambil tindakan pemecatan status sebagai ASN atau P3K. Jadi ini yang menjadi perhatian karena terbaru kemarin ya, ada sekitar 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di SMK Negeri 6 Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Jumat 31 Juli yang lalu. Dari jumlah tersebut ya, 698 orang mendapatkan penanganan langsung di lokasi, sedangkan 9 orang lainnya dirujuk ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Banget Ayu untuk menjalani observasi lebih lanjut. Dan para siswa dilaporkan mengalami gejala gangguan pencernaan berupa mual, muntah, diare setelah menyantap menu MBG yang dimasak di SPPG Karangturi. Hasil investigasi kasus dugaan keracunan di SMK N6 Semarang kemungkinan baru akan disampaikan begitu ya sekitar 5-7 hari ke depan katanya. Kalau misalnya 31 berarti kalau menunggu 7 ya baru besok atau lusa begitu ya. Dan ini yang kemudian disoroti oleh Kepala BGN Sudaryono bahwa ini bisa menjadi kejadian yang fatal, bukan tadi dari statusnya kejadian yang menonjol, karena dia tidak ingin begitu ya ada kasus-kasus serupa lagi yang terjadi. Bahkan Kepala BGN yang baru Sudaryono itu juga mengambil langkah tegas terhadap pengelola dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di berbagai daerah resmi dicopot dari jabatannya. Dan keputusan ini diambil setelah BGN menemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Dari ratusan kepala SPPG yang diberhentikan, 9 diantaranya berada di wilayah Jawa Tengah.
5 kepala SPBG di Jawa Tengah diketahui terkait dengan dapur yang diduga menyebabkan kasus keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang. Dan Sudaryono menegaskan, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang bisa membahayakan penerima manfaat. Menurutnya, kasus keracunan makanan menjadi salah satu persoalan serius yang harus segera ditindak. Selain kasus keamanan pangan, BGN ini juga menemukan dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan di sejumlah dapur MBG. Dan atas berbagai pelanggaran itulah, BGN juga mengambil tindakan berupa pemberhentian kepala dapur hingga penghentian sementara operasional SPPG. Sudaryono menegaskan keselamatan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Dan dia menambahkan ya, penerapan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan yang terjadi akibat pelaksanaan program tersebut. Sudaryono berharap kasus keracunan yang terjadi di SMKN 6 Semarang menjadi kejadian terakhir selama ia memimpin BGN. Jadi tidak ada toleransi terhadap kepala SPPG yang melakukan pelanggaran yang tentunya yang berpotensi merugikan program makan bergizi gratis. Baik dari tata kelola keuangan dan atau anggarannya, termasuk juga penyajian menu MBG-nya sehingga mengakibatkan keracunan dan lain sebagainya. Ada kepala dapur yang diberhentikan tadi kan total ada 137 ya. Ada 49 orang itu di Jawa Barat, 26 diantaranya di Lampung, 11 ada di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, dan 10 lainnya di Banten begitu ya. Ini yang memang upaya gitu ya agar menjadi perhatian bagi kepala SPPG. Kemudian di Sumatera Selatan itu juga ada 6 orang dan 9 provinsi lainnya total ada 16 orang. Ya, kalau kita melihat juga pada kasus keracunan di Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu tahun ajaran 2025-2026 ada sekitar 500 orang ya yang terkena dampak dari keracunan menu MBG tersebut. Dievaluasi ternyata ya itu tadi dapurnya nggak sesuai dengan standar operasional yang ada, ya kotor lah, ya jorok lah dan lain sebagainya. Ya gimana terus kemudian pengelolaan menu makanannya juga nggak higienis dan sebagainya. Wah ini susah. Dan oleh karena itu Sudaryono menganggap bahwa hal tersebut bukan hal

0: kita juga sempat informasikan ya, sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini mendung begitu ya kondisinya. Ada tambahan informasi dari Pak Faisal, ini juga sempat mengirimkan videonya meskipun beberapa detik, namun ini menampakkan begitu ya bagaimana kondisi di sekitaran UPN begitu ya. Mendung cukup tebal sampai gerimis di mer katanya. Arus lalu lintasnya ramai lancar hingga Gubeng. Tampaknya mendung mengarah ke utara ke arah pusat kota dan sekitarnya. Pak Faisal, terima kasih. Kita coba cek dulu ya. Oh iya, benar. Sebentar. Kita coba cek dulu ini ya. Berkaitan dengan video yang dikirimkan Pak Faisal. Oh iya, mendungnya gelap sekali. Ini di kawasan UPN begitu ya. Oke, baik. Jadi dari arah UPN itu sudah mendung cukup tebal, sempat gerimis di mer katanya, dan arus lintasnya ramai lancar hingga Gubeng. Mendung mengarah ke utara ke arah pusat kota dan sekitarnya. Iya, tadi saya sempat informasikan juga sekitaran Jalan Pemuda pagi ini kok mendung ya. Kenapa ini? Anomali cuaca agaknya ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi anak-anak. Lah kok lemes?
1: Capek.
0: Kenapa kok capek? Abis ngapain? Olahraga?
1: Enggak, tadi malam kan banyak malam tadi malam.
0: Acara?
1: Ada ini saudara yang kakaknya, nama saya belum.

0: Meninggal.
1: Ya.
0: Kemarin sore jadi ya ke sana ke tempat saya.
1: Baik, tapi sehat ya semoga ya Bu Dian.
0: Ya, alhamdulillah. Nah, untuk cuacanya sih agak mendung
1: ya. Oh, sama ya, Gresik juga. Ya, baik.
0: Tapi tadi mudah-mudahan enggak hujan deh.
1: Harapannya begitu sih.
0: Iya. Tadi jalan sempat keluar sebentar. Cari yang anget-anget.
1: Oh, udah sarapan berarti nih.
0: Belum ya, cari minum anget-anget. Anget-anget gitu.
1: Iya. Oke.
0: Iya, untuk ya lalu lintasnya agak lumayan padat ya, karena kan kalau udah perang.
1: Benar. Jam-jam sibuk kalau jam-jam segini sebelum jam 7 biasanya ya kan?
0: Ya,
1: siap, Bu Dian, terima kasih ya infonya.
0: Selamat pagi, Cikgu.
1: Selamat pagi, anak-anak. Kayak Upin Ipin gitu kan ya. Selalu gitu kalau sama Bu Dian. Bu Dian sehat selalu ya. Aktivitasnya padat, ini harus tetap bisa menjaga kesehatan. Cari yang anget-anget, apa ya kayak anaknya. Iya sih, mendung gitu ya. Harapannya gak hujan. Biasanya kalau udah hujan jam-jam pagi seperti sekarang, waduh udah rebek banget. Tapi sebentar, saya lihat sih kalau dari pantulan kaca di Studio Pro 1 sudah mulai ada sedikit nampak sinar matahari. Ya masih tipis sih, tapi sudah mulai terlihat gitu kan ya. Tapi semoga itu tadi ya, cuaca ini juga membantu kita untuk bisa menuntaskan aktivitas kita di kesempatan kali ini dengan lancar gitu ya. Berdoanya yang baik-baik. Kalau toh memang hujan, ya hujan berkah begitu ya. Kalau toh memang panas, ya panasnya juga membawa keberkahan. Apapun itu perlu kita syukuri bersama begitu ya. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Sari Julia.
1: Selamat pagi Bu Wira.
2: Itu tadi mengenai keracunan itu EBG Mbak Sari. Dalam hal ini apakah perlu BPOM menangani secara langsung fisik dari pengolahan makanan, terus penyajian menu gitu, apakah perlu BPOM menangani secara langsung? Apakah ia bisa mencakup luas kan? Di mana-mana itu kan ada, adakah kemungkinan dia bekerja sama dengan BPOM tersebut? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, kondisi cuaca di perumahanku, kebetulan saya kan jemur dari habis subuh kan, terus itu tadi sempat panas, sudah alhamdulillah gitu kan, saya sempat balik gitu karena saya tidak mau pakai mesin cuci biar tenagaku bisa bergerak. Terus itu dia mendung, sekarang ini mendung, tapi kalau mau dibilang cerah ya, agak-agak cerah, cuman mentarinya nggak bersinar banget gitu.
1: Demikian
2: dari saya, Mas Hidup,
1: siap. Terima kasih Bu Wira.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau bicara tentang MBG begitu ya, memang BPOM itu juga terlibat dalam program ini begitu ya, bahwa ada dukungan yang diberikan BPOM terhadap program MBG gitu ya. Karena kalau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM terhadap pelaksanaan MBG itu ya sewaktu-waktu, bukan inspeksi rutin menyeluruh begitu ya, juga bisa dilakukan. Jadi BPOM akan melakukan penilaian penerapan sistem jaminan keamanan pangan untuk memastikan SPPG itu memenuhi standar keamanan pangannya atau enggak sih. Makanya itu tadi dulu, penertiban di SPPG itu penting ya. Punya SLHS enggak sih gitu ya, sertifikat layak hygiene enggak sih gitu ya. Karena beberapa kasus keracunan itu ternyata mereka itu nggak punya SLHS dan juga nggak menerapkan SOP yang benar gitu kan ya. Bagaimana menyajikan makanan dengan bersih gitu ya, dengan higienis, itu kan penting gitu ya. Apalagi dapurnya, kalau kondisi dapurnya kotor, nah gimana gitu ya. Selain tentu tadi gitu ya, bahwa BPOM itu juga sangat berperan dalam penanganan dugaan KLB keracunan pangan sesuai dengan ketentuan penanggulangan KLB pangan oleh Kemenkes. Dan Perpres MBG mengatur pembagian peran lintas kementerian dan BPOM memegang mandat khusus untuk memastikan pangan olahan yang masuk ke SPPG aman dan punya izin edar. Dan juga mengawasi sarana produksi serta distribusi pangan olahan secara sewaktu-waktu. Kemudian melakukan penilaian kesesuaian terhadap sistem jaminan keamanan pangan dan juga mendukung penanganan dugaan KLB pangan sesuai dengan kewenangan. Jadi ini mandatnya begitu ya. BPOM bertugas memastikan bahwa rantai pangan olahan MBG benar-benar terkendali dan juga aman. Harapannya memang ini bisa saling agar itu tadi ya pengawasan juga bisa diwujudkan. Pak Faisal, terima kasih. Kemudian juga Bu Dian, Bu Wira, informasinya begitu ya. Karena ya kita bilang ini anomali cuaca ya. Meskipun di musim kemarin lah kok ada hujan dan sebagainya. Ya beberapa kawasan memang di Jawa Timur sudah kekeringan, sehingga ada upaya pemberian bantuan dropping air bersih dari BPBD begitu ya. Sudah ada kekeringan yang cukup parah di beberapa kawasan dan ini berdampak pada sektor pertanian. Saya geser lagi ke satu informasi begitu ya, berkaitan dengan tingginya kasus korupsi di negeri kita, gitu ya. Majelis Ulama Indonesia itu kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dan hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera, sekaligus menjadi langkah tegas untuk melindungi kepentingan rakyat dari dampak sistematis praktek korupsi. Wakil Ketua MUI Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis ini juga menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan penerapan hukuman mati terhadap koruptor. Karena sebenarnya ini tuh sudah sering dibahas begitu ya. Usulan tersebut ini bukan hal baru, karena sudah sempat dibahas di tahun 2025, bahkan fatwanya itu sudah ada sejak tahun 2005. Nah, itu loh. Jadi ini yang kemudian disampaikan kembali mengingat angka tindak kejahatan korupsi itu semakin bertambah. Kiai Khalil ini menilai maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang tahun 2026 ini menjadi bukti bahwa hukum yang selama ini dijatuhkan belum mampu memberikan efek jera. Dan dia menyebut sedikitnya ada 18 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun ini. Dan operasi tangkap tangan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi apabila pelaku kejahatan tetap tidak takut dan melakukan tindak pidana tersebut. Kiai Khalil juga menambahkan dalam kondisi tertentu korupsi sudah menimbulkan dampak yang luas begitu ya, dan juga sistematis terhadap kehidupan masyarakat. Dan dia menilai praktek korupsi menghambat pembangunan, mempersempit lapangan pekerjaan, hingga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Jadi nggak efektif dengan hukuman ringan ya. Kita bisa lihat dampak dari mereka-mereka yang ada di kondisi kemiskinan begitu ya. Karena ya himpitan ekonomi, mohon maaf, orang rela mengakhiri diri ya dengan gantung diri dan lain sebagainya begitu kan ya. Dan ini yang kemudian harus diambil langkah tegas. Belum lagi ketika lapangan pekerjaan sangat minim, ini juga disinyalir karena korupsi kian merajalela. Sementara itu pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ini juga menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi pidana mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu. Ada ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Jadi hukuman mati bisa dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Dan dia menjelaskan keadaan tertentu yang dimaksud antara lain apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat negara menghadapi bencana alam, krisis ekonomi dan juga moneter, atau apabila pelaku merupakan residivis kasus korupsi. Ini yang kemudian banyak dibicarakan begitu ya oleh masyarakat kita. Beberapa pendengar juga sempat mengatakan bahwa ini yang terbaik gitu ya. Karena ya hukumannya seperti apa yang cocok untuk para koruptor, kok agaknya tidak jera, bahkan semakin terus bertambah. Pengungkapan demi pengungkapan ini bukan tolak ukur keberhasilan untuk mengatasi persoalan korupsi, tapi bagaimana hukuman atau sanksi itu diberikan agar para pelaku jera dan tidak memunculkan begitu ya nama-nama lain, karena mereka tentu akan berpikir begitu ya dua kali lipat, kalau aku melakukan korupsi apa nih yang akan aku terima. Nah, ini yang kemudian akan terus didorong oleh MUI begitu ya berkaitan dengan hukuman mati bagi koruptor. Sudah sempat dibahas tahun 2025, bahkan fatwanya ada di tahun 2005. Nanti suatu saat mungkin kita akan bahas begitu ya bagaimana apa pendapat pengamat dan juga teman-teman MUI. Kita jeda sejenak, nanti dalam opini publik boleh 7.30 ya pendengar, Anda boleh kirimkan pendapat, komentar ataupun info-info lain. Kita jeda untuk Warta Berita Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi.